0: Nah, dokter
1: kalau
0: nama.
1: Dia hampir masa sih rutin ya, hampir sebulan sekali di Wojo Husada kan deh. Langganan
0: anyway,
1: juga.
0: Wojo tuh ternyata ada di mana-mana ya?
1: Ada di mana-mana.
0: Ada baru tahu deh.
1: Ada 5 tempat gitu kalau enggak salah.
0: Wow. Ya,
1: tuh karena murah dan enak. Bekam pernah coba, tapi jujur kurang cocok di aku. Jadi enggak lanjut lagi apalagi sempat ninggalin bekas juga. Kalau aku Puntur juga pernah waktu program kesuburan dulu. Dan lumayan berasa efeknya menurutku selain dibantu suplemen dan olahraga ya. Tapi sekarang belum coba, belum pengen coba lagi katanya.
0: Oh,
1: begitu okay. Deh.
0: Lagunya udah ya, Dok.
1: Lagunya
0: ya.
1: Udah.
0: Terus tadi juga udah ada yang nyapa kita, Mbak Diah Safitri. Minta lagunya Afrosul Papaute.
1: Papaute. Disiapin.
0: Papaute.
1: Mbak Nina ikutan juga kalau dia ngobrol.
0: Mana tuh? Oh, Mbak Nina. Terapi yang pernah aku jalani, aku Puntur fisioterapi. Karena saraf kejepit dan drop foot. Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay, baik.
0: Sekarang terapinya cukup ke balkoni belakang melihat pemandangan hutan belakang rumah dengan kicauan burung, kekuruyuk ayam dan matahari yang baru mulai bersinar.
1: Oh, alright.
0: Ya. Gadis lintas kabupaten sudah sampai mana?
1: Iya, selamat pagi. Halo.
0: Hai.
1: Beli Indra Shop katanya awet amat sih, Op. Awet
0: bukan,
1: banget.
0: Bukan lagi dia, Mas. Dia kayaknya udah ada suntikan.
1: Sudah sepuh.
0: Mama masih, Yuna.
1: Intinya dia bilang udah tua kok masih siaran gitu, Dek.
0: Karena itu adalah find your balance-nya dia.
1: Iya, karena siaran
0: berbicara
1: di sebuah di
0: radio itu menjadi salah satu balancing-nya.
1: Iya, Wi. Menjadi sebuah terapi buat aku, ya
0: benar
1: kan.
0: Benar sekali.
1: Dokter Gung Wi, selamat pagi.
0: Dokter Gung Wi, mata Dokter baru cie.
1: Tapi dia udah ini ya, udah smile ya.
0: Iya.
1: Udah
0: pakai
1: laser matanya kan?
0: Iya, udah.
1: Oh, gimana?
0: Udah.
1: Mata lasermu yang baru, Dok?
0: Iya, udah say bye-bye sama beribu kacamatanya dia.
1: Bener, ada Dokter Cokis juga, selamat pagi.
0: Hai Dokter Cokis. Kalau Dokter Gungwi dia udah bisa bernyanyi lagunya Afgan dia.
1: Apa sih?
0: Ku lepas kacamata. Apa kau lebih suka?
1: Tapi gak butuh waktu ya, bukannya perlu waktu berapa hari gitu ya, Dok?
0: Gak tahu lagi.
1: Dia, tapi mungkin karena dia dokter kali ya, karena dia dokter mata jadi penyembuhannya cepat kali ya.
0: Iya bisa jadi ya.
1: Ya dia tahu bagaimana cara menyembuhkan dengan cepat.
0: Dengan cepat
1: satu
0: ya.
1: Detik langsung bisa melihat lagi.
0: Recovery-nya cepat gitu ya.
1: Iya loh. Sampai mata batin kelihatan, Kak.
0: Ih gitu. Takut banget.
1: Aduh. Terbuka mata batinmu, Dokter. Wah hati-hati, Dok, ya kan?
0: Hati-hati
1: kamu loh. Melihat hal-hal yang tidak dilihat orang loh.
0: Iya, seperti yang sekarang dokter lihat di depan layar.
1: Bener
0: ya.
1: Banget, itu tidak terlihat sebetulnya, Dok. Kalau dokter bisa melihat aku, itu berarti mata batin dokter kebuka tuh.
0: Wow.
1: Ya kan, cakra birawa.
0: Cakra Naruto-nya dokter terbuka, Dok. Cakra Naruto-nya, Dok.
1: Serem banget gak tuh, katanya.
0: Dokter Mama Yuna.
1: Ya, Mama Yuna.
0: Mau lognya tantri, ibu pekerja.
1: Tantri yang kotak ya, oke. Okay.
0: Ya, salam buat penyiarnya aja. Awal Juli penuh berkah. Amin, amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Juli adalah bulanku, berikan aku berkah yang banyak, Tuhan. Please.
1: Bulan. Juli terakhir loh, akhir bulan loh. 31 jauh. Juli kan kamu
0: 30.
1: Kan? Oh 30 Juli.
0: Ada yang ulang tahun, harus kita
1: nyanyikan. Siapa?

0: Jun Ajun 10 hari yang lalu maksudnya.
1: Berarti 11 hari yang lalu.
0: 11 hari yang lalu. Kamu kok telat banget sih, Dek? Ya, pasti kamu baru ngucapin kemarin gara-gara dia gara-gara ada yang merayakan ulang tahunnya dia kan sama teman-temannya kan?
1: Correct.
0: Ih, di hari H dong, Dek.
1: Ya ampun, maafkan aku, Jun. Aku tidak, kita belum se-intimate itu ya untuk aku mengetahui tanggal ulang tahun kamu. Maaf ya. Tiba-tiba banget tadi tahu gitu tanggal ulang tahunnya ya.
0: Iya, dia tanggal 20 Juni.
1: Oh, baik.
0: Iya kan?
1: Kak Jun, nanti apa? Lagunya kita siapin ya, tapi jangan nangis dengerin ya, lagunya ya.
0: Itu lagu apa sih?
1: Rio Last Card, seperti biasa.
0: Oh, Last Card. Last Card apa nih?
1: Sumpah mati.
0: Alright.
1: Harus dijaga
0: sampai. Ada ngomong apa sih, Dek, di situ, Dek?
1: Udah itu doang. Dia request.
0: Oh, baik.
1: Ditunggu lagunya okay, ya. Okay. Mbak Panca.
0: Halo, Mbak Panca.
1: Terapi yang aku lakukan salah satunya adalah full massage.
0: Wow, asik ya. Banget.
1: Massage full body, asik. Tapi gak rutin sih. Mm-hmm. Hanya saat badan merasa membutuhkan saja. Kayak sekarang ini aku sedang butuh massage banget. Setelah kelar pembangunan istana Madangkara ini aku harus cus. Aku juga rutin melakukan fisioterapi lutut karena pernah cedera saat angkat beban di gym.
0: Waduh.
1: Aku masih terapi sampai sekarang, seminggu dua kali.
0: Wow. Oh, baiklah. Semoga beres ya. Semoga cepat sembuh ya.
1: Iya,
0: ada amin. Dokter Gungwi katanya di usia remaja ini udah membership fisioterapi loh.
1: Usia remaja.
0: Dan psikiater, Kak.
1: Oh, iya.
0: Dia member tiap hari. Kalau psikiater.
1: Maaf, suami Anda itu ya.
0: Suami Anda tolong.
1: Suami
0: ya.
1: Anda itu tolong ya.
0: Beda dengan hari, kita ya kan.
1: Iya. Kalau saya sebulan sekali
0: harus
1: loh ya.
0: Harus pakai BPJS pula
1: iya.
0: Kita. Anda mah aduh. Tiap detik kayaknya.
1: Iya lagi.
0: Langsung bisa konsul.
1: Tinggal WA aja dibales ya kan.
0: Bener.
1: Sefrin.
0: Halo Sefrin.
1: Terapi aku jalani, mana nih? Terapi aku pernah jalani tumbuhin rambut.
0: Oh, baik.
1: Itu emang bener harganya mehong wah. Karena masukin
0: oh gitu.
1: Sperma domba aku nih.
0: Oh gitu ya. Oh,
1: ke dalam akar rambut.
0: Pakai sperma domba gitu?
1: Ada juga baru tahu.
0: Aku juga baru tahu loh.
1: Tapi emang bener tumbuh sekarang enggak ikut lagi. Harganya lumayan wah, nabung sekali satu paket terapi.
0: Oh. Iya, pasti hampir triple digit sih mestinya.
1: Oh my god.
0: Iya dong, berapa sih Frin?
1: Kepo
0: privasi.
1: Kita ya,
0: privasi. Karena kita bakal ngomongin tentang hal-hal privasi habis ini ya.
1: Iya, ada Mama Rose.
0: Mama Rosa.
1: Aku pernah terapi Nugabes sama Ceragem.
0: Itu apa ya?
1: Itu ini ya, kayak apa namanya kesehatan itu nggak salah deh.
0: Halo Adrian, selamat pagi.
1: Awalnya keluhanku itu asam lambung, sering kambuh. Pas pertama kali terapi aku langsung muntah-muntah padahal sesi terapi belum selesai. Kayak racun-racun dalam tubuhku tuh keluar.
0: Oh gitu.
1: Setelah rutin terapi asam lambungku jadi jarang kambuh walaupun sempat telat makan.
0: Dia terapi Nugabes ya, kayak lagunya 21 TKJ Calaga.
1: I'm the best, itu I'm the best. Si Calaga.
0: Mungkin itu terapinya begitu, makanya langsung sembuh dia.
1: Tapi ada juga beberapa 21. Orang yang terapi diem-diem loh.
0: Iya sih, iya karena kan? Mereka menganggap hal itu adalah hal privasi.
1: Benar.
0: Ada banyak, karena masing-masing orang tuh beda-beda. Standar atau definisi privasi buat masing-masing orang itu kan beda-beda deh.
1: Benar banget.
0: Ada orang yang tipikal orang memang seneng sharing.
1: Ya, over sharing lebih tepatnya ada. Saya. Over sharing, saya.
0: Kan sama teman-teman dekatmu dong.
1: Iyalah. Karena iyalah, gak random people
0: iya
1: banget
0: kan.
1: Sih.
0: Beda dong deh.
1: Iya,
0: ini kan sama teman-teman yang memang sudah tahu kelakuanmu kayak apa
1: iya.
0: Setan kayak kamu tuh harus diapain teman-teman udah tahu. Sehingga kalau misalnya kamu curhat terus temanmu tidak mendukung kamu, kamu sudah tidak tersinggung lagi deh.
1: Iya benar lagi.
0: Kayak,
1: aku
0: tahu,
1: membutuhkan tamparan itu iya, guys. Tolong tampar aku.
0: Kamu sadar bahwa kamu butuh tamparan dari teman-teman kamu.
1: Iya.
0: Kan
1: iya.
0: Gitu.
1: Bener.
0: Jadi memang enggak semua hal yang bisa kamu curhatkan ke semua orang yang oversharing itu mungkin yang di media sosial deh.
1: Iya,
0: yang semua hal dia posting,
1: iya.
0: Bahkan tanggal lahir dia posting. Iya. Apalagi kan ada suka ada challenge-challenge gitu deh, yang
1: foto KTP, foto kakak.
0: Betul, hati-hati loh kayak gitu-gitu
1: iya,
0: loh.
1: Kan,
0: jangan sampai
1: tanda tangan.
0: Lho. Nah itu dia, ngeri banget tuh.
1: Padahal kan itu adalah beberapa hal yang sebenarnya privasi. Tapi balik lagi ya standar orang untuk mengatakan ini privasi itu beda-beda.
0: Betul.
1: Iya, kalau kayak Ade, privasi itu adalah ketika berapa nominal yang ada dapatkan pembayaran dari suatu kerjaan tuh yang gak usah di-share kemana-mana.
0: Iya dong.
1: Kayak gitu, itu tuh privasi.
0: Dan kalau sampai ada yang nanya kayak apa sih?
1: Yes.
0: Kan gitu.
1: Oh.
0: Kecuali teman yang deket banget.
1: Deket ya, banget ya, gitu bener. Kan. Event keluarga ada tuh gak tahu. Kakak,
0: gak tahu kalau gak tahu kalau kamu sekali nge-MC itu ratusan juta. Gak tahu kan, Dek.
1: 3 digit loh sih aku tuh.
0: Iya bener banget. Jangan sampai tahu ya, Dek ya.
1: Jangan nanti sampai tahu. Karena terkadang ada yang ngasih nasi kotak soalnya. Iya bener. Kalau... kalau pas ketahuannya dapat yang gede kan, wih gila nih bro, gitu kan. Tapi kan, ya kita, kadang kita juga harus merakyat ya. Jadi kapanpun itu kalau bisa anggaplah yang namanya medane punye, apa sih bahasa Indonesianya? Gak kayak
0: tahu.
1: Bersedekah.
0: Beramal.
1: Beramal. Yeah. Ya udah nggak apa-apa, aku bantuin.
0: Yeah, oke, okay, aku bantuin. Yeah. Yang penting kamu sediakan aku makanan dan sebongkah berlian.
1: Enggak, berat itu. Nggak jadi beramal, cabut mereka tuh. Tuh ada gitu kan. Terus apalagi privasi misalnya ke dokter.
0: Iya, iya.
1: Ya kan cuma ke dokter cek apa batuk apa pilek itu kan ada tipikal yang enggak suka ditanya-tanya kecuali sama petugasnya langsung ya, sama betul dokternya. Kalau sama yang nunggu-nunggu tuh sakit apa, Ge?
0: Tapi ada loh kemarin aku baru banget aku baca satu utas itu, satu thread di thread gitu ya. Itu ngomongnya ada satu artis katanya ini sangat sangat sangat random dan mungkin belum tentu benar ya soal FM, karena aku baca di thread hanya untuk supaya nyambung aja di sini. Ada katanya ada satu artis senior yang katanya dia bahkan hanya mau ngobrol sama dokter spesialisnya dia aja. Jadi kalau ditanya-tanya sama kan dia misal datang
1: atau nurse-nya,
0: dia nggak mau, kamu harus ngomong sama asisten dia katanya. Ya karena mungkin buat dia itulah privasi.
1: Bisa jadi.
0: Iya kan, jadi hanya mau ngomong sama dokternya dia yang ngurusin dia aja, yang dokter spesialis itu, gitu deh. Bahkan kalau misalnya ada orang lain, misalnya ada dokter lain atau petugas kesehatan yang lain mau ngomong sama dia tentang masalah ini harus lewat asistennya dia katanya. Gitu, karena mungkin saking privasinya kali ya deh ya.
1: Ya.
0: Atau ada yang gak suka ditanya tentang umur.
1: Wah bener.
0: Usia, ada satu apa ya namanya ya, kebudayaan tertentu di mana gak sopan kamu nanya usia.
1: Iya bener.
0: Gitu, padahal orang kayak kita kayak udah biasa banget, umur biasa sih.
1: Iya.
0: Berapa sih usianya gitu?
1: 17. ada
0: 12 gitu lah kalau.
1: Ya ada lah, pasti ada yang ngomong
0: iya, gitu. Iya bener-bener.
1: Iya kan?
0: Ada juga yang enggak, oh aku enggak suka orang lihat handphoneku, maksudnya isi dalam handphoneku enggak suka. Itu buat aku apa yang ada dalam handphoneku itu adalah hal yang sangat privasi. Oh. Makanya aku tidak pernah pengen tahu apapun tentang isi handphone orang lain, Ade. Karena aku tidak suka orang mau tahu tentang apa yang ada dalam handphoneku. Itu privasi buat aku.
1: Baik,
0: itu sih.
1: Baik.
0: Tapi kalau buat Anda sendiri bagaimana, sahabat Muna FM ya kan? Definisi privasi Anda itu seperti apa sih?
1: Ayo coba ya ngobrol sama kita ya. Privasi menurut Anda, standar privasi Anda itu apa
0: yes,
1: sih?
0: Tidak
1: mengecek HP kah? Tidak berbicara mengenai usia kah? Tidak berbicara mengenai penghasilan atau pengeluaran kah? Atau apa?
0: Nah itu dia sahabat Muna FM ya. Apa definisi privasi buat Anda itu sejauh mana ya kan?
1: Sejauh mana yo?
0: Sejauh mana yang Anda anggap itu adalah privasi?
1: Tidak mengecek tas. Karena kan kadang ada
0: kayak bener.
1: Oh ada di tas gitu. Tapi ya orang langsung ambil. Aku ambil ya di tas tuh kan. Tidak privasi dan tidak sopan.
0: Iya bener.
1: Tapi kadang ada yang tidak mengetahui itu. Jadi dia asal ambil aja.
0: Nah itu dia.
1: Gitu. Ayo coba ngobrol sama kita. Ada mungkin yang pernah punya pengalaman juga mengenai privasi yang ngerasa kayak aduh,
0: pelanggaran privasiku nih.
1: Iya ya kan? Bisa nih aku gak bisa banget nih. Gitu kan. Tahu pin ini, pin handphone gitu kan.
0: Wah itu privasi banget kalau buat aku sih.
1: Tapi ada loh. Ada punya satu kejadian. Nanti deh ada cerita
0: even
1: ya.
0: Even pada pasangan paling deket pun gak mau aku kayak gitu-gitu.
1: Oh iya?
0: Berbagi pin. Terus berbagi alamat.
1: Alamat palsu.
0: Password.
1: Oh, palsu sama kirain alamat palsu
0: Ayu ting-ting
1: ya
0: aja. Iya kan?
1: Oke.
0: Password-password itu gak bakal aku berbagi. Buat aku tuh sangat-sangat privasi. Password apapun.
1: Tapi kadang ada loh yang pasangan tuh yang harus saling memegang Instagramnya masing-masing.
0: Yang tapi kalau memang nah ini kan kita ngomongin tentang standar orang beda-beda.
1: Bener. Kalau ada juga gak bisa.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Meskipun kita sedekat misalnya sedekat itu gitu ya.
1: Iya.
0: Atau ada yang suami istri gitu misalnya. Atau pasangan. Ada juga yang masing-masing tuh tidak bisa. Tapi ada juga yang tidak keberatan, Ade. Jadi pasangannya mengetahui password dari
1: sosial medianya.
0: Sosial medianya atau password handphonenya dan begitu pun sebaliknya. Begitu.
1: Dan ini tidak ada salah benar sahabat pengen FM. Kita cuma pengen tahu pendapat Anda aja privasi menurut Anda itu seperti apa. Dan mungkin yang sekarang sedang Anda jalankan bersama pasangan gitu, kayak apa sih privasinya coba.
0: Iya, sejauh mana privasi menurut Anda sahabat Moon FM ya?
1: Yes.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini sambil minum teh hijau dulu lah.
1: Wow, bukan teh chamomile.
0: Enggak, teh hijaunya Tulus. Ini yang kita bilang gak bisa diganti chamomile aja. Gak bisa.

0: Sahabat Una FM dengan Teh Hijau. Tapi kalau misalnya Anda lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu, impian Anda, Sahabat Una FM, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka nih. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Waduh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ambil keputusan dong.
1: Makanya yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan juga siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Iya, apalagi yang sudah pada kerja, mau sambil kuliah, bisa dong. Daftar aja di program Regular B. Kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja ya. Amankan kursimu sekarang juga. Yeay. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Jadi second hand serenade, sahabat Bunda FM dengan Fall For You. Gimana nyanyi Anda pagi hari ini?
1: Ya? Ini lagu Ade waktu...
0: Waktu kapan, Dek?
1: SMP? SMA ya?
0: Oh.
1: 2004... 2011.

0: 2011
1: kan? Oh, iya? 2000 berapa sih nih? 2008.
0: Iya, dia dengarnya 2011.
1: Oke, baiklah. Dan ini menjadi salah satu anthem kamu ya?
0: Enggak lah.
1: Enggak.
0: Ya anthem aku kan Yellow. Ini was called Yellow. Pertama kali dinyanyiin ini was called Yellow.
1: Oleh seorang pemuda yang begitu cakap ya kan, Dek.
0: Cakap dan cakep dengan filternya, wah.
1: Mari kita lihat ada berita apa pagi hari ini, yuk. Hot headlines. Hot headlines. Jadi seputaran Piala Dunia 2026, sahabat Una FM, kompas.com. Hasil Perancis versus Swedia dalam lanjutan Piala Dunia 2026 pada hari Selasa waktu setempat atau Rabu pagi ini berakhir dengan skor 3-0, Adi. Laga babak 32 besar di Piala Dunia 2026 Prancis versus Swedia berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Kemenangan tim Prancis, timnas Prancis didapatkan berkat gol dari Mbappe, Kylian Mbappe dan juga Bradley Barcola. Dengan hasil tersebut, Prancis berarti berhak untuk melanjutkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan timnas Prancis akan menghadapi Paraguay yang kemarin mampu menang atas Jerman, ya kan?
0: Aduh, Sintie sabar ya.
1: Kita sebut-sebut terus nih, iya. Jerman yang sudah tersingkir, ya kan?
0: Kemudian dari
1: Belanda juga tersingkir.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Yang ini ada lagi nih, masih dari berita FIFA World Cup ya, 2026 ya, CNN Indonesia. Norwegia mengalahkan Pantai Gading.
1: Wow.
0: Dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama hingga 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Norwegia mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan gol indah ke gawang Pantai Gading. Pantai Gading menyamakan kedudukan pada menit ke-74 lewat gol Amat Diallo. Lewat kerjasama 1-2 dengan Pepe, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin.
1: Wow.
0: Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading dengan skor akhir 1-2.
1: Wow, kemudian dari kompas.com, dari timnas Maroko juga melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang adu penalti atas Belanda. Okay. Timnas Belanda dan Maroko harus menentukan pemenang melalui babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 sepanjang waktu normal dan babak tambahan. Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini berlangsung di Monterrey Stadio Meksiko pada hari Selasa pagi ini ya. Belanda sempat unggul tapi akhirnya harus menyerah kalah dari Maroko ya, sahabat Moon FM.
0: Waduh, begitu. Kita tunggu ya seperti apa ya. Kalau kita lihat dari beberapa jadwal, coba ada tengok ya, besok tanggal 2. Hari ini di hari Rabu itu masih ada pertandingan.
1: Oh, okay.
0: Meksiko Ekuador di jam 9 hari ini. Kemudian Inggris sama Kongo nanti di jam 12 malam.
1: Oke. Okay.
0: Menuju tanggal 2 ya. Kemudian nanti akan ada Belgia melawan Senegal di jam 4 dini hari. Kemudian Amerika Serikat melawan Bosnia di jam 8 pagi esok hari.
1: Alright. Kemudian kita lihat dari berita dari Indonesia sendiri, sahabat Una FM ya. Ada berita apa? Ternyata dari kompas.com di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, menurut Majelis Hakim, Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Dan Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar subsidi 5 tahun penjara.
0: Oke. Oke.
1: Wow, luar biasa sekali ya.
0: Kita nanti lihat lagi perkembangannya ya.
1: Kita tunggu perkembangannya lagi,
0: yes,
1: sahabat
0: Pengen FM ya. Update harga BBM 1 Juli, ada lagi update-nya sahabat Pengen FM. Pertamax Turbo turun jadi 19.300. Jadi PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi pada 1 Juli. Di antaranya adalah Pertamax Turbo. Berdasarkan laman resmi Pertamina Patraniaga, Pertamax Turbo turun dari 20.750 menjadi 19.300. Penurunannya adalah 1.450. Nah, lainnya ada Pertamina Dex yang turun 24.800 menjadi Rp21.150. Kemudian Dex Lite turun dari 23.000 menjadi 19.700. Ya, mulai diwaspadai lagi ya.
1: Alright, baiklah. Terus kemarin kan memang kita sempat memberitakan juga tentang ada masalah yang bahkan pelatihan calon manajer Kopdes itu loh,
0: yes,
1: yang
0: katanya
1: sampai
0: dihentikan ya.
1: Sampai ada yang meninggal. Nah, ini berita terbaru dari CNN Indonesia, di mana Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut durasi pelatihan bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia pada program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih dipersingkat. Ia menyebut program yang mulanya berlangsung 2 bulan kini hanya menjadi 1,5 bulan, Ade. Jadi dipersingkat. Ia menyampaikan hal tersebut dan menegaskan pelaksanaan kegiatan pelatihan fisik dalam program SPPI kini tengah dievaluasi secara menyeluruh. Dan dia menyebut kini pelatihan difokuskan pada manajemen perkoperasian. Begitu.
0: Baik. Ya. Kemudian dari Infipop,
1: yes,
0: pemerintah meresmikan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Sudah ditentukan ya pemenangnya.
0: Sudah.
1: Ya.
0: Usai melakukan pemungutan suara yang melibatkan masyarakat, logo buatan desainer asal Padang, Fajar Novario, keluar sebagai pemenang dengan persentase 44.73% dari total 68.569 suara yang masuk terhadap 5 kandidat logo. Ini konsepnya adalah kolektif, sinergi, dan bertumbuh. Jadi Fajar bersama studio Auman Design Bureru ini menyoroti gagasan bahwa masyarakat adalah fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dia juga menyajikan identitas yang mempresentasikan bentuk dan pola visual dari seluruh wilayah Nusantara.
1: Yes, itu dia sahabat Bune FM, beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: spesial buat yang sudah dikasih lagu ini dari gadis kretekes ya. Dan Nadine Amizah, sahabat Tune FM dengan Kala Sang Sudah Tenggelam. Yeah. Tapi kalau impian Anda jangan sampai tenggelam dong.
1: Gak boleh kalau impian
0: tunda gak boleh. Mungkin gak apa-apa ya. Apalagi yang menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Yes. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya.
1: Iya, kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik.
0: Apa?
1: Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali dong.
0: Iya dong, dan tersedia beasiswa satu keluarga, satu sarjana. Bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa NAK Badung. Beasiswa Nak Badung. Khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku. Wow. Untuk kebutuhan, mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan.
1: Yes, kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/join untrim ya, sekali lagi bit.ly/join untrim. Informasi lebih lanjut kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
13: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
14: Ras, kamu dijemput hari ini?
15: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
14: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
15: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
14: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
15: Hah? Kampus apaan tuh?
14: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
15: Emangnya kenapa, Ti?
14: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
15: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
14: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga
3: ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, program Doktor Ilmu Manajemen.
16: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
3: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
16: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
3: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Spesial buat yang sudah di kos lagunya Rihanna dan juga Calvin Harris, sahabat Bunda FM dengan We Found Love. Ini adalah siapa ya, Dek, yang rekas lagu ini, Dek, ya?
1: Tadi mari adalah kita cek.
0: Afif ya namanya.
1: Yes, Afif namanya.
0: Halo Afif. Lagunya Afif sudah kita puterin ya. Afif, yes. Mari kita ngobrol pagi hari ini.
1: Tadi ada Mbak Pering.
0: Iya.
1: Mana tuh Mbak Pering?
0: Mbak Pering.
1: Mbak Pering tadi dia ikutan mini vote juga. Mm-mm. Otakku perlu terapi, biasanya aku merencanakan traveling berdua sama suami.
0: Asik banget. Dia tuh sama suami tuh sangat kompak ya, Dek, ya.
1: Iya loh.
0: Sama-sama suka traveling kayak ketemu soulmate yang benar-benar soulmate.
1: Atau kalau budget belum ada, naik gunung langsung merefresh otak. Kalau tubuh capek karena olgas, sport massage adalah kunci katanya.
0: Oh, wow.
1: Kalau aku mumet dan bete banget, terapi tercepatku bisa long run.
0: Wow. Long run. No.
1: Lari berjam-jam.
0: Terapinya adalah long run.
1: Larinya 15 sampai 20 km.
0: Hah?
1: Sambil lihat pemandangan dan aktivitas warga. Pulang-pulang otak fresh, besoknya badan pegel. Lalu sport massage. Abis itu mumet lagi karena bayar massage, lari lagi terus pegel lagi. Massage lagi,
0: begitu
1: bayar
0: berulang.
1: Gitu aja terus.
0: Seperti lingkaran devil ya, lingkaran setan.
1: Tapi ada loh memang orang-orang yang ketika dia mumet dia tuh lari.
0: Lari ya. Tapi
1: kalau Ade lari tapi dari kenyataan biasanya.
0: Nah, itu jangan, Ade.
1: Kamu itu orangnya mencari pelarian banget.
0: Iya,
1: kok.
0: Soalnya masalahnya masih ada.
1: Iya.
0: Kamu cuma lari doang.
1: Iya.
0: Begitu kamu kembali ketemu lagi sama masalah itu.
1: Iya kan?
0: Apa yang aku mau lakukan?
1: Gimana dong ya?
0: Ya enggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti kalau dulu larinya 1 km, besok larinya setengah kilometer. Besok lagi enggak usah lari, kan begitu. Selesaikan dulu, baru udah selesai udah beres, Dek. Ya kan? Daripada lari, kamu masih dikejar terus sama masalah. Iya kan?
1: Aduh, gimana ya kalau ngomongin masalah. Ketika ada masalah ya, ngomongin masalah
0: ketika
1: ada masalah.
0: Ngomongin masalah ketika ada masalah, ya memang ada masalah, ya kan? Cuma kan memang kadang-kadang masalah itu adalah menjadi privasi masing-masing orang.
1: Benar.
0: Semua orang pengen ngomongin tentang masalah mereka.
1: Bener.
0: Atau ngomongin beberapa hal yang mereka anggap privasi.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau Anda sendiri, sahabat Tuna FM, sejauh mana
1: privasi itu menurut Anda?
0: Ya, kita
1: coba
0: ngobrol pagi ini.
2: Topik pagi.
0: Yes.
1: Berolah yuk ngobrol.
0: Ayo.
1: Silakan yang belum joinan di 0811-393-494 ya. Ajun.
0: Halo Jun.
1: Buat aku ngebahas gaji tuh enggak banget.
0: Gaji.
1: Ya? Privasi garis keras.
0: Jun, jadi berapa Jun?
1: 2 digit, 3 digit.
0: Kejar terus.
1: Kejar terus. Terus kalau Mama Rose, privasi buat aku adalah tidak difoto atau direkam diam-diam.
0: Nah, itu dia. Itu juga aku tidak suka, no. Tidak nyaman.
1: Kalaupun teman dekat nih, awalnya foto aku diem-diem, tapi pas mau posting di sosmed dia tetap izin ke aku.
0: Iya benar.
1: Begitu juga dengan tas dompet, aku paling nggak suka kalau tas dompet aku diperiksa orang lain. Aku mau ambil uang di dompetnya Oki pun aku izin dulu, begitupun sebaliknya.
0: Baik.
1: Walaupun udah suami istri ya, tetap butuh yang namanya privasi.
0: Baiklah, dia juga punya semacam ya kayak sisakan rahasia lah antara kita berdua. Rasa. Gitu. Biar ada penasaran-penasarannya gitu.
1: Ada boundaries di sana.
0: Iya benar, Mami Ranggani.
1: Hai Mam.
0: Kalau privasi bagi kehidupan Mami hampir tidak ada.
1: Semua terbuka.
0: Keren. Kata Mami, buka dulu topeng. Oh. Mami Ranggani, iya kan? Dia enggak ada katanya.
1: Okay.
0: Hampir semua terbuka ya.
1: Siap. Terus tadi ada Oki, tapi Oki ikutan mini food.
0: Alright.
1: Terapi itu pernah waktu kecil, terapi aku puntur karena waktu itu pernah nyeri jantung gitu. Terapi aku punturnya gitu di kampung ada semacam perawat yang menjalani praktek aku puntur. Astungkara sembuh sih dan tidak kumat lagi ya.
0: Nah, itu yang paling
1: sama
0: penting.
1: Sama terapi pijat pakai alat gitu di rumah mertua. Bener loh, enak sebenarnya. Agak-agak mual di awal tapi akhirnya bikin seger buger. Lagunya Bibi Rexha, I'm Good Blue.
0: Nanti kita siapin ya. Tadi ada siapa lagi yang belum kita? Ada Jeruk Putu. Tadi request lagunya Sean yang Way Back Home.
1: Ditunggu.
0: Agus Ade, dia pernah coba massage gitu ya. Lagunya Java Jive. Nanti kalau ada. Atau dia Mirella yang miliki aku, oke?
1: Oke, Mbak Panca.
0: Mbak Panca.
1: Untuk, dia lagi minum ini, teh hijau.
0: Oh,
1: aku minumnya
0: banget.
1: Teh saffron. Oh, Wibi minum teh hijau, aku minumnya teh saffron.
0: Oh, baik. Saffron aku kayak mau mal, Mbak.
1: Oh, siap. Aku kopi sari, teh sari wangi aja. Gak ada yang gaya-gayaan. Sari wangi. Kan terus. Aman Mitch, dia ikutan tadi yang, topik kita. Privasiku sebatas gak suka ditanya tentang usia. Kalau ada yang nanya usia, biasanya aku jawab, kamu dari Disduk Capil atau petugas sensus penduduk?
0: Oh, sekarang ada loh, Mbak. kenapa kita ngobrol pagi hari ini itu gara-gara sekarang kan lagi rame ada petugas sensus tuh.
1: Sensus ekonomi.
0: Hmm. Ada yang bahkan menolak untuk menjawab ketika ditanya gaji.
1: Gaji berapa? Itu kayak, itu privasi loh gitu. Ada yang nanya apa perhiasan yang dia punya sekarang? Itu privasi.
0: Tapi kan bukannya kita sudah melaporkan itu ketika
1: lewat pajak kan?
0: Aku juga tidak akan menjawab tuh kayaknya deh. Kan sama aku lapor. Aku udah lapor loh ke
1: kecuali dia mencocokkan dari hasil laporan kita.
0: Bener, make sense.
1: Sekian-sekian, ini gitu kan.
0: Maaf ya kalau misalnya ada kayak gitu-gitu.
1: Ya mohon maaf ya.
0: Ya kadang aku sudah, kalau memang pertanyaannya itu ya deh ya, aku tidak akan menjawab karena memang aku sudah lapor ke tiap tahun toh.
1: Bener, kita kan wajib pajak.
0: Betul.
1: Terus kata Mbak Panca gak suka orang tanya-tanya penghasilan. Terus buka-buka dompet sama tas, kamar tidur, bahkan rumahku sendiri jadi tempat yang sangat privacy buat aku ya. Makanya aku sangat jarang menerima tamu, di samping karena aku emang lebih suka rumahku hening.
0: Alright.
1: Tapi ada satu hal yang gak bisa aku jadikan privacy banget, yaitu password. Kayak IG, Facebook, PIN ATM, anakku tahu semua itu.
0: Oh gitu.
1: Kan dia yang buatin, aku sudah tentu tidak ingat semuanya. Di setelah aku harus tanya dia, jadi dia yang berkewajiban menyimpan segala password-password itu.
0: Justru dia password-password itu tidak rahasia buat dia, tidak privasi, tapi rumah dia malah adalah satu hal yang cukup privasi buat dia. Benar. Gitu. Baiklah, nanti kita ketemu di luar aja Mbak, ya kan? Ada Mbak EN.
1: Yes.
0: Tapi kalau dia itu ya
1: terapi.
0: Terapi itu ngapain? Cari yang seger-seger. Oh, dia masuk ke selokan, Dek.
1: Mbak, jelingjingan.
0: Apa itu namanya, Dek? Selokan dong.
1: Bukan dong.
0: Dia terapinya dia itu masuk
1: pematang, bukan pematang juga.
0: Pematang
1: ya?
0: Sawah.
1: Bukan sih.
0: Tapi di
1: aliran air yang tidak sekecil selokan tapi tidak sebesar aliran sungai tidak, apa namanya iya, sahabat Mimin FM?
0: Apa itu?
1: Apa itu ayo?
0: Selokan level 2
1: bukan,
0: mungkin.
1: Bukan.
0: Ya kan? Tetap selokan.
1: Advance gitu ya. Enggak. Sungai itu sungai. Sungai Arung Jeram.
0: Tapi kecil banget loh Mbak kalau untuk itu sungai.
1: Parit.
0: Kata parit aja. Ya.
1: Parit terlalu kecil gak sih?
0: Iya kayaknya. Ya ampun harga diriku jatuh lagi. Dia kalau lagi pengen terapi dia nyemplung ke situ gitu loh. Kita dikasih foto sahabat Tuna FM. Fotonya adalah dia main air di kalau menurut aku sebuah selokan.
1: Sungai.
0: Kalau menurut Ade itu tidak seperti sungai tapi tidak seperti selokan.
1: Iya.
0: Parit mungkin.
1: Apa ya? Sungai, danau enggak. Enggak
0: danau dong, danau itu kan seperti Danau Batur.
1: Itu loh tempat Arung Jeram tuh apa sungai?
0: Arung Jeram sungai yang berbatu-batu Ade.
1: Ini berbatu kan, tuh lihat tuh fotonya berbatu.
0: Enggak itu kayak ada
1: empang
0: mungkin bener. Empang kan bukannya buat udang galah.
1: Oh udang galah.
0: Iya ada udang. Ya nama itu di Singaraja ada Tukat Mandul namanya.
1: Tukat dong. Tukat apa?
0: Sungai dong.
1: Sungai.
0: Tapi kecil deh. Sungai
1: Jun kayaknya Jun.
0: Tapi kecil loh. Mereka gak tahu karena kita yang melihat fotonya.
1: Iya, kita mau kirim gak enak.
0: Iya benar.
1: Privacy
0: kan? Orang lah.
1: Balik ya lagi kan? Privacy.
0: Cuman ya udahlah kalau menurut Mbak Endang itu adalah sungai berarti sungai.
1: Sungai ya apa-apa ya.
0: Kalau aku sih bilangnya selokan.
1: Parit sih kalau aku sih bilangnya.
0: Harga dirinya jatuh lagi.
1: Kata Jun Ajun bahasa Balinya telabah. Atau celabah, ya telabah.
0: Oh gitu ya.
1: Telabah sih kayaknya nih.
0: Ya baiklah.
1: Ah.
0: Serahlah, aku diketawain anakku gara-gara kalian. Iya tuh mamamu. Halo anak-anaknya Mbak En.
1: Iya.
0: Mamamu nih suka banget nyemplung-nyemplung ke parit.
1: Iya loh, mana dia bertapa kayak Naruto tuh.
0: Iya no, dia kayak lagi mencari
1: ketenangan.
0: Bener sekali.
1: Find your balance.
0: Kayak lagi yoga, pose yoga tapi kan? Di sungai. Begitu sahabat Bun FM.
1: Sungai.
0: Pose yoga tapi di sungai.
1: Sungai banget kan.
0: Selokan.
1: Telabah
0: ya.
1: Empang.
0: Empang
1: banget gak kata Ajun.
0: Iya. Tapi kalau menurut Mbak EN nih, privasi sejauh mana? Privasi menurut Mbak EN ya. Kalau dia tuh adalah don't touch my phone.
1: Oh.
0: Handphone. Gak boleh kamu pegang-pegang handphone, elus-elus handphonenya dia, gak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Gak boleh.
1: Jangan tanya-tanya apapun tentang diriku kalau bukan aku sendiri yang mau ngomongin.
0: Nah itu dia. Pokoknya jangan tanya-tanya apapun tentang Mbak Endang kalau
1: nama
0: bukan
1: pun,
0: dia yang pengen nama ngomong.
1: Nama pun jangan ditanya.
0: Jangan. Nama dia kan kadang Endang, kadang Endang. Endul mungkin.
1: Jangan ditanya.
0: Terserah dia ya kan.
1: Kayak cuma halo gitu. Kamu mau nanya siapa nama aku? Nah, jadi harus Mbak Endang dulu yang mengawali.
0: Iya, bener.
1: Kamu mau nanya enggak siapa
0: kamu
1: nama aku?
0: Mau tahu enggak nama aku saat ini gitu kan? Siapa
1: kamu,
0: tahu kan?
1: Kamu mau ngobrol apa sama aku? Baru kalau enggak liatin aja
0: dari jauh ya kan tolong.
1: Pokoknya harus Mbak Endang yang bersuara duluan gitu kan. Kayak, jangan ada yang nanya.
0: Ibi kamu juga kayak Esan.
1: Tak patut lah.
0: Tapi emang iya loh.
1: Tabayong.
0: Kayak yang di Upin Ipin. Aku juga merasa seperti itu Mbak, aku tahu itu.
1: Enggak, tapi Esan lebih besar.
0: Lebih besar.
1: Tabayong. Lebih besar.
0: Bapak Anjang tadi bilang, halo. Tapi aku gak bisa privasi-privasian sama tukang-tukang ini. Bahkan bapak tukang bebas masuk kamarku. Lah kan masang plafon.
1: Oh iya benar.
0: Pokoknya bapak tukang adalah laki-laki spesial di hidupku.
1: Konotasinya jadi berbeda Mbak Panca.
0: Iya, no.
1: Kayak bingung deh.
0: Mikirnya gimana gitu ya kan.
1: Tapi makasih yang udah mau join. Yang belum joinan silakan joinan sama kita. Joinan di WhatsApp, Telegram, boleh 0811-393-494. Sejauh mana sih privacy menurut Anda ya? Nah, apakah bertanya dia. Gaji itu adalah privacy banget? Tidak boleh tanya gaji. Tanya umur, tanya nama mungkin. Atau tanya yang lain-lain. Coba kasih tahu kita.
0: Atau tanya berat badan misalnya ya kan? Iya. Itu juga
1: privacy kadang-kadang buat beberapa orang.
0: Betul, ya? Sejauh mana privacy menurut Anda, sahabat Bune FM?
2: Back to the past. Back to the past.
0: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Believe, kolaborasi mereka bersama Lizzo yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ada juga Asis Harun dan juga Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Yes. Spesial buat yang sudah request lagu ini nih. Yeay. Tadi ada siapa ya dia request lagu ini ya?
1: Dokter Diah Kanya.
0: Oh, Dokter Diah Kanya. Mm-mm. Lagunya sudah kita puterin dong. Sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang menurut Anda ya masing-masing sangat subjektif nih. Mm-mm. Sejauh mana privasi kalau menurut POV Anda?
1: Iya, sejauh mana sih privasi itu? Apakah dengan menanyakan umur tuh kayak, oh gak bisa dong, tanya umur tuh privasi aku.
0: Oh, oh.
1: Gaji gak bisa dong, itu privasi aku.
0: Mau main ke rumah dong, ke rumah tidak?
1: Tidak, rumah adalah privasi aku.
0: Kita ketemu aja di tempat lain ya kan, di Kobdes misalnya kan.
1: Genggam tanganku sayang.
2: Topik pagi.
0: Halo Mak Meta, selamat pagi Mak Met. Kalau privasi buat Mak Meta itu adalah dari hal yang paling kecil, yaitu ketuk pintu sebelum masuk kamar.
1: Okay.
0: Dan aku lakukan juga ketika aku mau masuk kamar ke anak-anakku. Mm-mm. Kalau suami ke aku gak ada privasi-privasian. Mm-mm. Aku tahu password HP-nya, mbanking-nya juga, penghasilannya, isi dompetnya, isi kepalanya, HP-nya juga gelatak-geletek pasrah. Tapi kalau aku ke suami, dia gak tahu password HP-ku, Ade.
1: Wow.
0: Mbankingku. Mm-hmm. Bukannya aku gak mau ngasih tahu ya, cuma dia aja gak pernah nanyain. Mm-hmm. Pernah dia mau buka HP-ku pas aku lagi mandi. Bukannya nanyain apa password-nya, malah HP-nya dibawain ke kamar mandi. Nih, masukin password-nya. Aku bilang tanganku basah. Kan tolong masukin sendiri, berharap dia nanya password aku. Mm-hmm. Dia malah jawab, lap aja tangannya. Begitu juga kalau HP ku bunyi, dia gak berusaha untuk angkat teleponnya. Kayak ya bilang aku lagi mandi gitu, dibiarin gitu aja deh. Gak cuman itu, dia juga gak pernah tahu tanggal lahirku dan ejaan nama lengkapku. Hah? Oh ya? Pernah nih pas mau melahirkan, perutku sakit kan, jerit-jerit tuh, udah dimasukin ke ruangan. Nah, suamiku disuruh registrasi ke depan. Beberapa saat kemudian dia balik lagi cari aku sambil nyodorin HP. Ketik je nama lengkapmu sama tanggal lahir.
1: Duh, Pak De.
0: Mana perutku mules-mules. Disuruh ngetik lagi, jengkel kan ya. Sampai diketawain sama suster-susternya. Heran ya ada suami macam itu. Ini privasi apa, gak peduli katanya.
1: Gila, secuek itu no.
0: Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan privasinya dia.
1: Iya, dia, secuek itu tapi sesayang itu.
0: Iya, maksudnya
1: gimana
0: gitu.
1: Gimana ya cuek?
0: Iya.
1: Sayang gitu loh kayak.
0: Dia itu bahkan gak tahu nama lengkapnya Mbak Meta.
1: Aku cuma tahu.
0: Gak tahu tanggal lahirnya Mbak Meta.
1: Aku cuma tahu panggilanku istriku sayang.
0: mungkin juga gak istriku sayang juga sih. Mungkin dia juga secuek itu memang. Cuman tapi masalahnya dia tidak menyimpan apapun dari istrinya ya kan. Semua dibuka kok sama istrinya. Jadi ya enak lah jadi istrinya.
1: Luar biasa suamimu Mbak. Ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Hubesteng, the reason.
0: Oh, ya,
1: kalau masih bisa.
0: Kalau bisa ya. Ya.
1: Kalau masih bisa ya. Lalu udah jam segini nih. Kemudian ada Mbak Tut Badung.
0: Ya halo.
1: Nickelback, never gonna be alone.
0: Kok, semoga bisa ya.
1: Iya, kita tidak janji tapi kita usahakan.
0: Betul.
1: Ya. Terus juga ada lagi tadi di Arima Hadi. Tadi udah kita baca ya.
0: Emang dia apa sih?
1: Arima Hadi tadi ikutan harus cedera dulu kakak kalau mau fisioterapi. Treatmentnya akan berbeda tergantung keluhan pasien. Aku pernah fisio pas cedera bahu.
0: Oh gitu.
1: Dan biasanya bukan cuma 1-2 kali kunjungan. Di kasus aku kemarin totalnya sekitar 6 kali kunjungan fisioterapi.
0: Oh banyak juga.
1: Setiap
0: ya.
1: Setiap kunjungan berikutnya kita akan dinilai sudah progres jauh apa, treatmentnya akan disesuaikan lagi. Lagunya udah tadi Arima Hadi ya.
0: Ya thank you. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin tentang terapi, tentang fisioterapi itu gak bisa kalau gak ada... Apa namanya kalau kata Arima Hadi kalau tidak ada
1: kasusnya
0: keluhan
1: lah,
0: ya
1: tidak
0: kan?
1: Tidak ada keluhan.
0: Gitu. Tapi terima kasih buat Anda yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Thank you banget.
1: Thank you. Setelah ini lagu-lagu udah buat Anda sampai jam 10.
0: Betul, lagu-lagu yang sudah Anda request tentu saja ya. Jadi bersabar, semoga sih bisa keputar semuanya ya.
1: Amin.
0: Semoga.
1: Ditunggu.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti.

musisi asal London yang pernah memenangkan Brit Awards dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran, Miles Smith resmi melepas album debutnya My Mess, My Heart, My Life pada 19 Juni kemarin. Bersamaan dengan perilisan tersebut, Miles Smith juga membagikan single terbarunya berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Heaven mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Lewat lagu ini, dia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan penuh makna.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: FM Hammer Sweet Music Station, find your balance. Ute, ute, papa ute.
1: Yes.
0: Spesial buat Anda, sahabat Bunda FM pagi hari ini ya.
1: Iya, besok ada yang spesial juga.
0: Bener banget, besok pagi kita bakal ada tamu yang sangat spesial, spesial, spesial banget.
1: Tak pernah hidup di dalam kota.
0: Tak pernah.
1: Salah-salah kok liriknya. Tak mudah hidup di tengah kota.
0: Jalani.
1: Gak tahu lagi. Aku apalin dulu.
0: Gak tahu liriknya aku.
1: Nanti aku apalin dulu.
0: Lupa. Pokoknya besok ada yang sangat spesial.
1: Kita besok pakai ini, payas agung gitu. Kita yang spesial.
0: Ada yang sampai menolak rezeki.
1: Rezeki akan selalu datang pada kita. Iya, kita benar, adalah benar. Manusia paling beruntung. Betul. Kita adalah manusia yang paling baik hati dan tidak sombong.
0: Bohong. Tuhan pun
1: tertawa.
0: Tertawa melihat kebohongan itu.
1: Kita adalah orang yang
0: berdengar. Yang kedua rezeki. Ya, yang kedua ya. Ya.
1: Kita
0: yang...
1: adalah orang yang paling beruntung dan mendengar rezeki serta kesehatan. Amin. Nah, astungkara semuanya jawab amin. Astungkara.
0: Kita closing bakal ada Dwi Putra yang bakal iya. Siaran.
1: Kita ketemu lagi jam 6 sampai jam 10 ya. Tungguin apa yang spesial. Bye. Bye.

Pino Premier Suite Music Station, Find Your Balance. Selamat pagi sahabat Pino FM, gimana kabarnya untuk hari Rabu ini? Udah pertengahan minggu ya sekarang ini ya. Dwi Putra di Office Hours untuk sesi 1 sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Deeper Music Music Station, Find Your Balance. Kalau hari ini masing-masing punya pace untuk memulai pagi di kantor ya. Ada yang macam lagu ini abrakadabra gitu ya, langsung fokus ke kerjaan. Bisa langsung baru datang buka pintu, kemudian langsung masuk ke ruangannya, langsung duduk di meja, langsung buka laptop atau nyalain PC-nya, langsung bisa kerja ya, tak tik tuk. Hebat ya kalau yang seperti itu ya. Ada juga yang mesti pemanasan ya, pemanasan dulu, pelan-pelan ya, nemplok sana nemplok sini dulu, rumpi sana rumpi sini dulu, sisiran dulu, benerin gincu dulu, benerin alis dulu, baru bisa fokus. Tapi ada juga loh yang benar-benar gak bisa fokus, ambiar gitu katanya fokusnya. Hari ini pokoknya ambiar, karena udah keburu panik gitu ya, begitu diserang kerjaan banyak banget. Anyway, office hours di hari Rabu ini, apapun kondisinya, yang bisa fokus, yang masih agak-agak lemot, yang ambiar fokusnya, yuk kita bareng-bareng di sini yuk. Bareng Dwi Putra di sini 1 Juli 2026 sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagu saya, Boleh kasih tahu saya lagu kesukaannya maksudnya ya. 0811 3934 94. Kemudian DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pinguna FM Bali, ataupun di X kita at Radio Pinguna FM. Yang mau streaming boleh juga ya, biar lebih keren ya, FM analog streaming itu sama-sama aja ya. Yang penting sahabat Pinguna FM bisa terkoneksi dengan saya di sini di Office Hours ya. Streamingnya di live.radiopingunafm.com.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kemudian kadang tertarik di pagi hari, ya ada yang narik-narik gitu ya. Tapi tiba-tiba jadi sangat berminyak dan kusam loh saat siang hari yang terik ya. Tapi memang perubahan cuaca yang ekstrim ini jadi tantangan besar ya bagi kesehatan kulit kita. Ya kasihan ya kulit kita ya. Dan ini bisa menyebabkan kulit seringkali kehilangan kemampuan alaminya untuk mempertahankan air yang akhirnya memicu berbagai masalah mulai dari kemerahan, kemudian jerawat yang mengganggu penampilan, gak banget ya. Nah, di saat seperti ini nih penting banget ya, yang namanya punya skin barrier yang kuat, apaan tuh?
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Seperti apa dong? Untuk memiliki skin barrier yang kuat, agar kelembaban kulit kita itu terjaga ya. Yang pertama ini adalah mengetahui teknik layering dan pembersihan wajah yang tepat untuk memperkuat skin barrier kita. Ya, mesti diperkuat tuh skin barrier-nya ya. Jadi pembersihan wajah ini seringkali dianggap sepele ya, padahal ini adalah fondasi utama loh ya untuk memperkuat si skin barrier ini. Jadi pilih pembersih wajah dengan pH seimbang. Gunakan pembersih yang tidak memberikan efek ketarik setelah dibilas ya. Jadi kalau misalnya dibilas itu masih oke lah ya, nggak ada yang kenceng-kencengnya ya. Formula yang lembut ini akan memastikan skin barrier tetap utuh, sehingga kulit tidak mudah meradang saat suhu udara berubah tiba-tiba. Kemudian terapkan teknik sandwich hydration, teknik sandwich hidrasi. Ngomongin sandwich saya jadi lapar deh. Aplikasi toner atau face mist ini diantara setiap langkah skincare, ini sangat membantu mengunci air di dalam sel kulit. Bisa ya semprotkan hidrasi tambahan setelah mencuci muka dan sebelum mengaplikan serum agar penyerapan produk berikutnya menjadi lebih maksimal. Gimana? Udah dilakuin nggak? Baru tahu ya ada teknik sandwich kayak gini ya. Kemudian, apalagi nih? Sesuaikan tekstur produk dengan kelembaban udara. Jadi kalau saat cuaca terasa sangat panas dan lembab, itu boleh ya kita beralih ke pelembab berbahan dasar gel yang ringan agar kulit tetap bisa bernapas. Sebaliknya, saat udara mulai terasa dingin, kemudian kering ya, seperti sekarang ya, gunakan pelembab berstruktur krim untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap penguapan air di kulit. Agak effort sih, tapi untuk kecantikan paripurna, ya bolehlah ya diusahakan, ya nggak?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

sedang bersiap-siap ya, sedang bersiap-siap. Ngapain sih Presi? Loncat sana, loncat sini ya. Terbang sana, terbang sini. Wah, menyenangkan sekali ya. Dari satu negara ke negara lainnya. Ih, seru deh. Tapi yang jelas kalau sekarang ini keseruan-keseruan di kantor itu masih banyak ya. Banyak banget. Keseruan-keseruan yang bisa memicu adrenalin kita. Adrenalin yang bagus. Kemudian ada juga yang bisa membuat hormon oksitosin kita, kestresan itu muncul ya. Apalagi kalau kita menghadapi rekan kerja dengan karakter yang pasif agresif. Aduh, apaan lagi nih pasif agresif. Dan kalau boleh dibilang sih yang seperti ini ataupun individu seperti ini seringkali memiliki karakter yang secara halus itu seakan meremehkan kemampuan orang lain. Coba diperhatikan teman-teman di sebelahnya. Coba di screening apakah ada yang memiliki karakter-karakter seperti itu ya. Jadi kita spill aja ya, kalau dilihat dari pemahamannya, karakter pasif agresif ini adalah orang yang mengekspresikan perasaan negatif secara gak langsung. Jadi seperti nih, contoh-contohnya adalah silent treatment, kemudian subtle insult ya, penghinaan secara halus ya, kayak nyindir-nyindir gitu ya. Terus ada juga yang terlihat manis tapi sebenarnya itu adalah bahasa-bahasa yang kasar ya, yang bisa nusuk ya. Kemudian ada juga nih perilaku cemberut, ini juga bisa dimasukkan ke dalam pasif agresif ya. Sikap keras kepala, terutama ditujukan untuk menghukum seseorang. Nah, orang dengan karakter pasif agresif ini seringkali dianggap merepotkan. Iya sih ya. Aturan pertama yang harus kita terapkan ketika menghadapi rekan kerja pasif agresif ini adalah dengan ketenangan. Jadi jangan biarkan ya hal-hal negatif seperti itu mempengaruhi kita ya. Caranya adalah jangan lupa untuk menarik nafas dalam-dalam ya, kemudian hembuskan. Jadi kita bisa fokus ya untuk menjadi tenang dan terkendali ya. Tenangin diri dulu ya, baru kita kendalikan. Nah, kemudian ada tips lagi nih dari artikel yang saya baca, itu adalah empati. Ini ya mungkin terdengar sedikit menyebalkan, yang ngapain sih kita berempati sama orang-orang seperti itu ya. Ya kenapa? Karena kenapa sih? Ya gitu deh. Gini. Menurut psikologi, maksud bersifat empati di sini bukan berarti kita memaafkan mereka gitu atau bertindak seperti kasat bagi orang-orang yang pasif agresif ini. Bersikap empati ini bisa berarti saat kita belajar untuk lebih memahami apa alasan dibalik mereka bersikap seperti itu. Mungkin orang itu sedang menghadapi stres pribadi, mungkin lagi berantem sama pasangannya, lagi berantem sama pacarnya, lagi berada di ditekan sama pasangannya, ya gak tahu juga ya. Atau perasaan terancam di tempat kerja, mungkin di tempat kerja, di rumah. Well, we never know ya. Jadi saat kita lebih dapat melihat sudut pandang dari mereka, maka kita bisa menentukan respon yang lebih efektif. Dan satu hal lagi, kita juga jadi belajar ya kan. Kita juga jadi lebih dewasa, enggak? Dan kita juga bisa mencoba mencari cara meminimalkan interaksi dengan orang tersebut ya, jika bisa ya kalau yang satu ini ya. Dan memang ya, kalau lebih baik untuk hanya fokus untuk membangun hubungan yang tulus berdasarkan rasa hormat dan kolaborasi, daripada kita masih terjebak dalam gosip atau bentuk politik kantor lainnya. Duh, jadi takut banget. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: The music station, Find Your Balance, Click Clack Symphony by Ray. Ini keren banget ya lagunya ya. Duh, saya jadi pengen nyanyi. Jadi pengen masuk ke dalam musiknya ya. Tapi gimana dong, Rabu ini tuh kerasa yang kata teman-teman itu berat banget. Kenapa sih? Alasannya karena berada di pertengahan minggu, Dwi. Emang ya, ada yang udah mulai energinya mulai terkuras ya. Tumpukan-tumpukan tugasnya itu tinggi banget. Sementara akhir pekan masih terasa jauh. Waduh, ini memang bisa memicu stres kerja ya. Untuk mengatasinya, coba. Duduk sebentar, tarik napas sejenak ya. Buat skala prioritas dan boleh ya kita fokus pada satu tugas dulu dalam satu waktu ya. Agar lebih tenang ya. Jangan semua mau dikerjain. Itu yang memicu hari sickness ya. Jadi terburu-buru, tergesa-gesa jadinya. Semuanya nggak kelar jadinya, gimana dong. Maunya kelar cepet-cepet, ternyata nggak kelar-kelar. Makanya ambil satu tugas yang prioritas dulu, dikerjain satu kerjaan dalam satu waktu ya. Selamat pagi dulu yang baru join di Office Hours. Apa kabar saya untuk siapa nih? Ada Waisel, thank you banget sudah menyapa. Salamnya untuk siapa nih? Oh, salamnya untuk saya, thank you banget ya. Dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas, terima kasih banyak. Kemudian ada Rosi. Apa kabar Rosi? Rosi pengen dengerin lagunya And Now, sesi potret. Wah, siap-siap tisu ya Rosi ya. Ada Dayu Asriani juga. Hari ini mau dengerin lagunya yang masuk ke new playlist kita minggu ini. Tyla with Is It Love. Thank you banget ya, sudah menyapa kita. Kemudian ada Gus Bawa juga. Hari ini mau dengerin dong lagunya Sila on Seven yang sederhana. Buat Dwi, salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Ketut Badung apa kabar? Ketut Badung mau dengerin lagunya Westlife, Betterman. Untuk semua sahabat Win FM, semuanya selamat lagi. Oh, ini selamat tugasnya buat saya, thank you banget ya. Papang apa kabar? Papang mau dengerin lagunya Tyla, Is It Love? Salamnya untuk Aldo. Kemudian ada Rido juga, ada Agus, Eka, Rian, Adam. Semua kru, thank you banget ya. Makasih ya, Papang. Rian Putra di Uluwatu gimana nih? Rian Putra mau juga ya dengerin lagunya di new playlist kita untuk minggu ini, I Don't Wanna Hurt You. Wah, makin banyak yang suka sama lagu itu ya. Kalau sahabat Win FM suka sama satu lagu, boleh dong kasih tahu saya yuk, lagu apa sih yang disuka? Lagu apa sih yang disenengin, yang pengen didengerin untuk pagi ini di Office Hours? Boleh WhatsApp ataupun Telegram ya, 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali, atau di X kita juga boleh, @radio Penguin FM.

sedang apa ya, sedang mikirin sesuatu kayaknya. Sedang memikirkan soal biaya kuliah. Sedang mikirin belum lulus kampus negeri atau seperti apalah ya. Nah, kalau menunda kuliah itu bukan berarti kehilangan mimpi loh. Ya, jadi seperti yang tadi, ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Dan kalau itu yang sedang sahabat Uni FM alami nih, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia ini masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Jadi tersedia beasiswa satu keluarga, satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan ada beasiswa juga, beasiswa Nak Badung, khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan loh. Kalau kesempatan ini memang cocok untuk Anda, jangan sampai terlewat dong. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/joinuntrim. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: pikiran kita nyangkut gitu ya di teras rumah kita. Bisa gitu ya pikiran nyangkut di teras rumah, bisa aja. Namanya juga pikiran. Pikiran itu adalah liar. Dia bisa lompat sana, lompat sini ya. Jadi kita kebayangin nih, lagi duduk-duduk di teras rumah, kemudian kita ngeliatin tanaman hias kita, kemudian tanamin lagi. Ngeliatin awan yang bergelayut, ngeliatin awan yang berlari-larian, seperti lagunya Pharrell Williams, Just a Cloud Away. Pengen tiup-tiup ya, kalau sekarang ini lagi ada awan mendung di pikiran kita, pengen kita tiup-tiup. Semoga kelar semuanya, semoga lekas pulih pikirannya ya, amin. Nah, kalau kita ngomongin tentang tanaman nih yang ada di teras, emang ya kehadiran tanaman hias ini kan pegang peranan penting banget ya. Nggak hanya menambah keindahan, tanaman hias juga dipercaya membawa harmoni dan keberuntungan loh. Coba kita cari tahu yuk tanaman hias yang sebaiknya diletakkan di teras rumah kita menurut Feng Shui. Coba kita cari tahu.
1: Home Sweet Home.
0: Saya pilihin tanaman hias yang saya kenal ya. Yang gak kenal, saya gak kenalin. Yang pertama itu adalah lavender. Ini merupakan tanaman aromatik maksudnya, yang tidak hanya digemari karena harumnya, tapi juga dipercaya ya mendatangkan keberuntungan dan ketenangan. Nah, tanaman lavender di pot yang diletakkan di tepi teras yang cerah atau jadikan sebagai pembatas alami area duduk itu bisa banget ya. Dan lavender ini kan membutuhkan sinar matahari penuh dan tanahnya itu cepat mengering. Jadi, siramnya juga hanya saat tanah benar-benar kering dan pangkas setelah berbunga untuk menjaga bentuk dan merangsang pertumbuhan baru. Jadi biar nggak terlalu rimbun juga ya. Agak serem kalau terlalu rimbun. Kemudian ada tanaman apa lagi nih? Ada hibiskus. Kembang sepatu. Wah, ini bagus ya ini. Jadi ini juga dikenal sebagai simbol kreativitas dan semangat dalam Feng Shui.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.

0: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

your favorite music station. Find your balance. Smoking up the window. Bruno Mars. Di Office Hours sahabat FM yang sekarang ini sudah senang banget ya lagunya ini diputerin. Ada Surya. Surya lagi di jalan sekarang ini bareng timnya. Katanya lagi sales call. Wah, sales call-nya bareng-bareng ya. Digerebek nih kantor kliennya. Kayaknya emang seru ya kalau sales call bareng-bareng tim ya. Tapi jangan keseringan juga. Kasian tuh kantornya kosong. Gak apa-apa kan. Kantor kosong yang penting lead business menyala. Amin. Salam ya buat teman-teman ya Surya ya. Kemudian ada siapa lagi yang sudah menyapa? Tian nih, apa kabar Tian? Tian, thank you banget ya Tian. Nanti lagunya ditunggu. Kemudian ada Fitriana. Makasih banget sudah menyapa saya. Terus ada Dr. Govinda juga. Thank you banget. Ada Dr. Agung di Candi Dasa. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Yang belum request lagu, yuk sekarang juga yuk. Requestnya di 0811-393494. DM di Instagram juga boleh. Komen di fans page Facebook juga boleh. At Pinguin FM Bali atau di X at Radio Pinguin FM. Pinguin News. Pinguin News. Sahabat Win FM, pasukan keamanan Irak menangkap 47 pejabat termasuk DPR dalam penggerebekan besar-besaran sebagai upaya mengatasi korupsi. Kantor berita Irak, INA, melaporkan mereka yang ditangkap mencakup 15 anggota parlemen dan 12 diantaranya anggota aktif serta wakil menteri perminyakan untuk urusan distribusi Ali Marej. Penggerebekan ke terduga para koruptor itu juga sudah mendapat restu Perdana Menteri baru Ali Al-Zaidi. Sejak menjadi Perdana Menteri Irak, Zaidi berjanji akan memberantas korupsi yang selama ini menjadi keluhan rakyat di negara itu. Para aktivis anti korupsi banyak yang mengkritik struktur politik Irak dibangun di atas praktik korupsi. Mereka memandang partai-partai dan politisi menggunakan jaringan patronase dan kekuasaannya untuk menjarah sumber daya negara. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Pinguin News di Office Hours.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Peter Panyoso Music Station, Find Your Balance. Gorillaz di Office Hours. Senang banget ya bisa puterin lagu yang satu ini. Dan lebih senang lagi yang request single ini nih udah diputerin, udah dengerin lagu kesukaannya ya. Tapi kayaknya masih ada yang menggelayut ya, kenapa sih, kenapa? Kemarin-kemarin itu gak enak tidurnya, Dwi. Sudah dicoba-coba nih, request lagu yang bagus-bagus, gak mempan juga. Gimana? Dicek dulu tuh spring bednya, perlu diganti kayaknya ya. Kalau urusan ganti spring bed nih, urusannya Lady Americana nih. Ya, kita gantinya adalah dengan Lady Americana. Karena Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini spring bed premium loh dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat sahabat Green FM yang classy atau selera berkelas internasional. Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan dong, karena didukung berbagai komponen loh, komponen premium adalah Tex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Yuk kita follow ya. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris, Clean Bandit, akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Liesa, yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

di kantor hari ini. Kenapa sih? Karena kerjanya banyak banget ya. Kayaknya lari-larian sama kerjaan ya. Ini yang mana nih? Kita yang ngejar kerjaan atau kerjaan yang ngejar kita? Mendingan pilih yang mana? Apakah scene yang satu, kita yang ngejar kerjaan, atau scene dua, kerjaan yang ngejar kita? Kayaknya semua pada milih yang dua kali ya. Kerjaan ngejarin kita, itu lebih enak loh. Ya kan, daripada kita ngerjain, maksudnya daripada kita mengejar kerjaan, mendingan dikejar sama kerjaan, ya kan? Nah, kalau misalnya sekarang ini udah tumpuk-tumpuk banget ya, bertumpuk banget dengan kerjaannya, coba kerjaan-kerjaan yang diprioritaskan, coba-coba dicek dan dicek lagi. Kemudian kalau misalnya mendesak banget nih sekarang nih, ya udah, kita boleh ya turunkan standar. Bukan berarti menurunkan standar dari baik ke kurang baik, tapi selesaikan pekerjaan dengan prinsip cukup baik, bukan sempurna. Ya enggak? Kalau sekarang agak-agak berat juga, ya udah, mau enggak mau kita harus break dulu deh. Break dulu karena waktunya juga ini adalah waktu istirahat makan siang. Ya enggak? 12.24. Ya udah, makan siang sejenak itu kayaknya memang pas banget ya untuk mengisi energi kembali, kemudian memberikan satu udara segar lah ya untuk tubuh kita. Catatannya adalah makan siangnya di luar, jangan di dalam kantor. Kan udah dari tadi tuh dalam kantor pengap juga ya, pengap juga, bosen gitu loh ketemu sama orang-orang itu, kemudian berada di dalam ruangan ber-AC. Sekali-sekali keluar lah ya, sejam keluar lah ya. Masih di Office Hours sahabat FM di sini 1 Juli 2026. Masih Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 siang. Selamat siang saya untuk Carmelita. Carmelita ini sebentar, saya carikan dulu ya lagunya. Kayaknya sih belum ada ya Carmelita ya lagu ini ya. Selamat siang juga untuk siapakah ini? Gak ada nama ah. Gak bisa disebutin dong kalau gak ada nama ya. Ada Agus Adi di Tabanan, thank you banget. Lagunya adalah The Cinnamons, Ku Yakin Cinta. Salamnya untuk semua sahabat Pengen FM. Makasih ya, Agus Adi ya. Selamat siang untuk Tian. Tian lagunya tadi udah diputerin ya, Matchbox 20, Unwell. Ada Bumita, apa kabar Bumita? Bumita di Mengwi ya, Bumita ya, di Umasana Baha. Ini namanya adalah Umasana Baha atau di Baha Mengwi. Jadi bingung nih. Umasana di Baha Mengwi. Mungkin gitu ya, Mumita ya. Lagunya adalah Tantri Kotak. Wah, ini tempting banget ya postingannya. Terima kasih banyak loh undangannya. Makasih ya. Nanti kalau misalnya saya ada area ke situ, saya mampir ya ke Umasana ya. Thank you so much. Ada Daya Sriani, lagunya udah diputerin tadi, Is It Love by Tayla. Adi Pratama juga, selamat siang. Semoga hari Rabu ini semua yang sedang beraktivitas diberikan kesehatan, amin. Pekerjaan dimudahkan, amin. Rezekinya dilancarkan, amin. Setiap langkah bawa kabar baik, amin. Wah, doanya panjang, thank you banget Ardi. Lagunya ditunggu ya, Rio Laskart dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Weh, Romi di Jembaran, thank you banget. Tantri Ibu Pekerja, salamnya untuk semua sahabat Win FM, makasih ya. Terima kasih banyak. Kemudian ada Oka lagi. Rian Putra udah diputerin ya lagunya ya. Mary Okta, thank you banget Mary Okta. Mary Okta lagunya apa ya tadi ya? Gurun Hujan dan Indra Perdana ada 2001 kali. Adrian Khalif. Saya masukkan dulu ke mana nih namanya? Ke list saya ya, mudah-mudahan bisa diputerin ya. Ya udah, kita jalan lagi yuk di Office Hours. Masih semangat dong yang sudah kendor semangatnya, istirahat dulu. Yang masih semangat, ayo kita gas, bekerja lagi. Bareng-bareng dengan Tantri, Ibu Pekerja, mari kita menyanyi.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Claudine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Tastes good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

FM Music Music Station, Find Your Balance. Ku yakin cinta. Iya deh, kalau sekarang ini memang yakin banget perlu refresh. Udah refresh aja ke Ubud ya. Ada Toy Ubud nih yang punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang ini cukup bayar Rp150.000 saja per orangnya. Kalau mau staycation boleh ya di The Keong Unique Lodge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya untuk dua orang. Terus kalau misalnya mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem boleh juga. Harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Nah, yang cari tempat gathering atau outing mau rame-rame nih bareng timnya, silakan aja. Toy Ubud juga jawabannya ya, cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Dan cocok ya buat outing kantor atau family gathering? Minimalnya 20 orang saja, segera kumpulin teman-temannya, ajakin bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Yo, mau pilih yang mana? Hard way atau the easy way? Itu selalu ada dua pilihan ya. Mau pilih yang mana sih? Yang itu atau yang ini? Atau di tengah-tengah aja. Yang mana-mana aja deh. Biar gak jelimet. Ya udah. Terserah ya, tergantung gimana kondisinya sekarang ini, yang mana yang harus dipilih ya kan. Kalau tadi udah kita pilih-pilih lagu yang disuka di Office Hours sesi 1. Kalau nanti mau dilanjutin Office Hours 2-nya boleh juga ya. Nanti ada Dewi Ragata, sahabat FM sampai dengan jam 4 sore nanti ya. Terima kasih yang udah bareng-bareng saya dari jam 10. Sekarang ini saya mau pindah dulu ke sebelah ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingin FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Sudah tagline baru aja, berarti sudah bulan Juli sahabat Pingin FM ya, tanggal 1, apa kabarnya? Istirahat, lanjut, atau kerja? Boleh sambil stay tune di Pingin FM. Dewi Rakyata melanjutkan Office Hours sampai jam 4 sore. Saya tunggu lagu favorit Anda, segera request ya.

FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat dengan FM, beautiful people. Ini dia Ed Sheeran. Selamat datang di bulan Juli. Awal bulan, semoga baik-baik semuanya ya. Di bulan Juli ini dipertemukan dengan hal-hal positif. Kemudian rezekinya bertambah banyak. Peluang-peluang baru selalu ada. Afirmasi positif dulu kita yuk. Sebelum kembali melanjutkan aktivitas, boleh dong sambil dengerin lagu favorit Anda. Silahkan ke WhatsApp atau Telegram untuk request di 08113393494 atau nanti menyapa di Instagram dan Facebook @pingwinfmbali. Format requestnya nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X kita di @radiopingwinfm, TikTok di @pingwinfmbali, streaming di live.radiopingwinfm.com. Kita mulai office hours bersama Dewi Ragata sampai jam 4 sore. Ngantuk ya, dengerin Baby Monster yuk sahabat Pingin FM supaya semangat dengan lagunya ini dia. Cium.

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: your sweet music station. Find your balance. Selamat dengan FM. Lagu lamanya Alezo and Tableau. Ini dia Heroes We Could Be. Di tahun 2014 lagu ini sudah cukup lama ya. Sukanya lagu lama atau lagu baru? Tergantung selera. Afif sukanya lagu apa, Fif? Ya, lagunya udah keluar duluan. Lagu yang mana tuh? Diganti Calvin Harris aja deh yang Summer. Bisa dong. Ada Wirawan juga yang menyapa saya, Jello Pitbull on the floor. Baiklah, Mam Yun mau disemangatin sama Tantri yang wanita pekerja. Oh, wanita pekerja judulnya Mam Yun, bukan wanita hebat. Ya, wanita hebat itulah wanita pekerja ya. Baik. Ada Bumita, hola, semangat siang Bumita. Lagunya disiapkan dulu ya. Yang lain juga, kalau mau saya siapkan lagu favoritnya, diantriin di list. Salam-salamnya saya baca di jam 2 siang. Langsung aja kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Nanti setelah di update boleh juga komen di Instagram dan Facebook @PinguinFM Bali. Format request, nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Kita update dulu kondisi jalanan kota Denpasar siang hari ini.
1: Traffic light.
0: Apakah ada antrian kemacetan yang cukup meresahkan? Yang kalau naik motor set gitu ya. Kalau bawa kendaraan roda 4, aduh, nunggu traffic light-nya lama banget. Apakah itu sering terjadi, sahabat Pingin FM? Jadi lebih baik naik motor saja set ya. Dari arah Setiabudi lancar, ke Cokro Aminoto juga lancar. Kemudian Gatsu Tengah siang hari ini juga lancar saja. Sepanjang Gatsu Tengah sampai dengan perempatan Nangka. Di Nangka Utaranya yang antrian traffic light-nya cukup panjang ya. Kemudian kembali ke jalan Gatot Subroto Tengah ke Timur, lancar juga sampai ke Nyeri. Kemudian Trengguli juga masih lancar. Hanya di pertemuan traffic light di sana aja sahabat Pingin FM yang antriannya bergilir untuk melewati traffic light itu ya. Kemudian di Gatot Subroto Tengah menuju ke arah WR Supratman dan juga SCBD. Apa sih SCBD? Nah, lo lupa. Di situ lancar aja. Sukawati, Celuk, Batu Bulan, SCBD, Denpasar gitu ya. Ya itu deh pokoknya ya, lancar aja. Kemudian di Gatsu Tengah lancar juga. Sampai dengan arah Kargo Permai juga antrian di traffic light aja yang panjang. Tapi setelahnya lancar, ke Boyo lancar. Di Jalan Raya Padang Lui juga lancar. Kerobokan juga lancar saja. Jalan Raya Canggu lancar juga. Sampai dengan Jalan Raya Anyar baru deh ramai. Sampai dengan Jalan Pantai Brawo. Oke, gak usah jauh-jauh mainnya ya. Balik yuk ke Gunung Sanghyang, Gunung Agung lancar. Bulu Indah Perempatan, Gunung Agung juga lancar saja hanya di traffic light. Berikutnya arah Imam Bonjol, Jalan Subur lancar. Imam Bonjol, sepanjang Imam Bonjol sampai dengan Teuku Umar Barat lancar. Tapi ada antrian di traffic light yang cukup panjang ya. Kemudian di Gunung Seputan dua arah merah macet. Di Pulau Galang lancar, Nakula lancar, Imam Bonjol, Sunset Road, traffic light seperti biasa. Setelahnya lancar. Kemudian di Jalan Raya Kuta ramai sahabat Pingin FM. Wah, menuju ke Jalan Majapahit juga ramai di sana.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: July, find your balance.

0: Dari Rio Lahan, sahabat Bingin FM, dan Andi Rianto, Sumpah Mati Bumita. Mungkin ini lagu yang dimaksud ya, sudah saya play, semoga benar lagunya sesuai dengan request. Tapi sudah benar pilihannya, kalau misalnya Anda cari kampus yang berkualitas, yang punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impiannya, jawabannya adalah Universitas Warmadewa, sahabat Bingin FM. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studi, ayo, sudah hampir penuh ini. Jadi jangan tunggu lagi ya, segera saja. Jangan sampai pendaftarannya ditutup, baru deh ngambil keputusan, menyesal kemudian. Jadi yuk, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar ya melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Kemudian pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi kalau misalnya sudah bekerja gimana dong? Boleh, mau sambil kuliah bisa, sudah kerja juga boleh. Tentu saja bisa, daftar saja langsung di program reguler B, sahabat Bingin FM. Kuliahnya jalan dan tetap cuan. Nah ini dia, jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Amankan kursimu sekarang juga ya. Ditunggu loh di Universitas Warmadewa. Let design the future.
1: J-Lo!

0: Di 44 menit lewat dari jam 1 siang. Hey you, yang lagi stay tune. Hey you Samba judulnya ya. Yang lagi stay tune di Pingin FM boleh kok sambil dengerin lagu favorit. Sudah banyak lagu yang antri di list saya satu persatu. Pastinya akan di play ya. Salam-salamnya di jam 2 saya bacakan untuk Anda sahabat Pingin FM. Jadi disegerakan kalau mau sekalian dibacakan di jam 2 langsung ya. Ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 494. Instagram dan Facebook juga sudah di-update at Pingin FM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Rumors.
0: Di Rumors, ada kabar dari Justin Bieber. Ada apa dengan Justin yang baru saja melepas album live berjudul Swag Live from Coachella. Ya, album ini merekam penampilan utamanya di Coachella Valley Music and Art Festival yang diadakan di Empire Polo Club California pada 11 April lalu, yang memang begitu viral karena dia datang ke Coachella hanya karaokean. Karaoke lagu-lagu lamanya, tapi keren banget penampilannya. Dari kreativedis.com saya baca, album ini mengabadikan penampilan headlining pertama penyanyi sekaligus penulis lagu asal Kanada itu dalam 4 tahun terakhir, sekaligus menampilkan juga sejumlah bintang tamunya, mulai dari The Kid Laroi dan kawan-kawannya ya. Dan bersamaan dengan perilisan album, Justin Bieber juga membagikan video konser penuh Swag Live from Coachella. Yang gak sempat nonton nih, ada videonya dibagikan ya. Sebagian penampilannya memang sudah diunggah melalui YouTube Coachella pada April lalu, dan juga ini sudah ditonton lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia, menjadikannya penampilan paling banyak disaksikan dalam sejarah festival tersebut. Keren, luar biasa Justin Bieber menangkap momennya ya. Sambil dengerin lagunya yuk, Anyone.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

and find your balance. Sahabat Dingin FM, feel the magic in the summer. No, feel hot. Calvin Harris, ini dia lagu yang sudah di request. Memang panas banget ya, entah ini summer atau apa sih. Tapi bicara tentang musim panas, sahabat Dingin FM ya. Ini di Instagram saya baca, China ini luar biasa memang ya, selalu punya terobosan yang super canggih. Jadi sejumlah gedung tinggi di China mulai dilengkapi dengan sistem mist cooling atau kabut pendingin yang bisa menyemprotkan partikel air halus dari area atas gedung. Teknologi ini memanfaatkan proses pengelolaan air untuk membantu menurunkan suhu lingkungan dalam kondisi tertentu. Suhu di sekitar area itu nanti akan berkurang sekitar 3 sampai dengan 6 derajat. Itu lumayan, apalagi saat musim panas, kegerahan ya kan. Sistem ini bekerja lebih efektif di wilayah dengan tingkat kelembaban udara yang rendah. Ada video yang viral di media sosial menunjukkan penerapan teknologi itu di beberapa kota besar di China sebagai upaya menghadapi cuaca panas ekstrim di situ. Kece banget memang teknologinya China. Apakah nantinya akan ada di Indonesia? Ya sudah, nggak usah berhayal kita ya. Kita dengerin lagu favorit aja deh, biar bisa happy di awal Juli ini, sahabat Dingin FM. Silahkan sekarang saya mau bacakan dulu salam-salamnya, sambil Anda langsung aja kalau belum request ya ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Instagram dan Facebook juga sudah saya update di @DinginFMBali. Boleh kalau lagi scroll-scroll media sosial ke Facebook kita, like dan komennya silahkan di sana. Saya sapa dulu di WhatsApp ya. Semangat siangnya untuk Bu Mita, lagunya tadi sudah di play. Salamnya untuk semuanya aja, sahabat Pingin FM. Semangat aktivitas sambil dengerin lagu favorit di Pingin FM Bali bersama Dewi Ragata. Wih, iya, Bu Mita makasih loh, sudah promo ya. Kemudian ada juga dari Mama Yun. Mama Yun mau di play lagunya Tantri yang wanita pekerja. Diganti lagunya wanita hebat. Oke, semangat awal Juli. Awali dengan senyuman Dewi. Siapa Myun? Ada Wirawan tadi on the floor, sudah langsung ke play. Kemudian Mokade di Sudeman, Come Over BTS juga sudah ya, sambil nyetrika loh aku Dewi. Ya ampun mbak, panas loh ini kamu nyetrika. Apa gak nunggu maleman aja? Ya, senyamannya aja gak apa-apa sambil dengerin Pingin FM ya. Mbak Romi di Jimbaran seperti biasa juga, ibu pekerja tantri. Oke, salamnya untuk semuanya aja. Dewi terima kasih, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Adi Afif, hai. Tadi lagunya sudah ya, Summer. Ya kan, Calvin Harris, maunya tadi Aleso tapi sudah ke play duluan. Nah itu dia. Adalah yang sudah menyapa Abah Wesel di Gianyar. Tumben menyapa di WhatsApp, tapi gak apa-apa di WhatsApp aja biar fast respon ya. Salamnya untuk Dewi aja deh, semangat bertugas sampai tuntas ya, sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam aktivitas. Terima kasih ya Mbak Weizel, doa positifnya. Dayu Asriani juga menyapa saya. Oke, lagunya nanti disiapkan. Sudirman dingin Dewi, oh ya? Jam segini dingin ya Mbak ya? Ih asik banget sih Sudirman, ah loh. Kalau Denpasar itu dinginnya subuh aja, siangnya tetap panas membara. Oke, makasih Desi Demen, semangat aktivitasnya ya. Ada Kum, hai Kum. Wah, my client like a song, Summer. Hi, hello. Wah, dia foto sama tamu-tamu bulenya. Ih, ganteng loh itu yang di belakang baju hitam, Kum. Salam ya. Siapa itu namanya? Anton. Anton ya, don't you worry. Maksudnya apa ini Kum? Kamu request don't you worry. Oke, ya. Hello, itu dari mana? From, apa sih itu? Ah dia typo, saya nggak bisa baca. Jadinya ini salah ketik sepertinya Kum. Ya udah, pokoknya semangat siang aja untuk tamu-tamunya Kum juga tuh ya. Katanya suka banget tadi lagunya Summer. Oke, kebetulan tadi ada yang request juga ya. Baik, semuanya sudah saya bacakan di WhatsApp, di Telegram adalah Rian Putra, Charlie Put dan juga Utada Hikaru yang home, siap ditunggu lagunya. Saya ke Facebook dulu, sahabat Dingin FM yang sudah meramaikan juga adalah Gede Sudana, semangat siangnya dari Lombok hadir Dewi, terima kasih. Ada juga ada Bagus Budiantara, Made Hendra Saputra, Kak Tiara, ada Wayan Siaja, Sadine, kemudian Agung Subagiartanaya di Tabanan ya, ada Yan Sutama juga, Indra,
Oka Mulyarta di Apong juga menyapa saya. Kemudian Amir Udin juga sudah meramaikan di Facebook. Terima kasih. Di jam 2 semua salam dan juga sapanya sudah saya bacakan. Requestnya ditunggu satu pas satu, yang lain juga sampai nanti di jam 3:30. Untuk berikutnya nanti di jam 3 ya. Silakan aja langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4964, Instagram dan Facebook di @pingunfmbali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan salam-salamnya.

0: ini.
1: Fajar Nur resmi merilis album perdananya berjudul Sementara Selamanya. Album yang berisi 8 lagu ini menjadi penanda perjalanan baru Fajar di industri musik tanah air, sekaligus menjadi ruang bagi dirinya untuk menceritakan pengalaman cintanya. Dalam perilisan album ini, Fajar Nur memilih lagu Salah Apa Aku sebagai focus track, menceritakan kelelahan seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangannya tidak lagi memberikan usaha yang sama. Fajar mengaku langsung tertarik pada lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: your sweet music station. Find your balance. Sahabat Dingin FM, Dewi Ragata masih temani Anda untuk Coffee Hour Rabu 1 Juli 2026 sampai jam 4 sore ya. Lagu sudah banyak yang saya play. Kalau mau diantriin lagu favoritnya boleh. Yang masih antri itu adalah lagu dari Charlie Puth, Home. Ada juga Andre and the Backbone, Hitamku, Mbak Dian. Ngobrol-ngobrol kita semoga berjodoh dengan SMA negerinya ya. Ada Tantri juga, Ibu Pekerja. Nah kalau Anda mau dengerin lagu favoritnya juga boleh ke WhatsApp atau Telegram yuk, 08 11 39 34 94. Sapa di Instagram dan Facebook di @PinguinFM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Then help.
0: Seminggu berapa kali olahraga, sahabat Dingin FM? Mungkin Senin, Selasa Pilates, Rabu, Kamis adalah padel. Terus Jumat, Sabtu istirahat dulu. Atau mungkin mau high rock. Nah ini yang lagi tren, yang lagi FOMO ya. Namanya adalah high rock. Ya, sempat melihat juga beberapa selebriti Indonesia yang ikutan high rock ini, sahabat Dingin FM. Wih, kece banget loh. Dari CNNIndonesia.com, high rock dikenal sebagai kompetisi kebugaran berbasis daya tahan yang menggabungkan antara lari, bukan lari dari kenyataan ya, dan juga latihan fungsional dalam satu rangkaian. Dalam satu lomba, peserta harus menyelesaikan beberapa putaran lari yang diselingi dengan berbagai tantangan fisik. Nah, sekilas terlihat menantang, tapi high rock ini justru dirancang supaya bisa diikuti berbagai level, dari pemula sampai dengan atlet yang berpengalaman. Terus gimana dong sebenarnya ya cara ikutan high rock ini? Kita harus pahami dulu formatnya, sahabat Dingin FM. Jadi sebelum mendaftar, penting untuk memahami bahwa high rock bukan sekedar kelas olahraga, melainkan kompetisi dengan format yang tetap ya. Jadi melansir dari jurnal Acute Psychological Responses and Performance Determinants in High Rock, high rock sendiri disebut sebagai lomba running focus functional fitness yang menggabungkan lari berulang dengan berbagai pos latihan dalam satu rangkaian. Ada teman saya mau ikutan high rock, sepedaan aja belum nyampe loh, dia udah mau ikutan high rock. Tapi gak apa-apa, semangatnya saya hargai ya. Jadi peserta harus siap dulu secara fisik untuk menghadapi kombinasi daya tahan dan kekuatan dalam waktu yang cukup panjang. Nah setelah kita tahu ini high rock itu apa, baru deh pilih kategori sesuai dengan kemampuan. Oh jadi ada kemampuannya ya. Salah satu keunggulan high rock adalah adanya beberapa kategori yang bisa kita sesuaikan dengan level kebugaran kita. Jadi banyak kategorinya, ada yang untuk pemula ya. Kemudian ada untuk pro juga. Ini kalau pro untuk peserta dengan kemampuan yang lebih tinggi, termasuk beban hidup yang lebih berat. Enggak, maksudnya beban yang diangkat itu lebih berat gitu. Kemudian ada juga double. Ini dilakukan berpasangan ya. Beban latihan bisa dibagi, ada juga relay dilakukan dalam

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena sempro Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Rita Andri yang lagunya relate sama para ibu pekerja ya. Semoga di bulan Juli ini kita manifesting dulu Sahabat Pingin FM punya banyak uang, semuanya dipermudah, diperlancar, full kabar baiknya, full juga berkahnya, full senyum dong, supaya mental kita tetap kuat dan sehat ya. Tapi bicara tentang banyak uang, nah Indonesia, prok, ada apa gerangan? Menjadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia, amin, salah satunya kita ya. Ini menurut laporan The Wealth Report 2026 dari Knight Frank memperkirakan jumlah orang super kaya di Indonesia akan tumbuh 82% pada periode 2026 sampai dengan 2031. Jumlahnya diproyeksi meningkat dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 pada 2031. Salah satunya kita nanti ya, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia. Kolom komentarnya lucu-lucu Sahabat Pingin FM, tapi nggak saya baca. Saya bacakan salam-salam Anda aja dan requestnya. Yuk langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Ini adalah sesi terakhir saya bacakan salam-salam. Iya, jadi disegerakan aja yuk sambil request lagu favorit, karena lagu-lagu sudah banyak saya play. Yang antri adalah Sum 41, In Too Deep, lagu yang sudah di request. Ada Ellie Goulding juga, Love Me Like You Do. Kemudian ada Clan Bandit, I Don't Wanna Hurt You. Oke, di Pingin New Playlist lagunya sudah di request sama Dayu Asriani tadi ya. Bumadi Resmi, semangat siang. Dari Tejakula menyapa Dewi. Tejakula, cuacanya berawan ya. Mau Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Terima kasih untuk Dewi aja. Salam buat Widi Tokyo deh, dan juga Sahabat Pingin FM dimanapun berada, salam rahayu. Oke, Adi Agus Ade juga yang menyapa saya. Lagunya coba saya cek dulu ya, salamnya buat Dewi aja, terima kasih. Ada Mbak Tian yang lagi berjuang. Ini juga berjuang supaya anaknya lolos ya, dan juga bisa berjodoh sama SMA favoritnya. Oke, sudah banyak yang kita obrolin tadi di off air ya Mbak Tian. Oke, semangat aja. Kalau jodoh gak kemana, kalau gak jodoh ya cari yang lain aja. Saya juga merasakan ini Sahabat Pingin FM setahun yang lalu. Kakaknya cari SMA, adiknya cari SMP, tapi untung dua-duanya lolos ya. Semoga Matian juga bisa ya anaknya nanti lolos, karena di jalur yang pertama udah enggak, jalur yang kedua adalah jalur apa sih? Akademik yang pertama, yang kedua domisili. Nah, yang ketiga ada enggak? jalur prestasi. Kalau jalur yang lainnya ya dicari-cari aja ya. Makanya di Sudirman Hai. Lagunya BTS tadi sudah ya. Oke. Okay. Semua di WhatsApp sudah saya bacakan salamnya, lagunya juga sudah di Adit yang menyapa saya. Hai Adit, di Telegram yang request lagunya Sum 41 ya. Oke. Salamnya buat teman-teman yang lagi kerja dan ngantuk di siang hari ini. Semangat kerjanya aja. Seruput espressonya dulu biar enggak ngantuk ya. Saya lanjut dulu ke fanpage on Facebook Sahabat Pingin FM yang sudah meramaikan, adalah Ketetari Sugina Dinastra dari Penamparan Hadir Dewi Padang Sambian. Oke, ada Ricky, Leo Wicaksono, ada Mamat juga. Kemudian Koming Suwerti, ada Kameng Mustika, Wayan Sukerti juga hadir di Nangka ya. Temiam Virgo, ada Windu di Gianyar, stay tune Dewi, terima kasih. Yang lainnya tadi sudah saya sapa, sudah saya bacakan juga salam-salamnya. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours dengan salam sapa dan requestnya. Kalau mau request boleh sampai di jam 3:30 saya tunggu ya. Hei, mau dek, kenapa mau dek? Nggak mau baca aku, ngeri ah. Nggak berkomentar aku ini ya, mode ya, sensor dulu ya. Ada juga dari Anta Beranta. Sepertinya lama menghilang Anda ya, Anta Beranta. Di mana Anda berada sekarang? Stay tune Dewi, lagunya Grieving Tie Me Down. Ini apa kabarnya Anta Beranta? Ya deh, selamat datang kembali di Pingin FM Bali. Sering-sering dengerin kita, request juga salam sapanya ya. Ini lagi hidupin radio, oh hidupin.
Lama radio gak kepake Dewi. Oke, untung masih hidup ya. Masih ada nyawanya. Iya deh. Lagunya disiapkan dulu, Tie Me Down, Gravin. Anda juga boleh yuk, sahabat Pingin FM. Requestnya saya tunggu sampai di jam 3:30. Segerakan ya, WhatsApp Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook @PinginFM Bali. And this is Sum 41, Into Deep.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Liasa yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. No debat deh lagu ini, sahabat Pingin FM. Taylor Swift, Cruel Summer. Di 20 menit lewat dari jam 3, Dewi Rakyata masih ada di Office Hour sampai jam 4 ya. Anda masih stay tune gak? Coba, kalau masih stay tune boleh. Mau dengerin lagunya siapa? Mbak Desmar. Jisoo belum, Dewi yang Flower? Belum dong, karena tadi request Come Over BTS, kebetulan sudah di play. Mbak Desmar baru stay tune ya. Amin Mimbar di Singa Raja. Saya cek dulu lagunya ya. Kemudian ada Anta Beranta. Tuh kan tamatlah sudah. Jadi dia punya apa sih radio analog yang lama gitu, sahabat Pingin FM ya ceritanya. Coba dinyalakan. Ternyata muncul suaranya Dewi. Enggak. Selang berapa lama langsung meleduk. Pak, beli yang baru aja atau dengerin via streaming juga boleh ya. Oh, Mbak Romi masih stay tune. Dewi ini bikin aku ketawa-ketawa sendiri. Mbak Rom, hati-hati nanti dilihat sama orang, Mbak Rom. Iya deh, terima kasih masih stay tune di Pingin FM. Stay tune terus dong sampai jam 12 malam. Request lagu favorit Anda, tapi Dewi sampai di jam 4 aja. Requestnya disegerakan ya, sampai di jam setengah 4 sore. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Anta Beranta, ya deh Dewi, beli yang baru. Oh gitu, jangan ke orang susah ya.
1: Family time. Family time.
0: Yang susah sekarang adalah mengatur anak-anak. Sudah bukan anak-anak lagi karena sudah mau remaja. Sudah diajak debat kita ya. Sekalian aja diikutkan lomba debat. Kalau emang punya bakat ngelawan orang tua, yaudah kamu ikut lomba debat aja. Siapa tahu nanti memang di sana bakat terpendamnya. Bicara tentang lomba, sahabat Pingin FM dari idntimes.com. Nah, sekarang saya punya informasi mengenai lomba debat ya, yang tidak hanya melatih keberanian berbicara di depan umum, tapi juga bisa mengasah kemampuan berpikir kritis anak, kemudian berkomunikasi dan bekerja sama. Karena manfaatnya yang luas, jadi banyak sekolah juga menjadikan debat ini sebagai salah satu kegiatan untuk mengembangkan potensi siswa. Keterampilan yang diperoleh dari debat pun tidak berhenti hanya di bangku sekolah aja, tapi pengalaman ini juga bisa menjadi bekal berharga saat melanjutkan pendidikan sampai memasuki dunia kerja. Apa aja sih manfaatnya untuk anak-anak, karena emang harus dilatih. Cuman siap-siap aja kita jadi lawan debatnya kalau di rumah. Itu yang saya rasakan ya. Nah, bisa mengasah kemampuan berpikir kritis. Jadi debat menuntut peserta memahami

pikir kritis anak, kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara. Jadi berbicara di depan banyak orang ini bukan hal yang mudah ya. Lomba debat memberikan kesempatan untuk terus berlatih menyampaikan pendapat mereka di hadapan juri, guru maupun peserta lainnya, sehingga rasa gugup perlahan berkurang. Semakin sering dilatih, semakin besar juga kepercayaan diri yang terbentuk. Kepercayaan diri ini bermanfaat dalam berbagai situasi, sahabat Penyiar FM, mulai dari presentasi mereka di kelas sampai dengan mengikuti organisasi ya. Bekal ini juga akan berguna ketika menghadapi wawancara, mungkin wawancara beasiswa dulu maupun nanti untuk dunia kerja di masa depan mereka ya. Kemudian anak-anak juga terbiasa mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Nah, persiapan lomba debat tidak lepas dari kegiatan membaca dan juga melakukan riset. Jadi peserta perlu memahami berbagai referensi, membandingkan data hingga mencari bukti yang mendukung argumen mereka. Dari proses ini, wawasan anak-anak akan semakin luas ya. Di sisi lain, debat juga mengajarkan pentingnya memeriksa kredibilitas informasi sebelum menggunakannya. Kebiasaan ini nanti membuat anak lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama di tengah derasnya arus berita dan juga media sosial, serta mereka bisa menghargai perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari debat. Walaupun saling beradu argumen gitu ya, peserta tetap dituntut menyampaikan sanggahan secara santun dan menghormati lawan bicaranya. Dengan begitu mereka belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan gitu. Dalam beberapa format lomba, peserta bahkan harus mempertahankan posisi yang berbeda dari keyakinan pribadinya. Nah, pengalaman ini membantu anak-anak memahami cara pandang orang lain sekaligus menumbuhkan sikap terbuka dan juga empati. Dan siap-siap aja, kita orang tuanya juga akan menjadi lawan debat mereka kalau di rumah ya.

0: dari Wings Food.
1: Fresh single on Penguin FM.

asal Rumania, Ina, resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ini pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan nuansa pop dan juga genre Latin dance yang memikat.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Just trust me.
1: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Bingin FM. Sudah hampir di jam 4 sore. Ada Cynthia, Mbak Cynthia yang menyapa saya. Untung lagunya bisa ke play tadi ya, A Whole New World. Kemudian ada Anta Beranta juga, Mbak Desmar. Jisoo juga sudah, Amin Mimbar lagunya juga sudah saya play. Sepertinya semua lagu seingat saya sudah saya play. Kalau ada yang kelupaan, nanti request aja sama Suma. Lama kita gak berjumpa, tutumbenan ngobrol sama Suma. Gak nyambung ya. Pertanyaannya Suma apa, jawabannya saya apa. Sum, berarti kita harus sering ngobrol ya Suma ya. Dia bertanya, Mbak, Mbak gak ke PKB? Saya jawabnya, enggak, aku gak pakai. Ketawa-ketawa aja kamu. Gitu. Mungkin karena gap usia kita ya Sum ya. Nah, dengarkan Suma sama Betty nih sekarang sahabat Bingin FM. Seperti apa perbedaan dan gap usia mereka? Anda stay tune aja di... bener kan kamu sama Betty ya? Atau sama Bramo? Karena dua-duanya ada. Sama Betty, Suma sama Betty akan temani Anda di Intermezzo. Dengarkan mereka ya. Sampai jam 8 malam nanti silakan request juga. Oke, Dewi Dagata pamit. Besok kita ketemu lagi. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Vince, your balance.
0: Fine, Suma. Oh, iya. Ih, kan? Kamu selalu bikin orang salah kaprah hari ini.
1: Emang kebiasaan gitu ya?
0: Oh, gitu.
1: Baru aja salah kaprah tadi.
0: Seneng cari gara-gara loh, diam-diam Suma ini.
1: Iya, begitulah.
0: Zodiakmu apa sih, Su? Heran.
1: Cancer.
0: Oh, Cancer.
1: Emang gitu ya, Cancer?
0: Jangan Cancer
1: gara-gara.
0: Dong, sakit nanti kamu. Oh. Cancer.
1: Oh, Cancer.
0: Kan. Seneng cari gara-gara kan? Berarti yang salah Suma. Karena cara penyampaiannya berbeda. Dari hakikat dan harfiahnya, guys.
1: Cancer jadi Cancer. Iya. Jadi benar tuh kan ya, bukan
0: Cancer,
1: Ken.
0: Itu dia.
1: Gak jadi saya jadi Ken hari ini.
0: Oh, Barbie kali.
1: Kak Betty sekarang pink.
0: Oh iya dong.
1: Jadi Ken-nya.
0: Oh iya. Walaupun aku tidak ngefans sama Barbie ya sebenarnya. Tapi hari ini nge-pink karena habu buat foto kita kan.
1: Oh, pantesan.
0: Biar tetap cantik paripurna, wow. Tidak kalah sama Brondong yang aku ajak siaran.
1: Oh gitu, ini temanya karena ada Brondong, warnanya harus muda.
0: Biar saru tuanya sih.
1: Tapi gak kelihatan loh, bagi dong tips awet mudanya. Atau karena zodiaknya yang memberikan pengaruh.
0: Tidak. Mungkin kali ya. Tapi zodiakku loh hobinya ngegas ya. Oh. Kan dikit-dikit emosional gitu ya. Waduh. Lebih ke ngegasnya kayak apa-apa gas, apa-apa gas ya. Wow. Memang aku gak kurangi sekarang ya Sumia.
1: Oh udah direm-rem dikit.
0: Oh iya dong, udah tua soalnya. Oh. Apa sih yang mau digas? Gas LPG aja lah pakai di dapur, pakai masak.
1: Wow, boleh pakai turun harga gitu.
0: Oh iya belum ya. Harga pertama juga belum turun.
1: Masih ya.
0: Yang lain malah kakak-kakaknya udah turun.
1: Wow, ya semoga aja menyusul ya.
0: Betul sekali, tapi ngebahas soal zodiak gitu ya. Mm-hmm. Kalau Suma kan zodiak aslinya Cancer.
1: Cancer.
0: Kalau aku Sagittarius. Kalau seumpama nih Sum, udah senyum dia guys. Senyumnya langsung melebar. Kalau Anda punya kesempatan atau diberikan kesempatan walaupun gak mungkin ya. Mm-hmm. Untuk mengubah zodiak, namanya juga berandai-andai, berhalusinasi kan.
1: Iya. Yeah.
0: Pengen ubah zodiak Anda ke zodiak apa?
1: Bisa.
0: Ngomong apa?
1: Kalau Suma kan Cancer. Iya. Uh-uh. Tapi
0: pengen
1: ada
0: jadi kansler.
1: Dulu kansler dong. Itu beda lagi.
0: Beda, itu sosis ya.
1: Dulu sempat pengen rubah zodiak gara-gara ada yang disukain kan ini menurut zodiak Cancer, oh, Cancer enggak bisa kan.
0: Oh gitu. Gak
1: cocok.
0: Oke.
1: Jadi pengen ngerubah zodiak saat itu.
0: Pengen jadi apa?
1: Jadi Virgo. Itu karena biar cocok-cocokin sama peramal. Oh, ini cocok
0: Virgo
1: loh.
0: Banget nih.
1: Tapi gak jadi.
0: Gak cocok lah kamu Virgo.
1: Gak cocok kan?
0: Gak cocok. Udah pas kamu Cancer.
1: Cancer.
0: Karena gebetanmu Cancer. Dan katanya Cancer tuh cocoknya sama Virgo. Karena alasan itu aja. Emang Cancer kamu ya bucin banget. Segitunya loh. Karena demi gebetan ya ingin mengubah zodiaknya guys.
1: Tapi
0: kamu tahu nggak, Cancer itu adalah zodiak tiga besar zodiak terbucin. Aku pernah baca itu fakta.
1: Karena main perasaan.
0: Iya.
1: Makanya semua itu takut untuk memberikan perasaan.
0: Wow.
1: Nggak mau terlalu yang langsung hap-hap gitu.
0: Oh, hap-hap. Di luar keras, dalam tetap terlalu lembut ya, Sum.
1: Kalau
0: seperti kepiting.
1: Iya, bener lagi. Di luar keras, capitnya itu kan keras banget.
0: Iya, gininya juga keras. Dalamnya lembut dan manis, guys.
1: Ya bener sekali. Makasih loh, Ci.
0: Virgo ya. Oke, kalau aku Capricorn.
1: Oh, Capricorn. Kenapa dengan Capricorn?
0: Aku suka ya vibes positifnya mereka.
1: Oh, positive vibes.
0: Sama pekerja kerasnya mereka.
1: Ini bagus.
0: Ini sebenarnya tidak disengaja ya, tapi dari awal aku tahu ada perzodiakan tuh aku bilang Capricorn tuh kayak keren banget ya dari namanya.
1: Capricorn
0: gitu, keren. Terus semakin aku dewasa, aku banyak mengagumi orang yang berzodiak Capricorn ternyata. Idola-idolaku.
1: Siapa tuh? Mantan?
0: Enggak. Kalau mantan aku belum pernah punya mantan pacar Capricorn ya. Oh, suamiku untung. Aries by the way gitu.
1: Oh Aries.
0: Karena kayak Capricorn sih.
1: Kirain kayak Suma karena yang langsung pengen berubah.
0: Enggak. Karena orang yang aku idolai ternyata Capricorn. Aku idola ini Capricorn juga. Ini Capricorn juga. Terus baru-baru ini aku punya ya bisa dibilang guru lah ya.
1: Guru.
0: Guru gitu.
1: Mentor.
0: Mentorku. Inspirasiku akhir-akhir ini. Masih muda orangnya. Terus aku lihat Capricorn juga.
1: Itu kebetulan atau emang?
0: Gak tahu aku, makanya kayak wah sepertinya emang aku mengagumi si zodiak ini
1: gitu. Walah, pengen jadi Capricorn.
0: Makanya gitu.
1: Iya.
0: Kalau Anda yuk sekarang giliran cerita.
1: Betul, ngobrol bareng kita. Yuk langsung aja dikirim sambil request lagu di WhatsApp, Telegram di 08113393494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram juga fanpage, Facebook at Pingun FM Bali dan di X at Radio Pingun FM.
0: Format, nama, usia, lagu, salam, terus mini food kita.
1: Betul.
0: Kalau Anda diberikan kesempatan mengganti zodiak, pengen ganti zodiak apa dan alasannya apa?
1: Iya loh.
0: Dan kasih tahu zodiak Anda apa?
1: Iya, karena kita bakal bacain.
0: Yeay, ini hari Rabu.
1: Hari Rabu, hari
0: baca
1: Rabu.
0: Baca zodiak, yeay, sampai jam 8, yuk.
1: Betul.

0: Penguin News. Sahabat Penguin FM, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sebanyak 278.000 situs judi online judol telah terblokir sepanjang tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya di depan Presiden Prabowo Subianto pada upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli. Sigit menegaskan penindakan kasus judol sejalan dengan program Astacita Pemerintahan Prabowo Gibran terkait pemberantasan judol, narkoba, dan penyelundupan.
1: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Paris menyatakan dukungannya terhadap pemajuan diplomasi budaya Indonesia di Perancis melalui Taman Tematik Indonesia Jardin Indonesian Iketut Wirta atau Taman Indonesia yang baru diresmikan di Bretagne, Perancis Barat. Menurut Duta Besar RI untuk Perancis Muhammad Umar, Taman Tematik yang terletak di wilayah Saint-Jacques-les-Prince tersebut diharapkan menjadi simpul budaya yang menghadirkan secara permanen kekayaan seni, tradisi, dan arsitektur Indonesia kepada masyarakat Perancis.
0: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, ya, Suma Wijaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: pantas sup. Beliin makanya kasur baru. Oh. Iya, supaya bisa rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Suma pilihkan Royal Foam karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Weh, bener banget. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 loh dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Jadi yuk follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: dari Nona. Ini spesial untuk Koko Oki.
1: Halo Koko.
0: Koko Oki Rianto. Ini yang siaran Suma, bukan Surya ya.
1: Sama-sama Koko nih.
0: Tapi itu Koko Surya. Ini Dedek Suma
1: Dede.
0: Yang siaran.
1: Hari ini Dedek yang menemani.
0: Dedek. Dedek yang terpaksa dipisahkan dari Dedek yang satu.
1: Iya, iya.
0: Seneng loh dia.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Weh,
1: berasa melayang-layang dia hari ini. Akhirnya saya bebas.
0: Emang kamu ikat apa sih Dinda Sum? Enggak. Sampai kayak begitu 2 bulan loh. Kayak, oh iya kak, gitu langsung dia.
1: Sumringah banget.
0: Oh sumringah dia. Langsung nah itu kan lihat ya postingan yang aku share di grup kan. Langsung di love sama dia.
1: Wow.
0: Kemarin-kemarin gak pernah nge-love dia.
1: Oh gitu?
0: Ya.
1: Ya Tuhan apa ya Dinda itu ya.
0: Yeah. Maaf ya Din, biar makin famous kalau kita ngomongin ya kan.
1: Yeah, nanti kejut-kejut alisnya.
0: Oh iya, sudah ya telinganya juga kedut-kedut.
1: Oh
0: ya.
1: Gitu.
0: Dia ikutan nih Oki Rianto. Katanya kalau aku dikasih kesempatan pengen Cancer atau Capricorn.
1: Oh Cancer.
0: Zodiaknya sendiri Libra karena pacarnya zodiak Capricorn gitu. Suma suaranya mirip sama Bram.
1: Wow.
0: Iya tingginya juga 11.
1: 11-13.
0: 11-13 tinggian Suma maksudnya 13.
1: Tapi,
0: sombong dia guys, diam-diam lihat nah.
1: Tapi karena kelebihan tinggi saya.
0: Oh, iya.
1: Gimana? Ada yang mau minta enggak ya?
0: Kamu udah sama Dimas di sini.
1: Oh iya.
0: Towernya berdua.
1: Tapi Suma masih lebih tinggi.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Soalnya waktu di kargo tuh untuk acara bapak mertuaku tuh, aku bisa ngelihat dari pojok tuh
1: berdua.
0: Tunggu-tunggu kayak kenal itu berdua tinggi banget.
1: Iya, itu dibilang kayak kalau semua itu tiang-tiang.
0: Iya, iya itu tower makanya.
1: Iya gak apa-apa lah, kelebihan yang harus disyukur. Tapi kalau kelebihan penyedot.
0: Oh, wow.
1: Sering, itu berapa kali di minimarket ada ini kan etalase yang di atas itu. Berapa kali kepala ini jadi korban.
0: Oh kan, ya mau pamer tipis-tipis itu sebenarnya ya. Tolong ya. Itu Oki dia pengennya Cancer atau Capri karena pacarnya Capri.
1: Oh gitu. Karena jodoh sama.
0: Sama nih kayak Suma alasannya.
1: Kadang-kadang ya kan bisa aja karena untuk memperkuat perjodohan. Kita kan membaca ini bintang ini jodohnya sama ini.
0: Ternyata anak Gen Z juga percaya zodiak ya Sumia. Kira anak milenialnya seperti kita Ki. Kita tegasin milenial seperti kita Ki ya.
1: Ya gak apa-apa Gen Z juga ikutan. Kalau masalah jodoh ya? Apalagi kalau benar-benar ini pas nih jodohnya. Kalau Dinda apa sih jodoh gininya? Bintangnya Pisces. Kalau sama Cancer aman gak ya?
0: Mana aku tahu. Sama kalian bucin. Terus ada siapa lagi Sum?
1: Ada Mbak Panca.
0: Ya.
1: Halo Mbak Panca. Kalau Panca hari ini. Oh dia katanya Capri.
0: Bangga dia gak mau. Dia. Oh bisa tuh ada pilihnya tuh. Baca.
1: Aku itu bangga banget Capri. Jadi seorang Capri. Tapi jika ada challenge berbahasa dia aku pilih jadi Leo. Aku suka sifat percaya diri dari Leo. Juga jiwa kepemimpinannya. Bukan dapat tanpa alasan dan fakta aku milih Leo. Melainkan karena ada orang di sekitarku yang punya karisma. Oh berarti kayak idola seperti Cece Betty ya.
0: Jadi anaknya.
1: Oh anaknya.
0: Iya.
1: Anak cowok di kantor. Oh di kantor anak cowok. Di kantor walau dia masih termasuk senior tapi sangat. Oh di kantor juga anak juga. Dan juga ini dihargai katanya kalau Leo disayang atasan karena bisa diandalkan kurang lebih demikian.
0: Oh gitu. Bapak Panca karena ada seseorang yang dekat juga ternyata.
1: Anak dan
0: anaknya
1: ada
0: dia.
1: Ada kolega di kantor.
0: Iya gitu.
1: Bagus.
0: Baiklah terus ada Cynthia.
1: Hai,
0: mau request
1: Cynthia.
0: Heaven Jungkook. Oke, ke bawah lagi. Sum.
1: Ada Dokter Tama.
0: Halo dok.
1: Dokter Tama mau teh hijau.
0: Sabar ya dok ya, lagu baru.
1: Lagi teh pulang habis kerja. Semoga semua yang di jalan sore ini diberikan kelancaran dan keselamatan.
0: Oke, hati-hati di jalan dok. Ada Gustu.
1: Hai,
0: ini requestnya The Time of My Life dari Benson Boone.
1: Wow.
0: Ya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Tian. Hai Mbak Tian, kalau Mbak Tian hari ini udah request juga, requestnya Isyana Sarwati dan tetap dalam jiwa.
0: Nah.
1: Karena selamat siaran untuk kalian dan have a nice afternoon.
0: Oke, terima kasih.
1: Banyak ya.
0: Nanti ya dibaca lagi ya. Yang belum silakan join, kasih tahu lagu favoritnya apa.
1: Betul.
0: Zodiaknya apa dan mini vote-nya Sob.
1: Iya mini vote-nya kalau bisa untuk mengganti zodiak, kira-kira Anda mau ganti zodiak apa?
0: Ya.
1: Dan alasannya kenapa tuh?
0: Betul, bakal ngikut-ngikut karena bucin. Sudah ada nih di sini seperti itu atau ada orang yang Anda kagumi.
1: Bener.
0: Gitu kan zodiaknya seperti itu.
1: Atau ada alasan lain.
0: Silakan.
1: Betul.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: siapa tahu Anda bosan sama zodiak Anda gitu kan.
1: Iya,
0: kan
1: mau ganti.
0: Beberapa zodiak yang dibilang public enemy gitu ya. Enggak sih beberapa, ada satu tuh.
1: Apa tuh?
0: Iya, iya, TTA lah. Cari aja sendiri gitu kan.
1: Coba apa itu?
0: Selalu jadi korban kayak ada apa kalau kamu baca-baca apa konten-konten di medsos tuh loh. Kenapa sih selalu zodiak ini yang tersakiti gitu? Kenapa sih selalu ini gitu? Ada tuh.
1: Coba cari zodiak yang tersakiti. Pasti ketemu.
0: Ya begitulah, lucu-lucuan aja ya.
1: Tapi kalau Unca, apakah dia mau ganti zodiak hari ini?
0: Punya zodiak. Eksklusif dia.
1: Eksklusif dia. Dia tanpa gini, tanpa keterangan zodiaknya.
0: Betul sekali. Tuh, ada Mas Libra di luar.
1: Mas Libra.
0: Paket ya.
1: Wow. Tapi kalau Unca, dia katanya no comment kalau zodiak. Dia maunya ngabarin cuaca aja hari ini.
0: Oke. Bisa komen juga dia.
1: Jadi kalau hari ini, kalau kata Unca, cuacanya itu rentang suhunya di 21 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Tapi ini terasanya 32 derajat Celcius, agak panas.
0: Tapi lumayan dingin tau gak sih Sum dari kemarin. Pagi kemarin pagi
1: hawanya
0: dingin banget. Iya. Tapi aku ke Batu Riti ya, panas.
1: Kebalik.
0: Makanya. Like, ih di Denpasar dingin, di sini kok panas ya.
1: Kok kebalik, bisa kebalik gitu ya, ada pergeseran.
0: Mungkin ya.
1: Harus atau mungkin ekspektasi kita lebih dingin di sana kok.
0: Iya, ternyata mungkin seperti itu ya.
1: Ekspektasi kita kayak di sini dingin, ternyata lebih dingin.
0: Iya.
1: Ternyata sama
0: bisa
1: aja.
0: Bisa jadi atau karena kemarin rame aja.
1: Oh iya, sumpah benar-benar bisa jadi. Tapi kalau kecepatan angin hari ini kata Unca itu anginnya di rentang 15 sampai dengan 25 km/jam.
0: Oh, kencang.
1: Kencang. Untuk kemungkinan hujan
0: 7%. 7%?
1: Dikit banget.
0: Ya sudah enggak hujan sih itu ya.
1: UV-nya 10 tinggi.
0: Wow, jangan lupa sunscreen. Betul.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo?
4: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
3: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
4: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
3: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
4: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
3: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
5: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: bisa aku teruskan karena zodiak kita berbeda.
1: Waduh.
0: Katanya gak cocok.
1: Set banget ya.
0: Iya, tadi aku soalnya baru ngelihat konten Su. Ada itu loh pakar-pakar zodiak lucu-lucu di TikTok itu. Si Dimas siapa gitu, bertiga pokoknya. Suka ngebahas zodiak, mereka bikin konten bareng.
1: Yes.
0: Terus yang dibahas tuh antara kecocokan zodiak Taurus dan Sagittarius. Mereka terus bilang ketiga-tiganya sepakat bilang tidak bakal cocok. Iya.
1: Terus yang udah pacaran tuh gimana?
0: Karena ya apa kabar adikku, suami istri Sagittarius Taurus. Ya, so far so good sih.
1: Sobatu.
0: Karena yang satu keras kepala banget, yang satu gak mau diatur gitu.
1: Keras kepala gak mau
0: diatur. Iya kan?
1: Tapi
0: jadi, problemnya apa, solusinya satu-satunya ya harus ada salah satu yang mau ngalah gitu. Atau yang ngikut gitu.
1: Gak bisa ada dua sopir dalam satu mobil ya.
0: Ya itu ibaratnya, kecuali ada yang mau ngalah satu.
1: Rebutan setir nanti.
0: Yang satu minta bebas kesannya, yang satu mageran di rumah, ada yang gitu.
1: Walah.
0: Ya tapi itu balik ke orang masing-masing sih ya.
1: Betul.
0: Makanya
1: boleh cerita sekarang. Kalau Anda nih mungkin zodiaknya sekarang adalah apa gitu. Terus pengen karena mungkin pasangan atau mungkin orang yang dikagumi atau alasan lain pengen ganti zodiak. Boleh cerita bareng kita sambil kasih tahu dong zodiak Anda apa kalau mau dibacain.
0: Yes, itu dia. Selamat sore dulu.
1: Boleh.
0: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai
0: Mbak Tian udah ya?
1: Mbak Tian udah. Sekarang
0: Dokter
1: Mbak Novi.
0: Tama udah. Oh, Mbak Novi, Mama Andra.
1: Mama Andra.
0: Suma Betty, tahu enggak, dulu nih saya pengen ganti zodiak ke yang lebih kalem kayak Aqua atau Virgo atau Pisces.
1: Oh.
0: Siapa bilang mereka kalem? Tergantung perspektif aja ya. Setelah dewasa, memang saya udah cinta dan ditakdirkan untuk jadi Scorpio woman katanya.
1: Oh, udah menerima takdir.
0: Ya sudahlah, Scorpio aja, terserah apa kata orang ya.
1: Ya, selamat sore buat Ardina Mika dari Tepat di Klungkung.
0: Okay.
1: Hadir, absennya terima ya.
0: Sudah dicentang ya, Su.
1: Ya, udah aman.
0: Terus ada Budayu Asriani.
1: Hai Buday. Kalau Budaya hari ini request lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha, Hola Pretty Sexy Baby Face.
0: Wow. Wow. Oh, Budayu nanti Suma lepas loh kawatnya.
1: Iya, ini udah lepas satu.
0: Tuh kan, nanti lepas semuanya nanti.
1: Handsome Sumai.
0: Oh, Suma.
1: Untung gak Siomai.
0: Iya, kurang halnya jadi Siomai kamu. Kan Siomai.
1: Yeah. Have a good day, ikutan mini food. Nggak kepingin ganti sih, Alnya udah nyaman sama Pisces.
0: Alnya. Ya deh. Terus kalau Bligos Bawa
1: apa tuh?
0: Bligos tadi lagunya adalah Ceylon 7, sederhana. Zodiaknya minta diramalin Cancer. Terus dikasih kesempatan ganti zodiak milih Aquarius karena pengen punya pikiran jernih, bersih dan suci.
1: Oh, tadi sama kayak Mama Nopi ya, yang pengen gendut Aquarius. Kayaknya bersih banget ya Aquarius itu.
0: Hei, Tirta Pengelukatan kali. Jernih, bersih, suci, Gos.
1: Langsung cus melukat.
0: Oh.
1: Tapi ya kayak ada perspektif alasannya, yang sama.
0: Alasannya itu loh. Aduh. Lanjut aja sih.
1: Ya lanjut.
0: Stres aku.
1: Mbak Romi di Jimbaran. Selamat sore Betty Zuma. Mbak Romi Jimbaran request tantri ibu pekerja. Kalau Mbak Romi gak mau ganti zodiak karena sudah bangga dengan zodiak sendiri yaitu Capricorn. Oh, Capri.
0: Ya.
1: Salamnya buat Mbak Dian ke Suma dan semua sahabat Pengin FM saja dan Betty. Semua Suma semangat siaran. Terima kasih.
0: Terima kasih yang udah DM ya.
1: Banyak ya, rame.
0: Banyak banget gara-gara itu deh yang mau datang besok.
1: Wow.
0: Oh.
1: Sibuk ya.
0: Sibuk. Mesti besok banget lah. Terus kapan?
1: Ditanyain.
0: Hello. Suka lucu ya komen-komen ini.
1: Kayaknya belum sempat ganti schedule deh. Jadwal kerja belum sempat ambil libur.
0: Julid apa sih? Emang aku ngejulid apa sih, Sum?
1: Emang siapa?
0: Mulutku emang ceplos-ceplos sampai aku bingung ya.
1: Nggak kerasa yang mana tuh.
0: Terus ada siapa lagi nih bentar?
1: Ada Gustu,
0: dia katanya kalau pengen ganti zodiak itu Aquarius. Karena orangnya mudah beradaptasi.
1: Oh, jangan-jangan bilang suci bersih lagi.
0: Enggak, kalau Gustu enggak kayak gitu, aku percaya. Terus fokus sama ini, fokus belajar katanya sama logika dan logis orangnya.
1: Wow.
0: Gitu, sama kayak almarhum papahnya juga soalnya gitu.
1: Oh gitu, Gustu.
0: Mau informasi, ini ada upacara ngerebek ya di Desa Adat Tegal, Desa Dharma Sabe. Ini tempatnya Suma juga nih.
1: Yeah,
0: ini seluruh
1: yeah.
0: masyarakat dan pengguna jalan akan ada buka tutup arus lalu lintas. Wow. Di ruas Jalan Dharma Sabel sampai Lukluk. Jadwalnya tuh Kamis besok mulai dari jam 4 sore. Kemungkinan di pertigaan Dharma Sabel yang menuju Pasar Tegal dan perempatan di Pasekan menuju Banjar Taman. Gitu kata Gustu ya.
1: Makasih ya Gustu.
0: Ya, besok semua enggak pulang.
1: Wow. Pulang kok saya. Ada masih ada jalan lain yang bisa saya lalui ya.
0: Besok kamu siaran malam soalnya Sum, harus cari alternatif lain tuh sepertinya.
1: Oh, nyari ke rumah Dinda aja
0: alternatifnya. Agak di selatan ya Bapak ya. Bapak di utara Pak.
1: Memaksakan sekali ya. Tapi ini kalau Mak Desmar hari ini request kata dansa kuduro. Mau dansa Mak
0: Asik.
1: Desmar? Wow. Gak pengen kata zodiak karena setiap zodiak ada sisi baik dan buruknya. Wih, sangat gini ya.
0: Mak Desmar apa sih zodiaknya?
1: Bijaksana sekali, saling mengerti aja lah. Apa zodiaknya?
0: Aries ya?
1: Aries ya Mak Desmar? Gak disebutin
0: sih. Gak mau lah diganti kalau
1: Aries. Aries bagus ya? Aries tuh wow.
0: Bangga dengan dirinya dong Aries tuh.
1: Tadi Budaya juga Aries?
0: Enggak, Budaya itu Pisces.
1: Oh Pisces, oh ya Pisces.
0: Apa ada lagu dansa kuduro ya?
1: Pitbull?
0: Coba aku cari dulu ya.
1: Coba ya.
0: Ntar ya Mbak Desmar ya.
1: Ya sekarang ada Mbok Nilu.
0: Halo Mbok Nilu.
1: Kalau Mbok Nil zodiaknya Taurus. Kalau boleh ganti sih ya zodiaknya Virgo aja karena katanya zodiak Virgo bisa masuk ke semua zodiak tapi syukuri aja deh. Pada akhirnya berpasrah tapi syukuri juga. Karena katanya Virgo itu bisa masuk ke semua zodiak. Berarti maksudnya gimana friendly gitu. Jadi bisa diterima oleh semua zodiak.
0: Ya Allah, lagunya ada di oldies tau. Bingung aku nyari dansa kuduro.
1: Iya. Oke deh kalau Mak Nilo katanya itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau Mak Raisinta, Mak Raisinta terlalu diam,
0: terlalu dalam.
1: Jadi Kak, aku gak mau ganti, masih tetap setia karena udah bangga menjadi Virgo. Perfeksionis semua apalagi.
0: Asik.
1: Semua apalagi, so what gitu.
0: Gue sudah bangga sama zodiak gue. Perfect. Mau apa lagi? Talk to my hand, Suma.
1: Dapat banget ya. Dapat banget gaya-gaya ketua geng.
0: Antagonisnya dapat banget ya. Maaf saya antagonis bukan julid ya.
1: Cuma ingat sama sinetronnya. Kamsa Upai. Tau gak sih?
0: Ya Allah udah lahir kamu.
1: Udah.
0: Kamsa Upai. Apa aja? Kampungan sekali apa sih kepanjangannya?
1: Gak sudi.
0: Oh.
1: Itu benar kayak gitu. Jadi kayak songong-songong itu dapat.
0: Kamsa Upai banget. Tahun berapa itu bahasa ya?
1: Itu semua masih SD. Itu banyak loh kan anak
0: aku
1: SD.
0: SMP sih guys.
1: Oh. Wow, berarti kita sepantaran berapa tahun yang itu ya, 3 tahunan ya.
0: 13. Lebih makanya.
1: Plusnya banyak ya.
0: Nyamber. Terus ada Abah Waisel, terima kasih katanya salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas untuk Mbak Betty dan Kak Suma.
1: Terima kasih loh.
0: Tahu loh dia panggilannya ya,
1: Mbak, Betty,
0: Mbak dan Kakak ya.
1: Kakak saya hari ini.
0: Selamat sore ini siapa?
1: Sore Winda.
0: Halo Mbak.
1: Win, dipanggil Win.
0: Kak Winda, dipanggil Kak Winda.
1: Winda langsung kejut-kejut nih.
0: Iya.
1: Ada apa? Kenapa?
0: Waduh. Suaranya Winda seperti kita ya. Suaranya iya. Suma apa aku kayak Winda nih?
1: Ada apa? Kita ngejulitin Kak Winda. Maaf Kak Winda, maaf.
0: Enggak, soalnya dipanggil Winda di sini.
1: Iya, terpanggil Kak Winda hari ini.
0: Ternyata berdua by the way. Katanya aku sudah nyaman sama, enggak tahu namanya ini siapa ya? Coba kasih tahu dong Mbak, namamu siapa Mbak?
1: Coba cuma intip dulu.
0: Enggak
1: ada lagi.
0: Enggak ada namanya, makanya halo Mbak tanpa nama. Tolong namanya ya.
1: Ada namanya Winda ya, sore Winda.
0: Oh itu kali ya? Atau namanya Mbak Winda ya? Ya udah namanya Mbak Winda. Ya,
1: kita anggap saja Winda.
0: Ya.
1: Kita panggil Winda ya. Kak Winda. Okay.
0: Mbak Winda, terima kasih. Katanya saya sudah nyaman sama Cancer.
1: Karena
0: Cancer. Pasangannya Leo. Beruntung banget bisa berjodoh sama suami Leo. Meski kota Kafang. Kota Kafang? Meski kota Kafang kadang ada berbeda pendapat.
1: Meski kadang-kadang mungkin ya?
0: Enggak, meski kita kadang-kadang. Astaga. Berbeda pendapat. So far so good, kita berdua nyaman banget. FYP Desember depan kita memasuki anniversary yang ke-22 tahun.
1: Iya awet sekali.
0: Tapi lagunya Surrender.
1: Menyerah. Surrender tuh menyerah. Tapi jangan menyerah ya, tetap semangat. Udah 22 tahun.
0: Iya. Surrender, Mbak. Ini dalam hati ya. Canda Mbak ya.
1: Canda. Sama bahagia
0: suka,
1: selalu.
0: Suka, ya. Suka gitu kok Mbak, canda.
1: Canda itu. Mbak, canda.
0: Ya masuk ke dalam hati segala omongan kita ya. Ya
1: masuk dompet
0: tapi
1: aja
0: Mbak. Tapi lagunya gak ada di playlist by the way.
1: Oh gak ada. Ya ganti ya Mbak ya, yang ya, happy ya.
0: Silakan.
1: Happy birthday, happy anniversary ya, boleh.
0: Iya, jangan surrender Mbak ya. Terus ada Rian Putra.
1: Halo Rian Putra. Di Uluwatu. Ini request lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Oke. Okay.
1: Thanks a lot ya, yeah. SB. Siap, makasih ya SB. Rian, SB.
0: Kayak nama sambel.
1: Oh ada ya, sambel SB.
0: Kayaknya nih, aku pernah ngeliat sambel apa gitu SB.
1: Jamu SB.
0: Iya, emang mulut kita kayak sambel, maaf ya. Yuk, yang belum pedas. Request, silakan.
1: Silakan sekarang request lagi, cerita lagi bareng kita, sahabat Pengguna FM, ikutan mini food. Yuk, kalau Anda nih diberikan kesempatan untuk mengganti, siapa tahu dari dulu tuh pengen banget zodiaknya, aku pengen yang A nih, pengen yang B, tapi ya emang udah takdir seperti itu. Yeah. Tapi kalau boleh, kalau ada kesempatan.
0: Lucu-lucuan aja.
1: Cerita, apa sih keinginan terpendam Anda?
0: Iya, yeah. Kayaknya zodiak itu menarik deh, bener, gitu kan.
1: Perspektif Anda menunjukkan, wah kayaknya saya harusnya ini.
0: Atau saya mengagumi seseorang yang berzodiak itu, kayaknya keren kalau bisa. Satu zodiak sama dia
1: iya,
0: gitu.
1: Cerita yuk langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. WhatsApp Telegramnya ya. Boleh di chat juga atau mungkin sosial media kita juga bisa di Penguin FM Bali.
0: Yoi, kita tunggu sampai di jam 8 malam nanti. Yuh.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk kita jalan-jalan virtual, so.
2: Yuk jalan-jalan.
1: Let's go dengan Google Maps-ku.
2: Ayo, ayo. Iya,
1: terima kasih Pak CEO sudah diterangi di luar sana. Selamat sore. Ya malah senam. Dari Jalan Raya Dalung dulu yuk. Kita lihat sudah padat sekali sore hari ini sampai Panji. Terus kalau di Ubung sore ini tidak semacet kemarin. Kemarin aku berangkat itu macet
2: panjang.
1: Banget, Sum. Panjang, jangan tanya. Telah dikit di seputaran Ubung sih rame aja sore hari ini. Kita balik ke Jalan Raya Padang Luwi. Ini di daerah selatan keluar dari perumahan Dalung Permai. Sudah padat ya sampai di depan Gor Purna Krida di Kerobokan. Di sepanjang Gatsu Barat ini ramai aja. Cuma di traffic light-nya aja yang terpantau padat karena lagi nunggu kan. Di Lampu Merah Ubung juga sore hari ini tidak semacet biasanya, cuma padat saja. Di depan Lapangan Lumintang juga padat. Kemudian di Ahmad Yani Utara, Persimpangan Ken Arok itu sudah mulai ramai. Di Gatsu Tengah ini dari keluar dari Jalan Suli ya, itu sampai Simpang Nangka padat. Dari Nangka Utaranya juga cukup ramai. Suli ini setengah jalan padat banget. Di Kenyeri juga dari Tanah Sol sampai persimpangan Kenyeri Seroja itu padat. Di Living World seberangnya itu cukup macet ya, keluar dari Jalan Genetri. Gatsu Timur, Simpang Sulatri cukup padat traffic light-nya. Dan di Tohpati menuju Batu Bulan ramai saja.
2: Wow, jadi lanjut ya semua jalan-jalannya dari Patung Titi Banda aja deh. Ke selatan dari Patung ke Bypass Ngurah Rai itu macet seperti biasa di Sanur ya. Itu dari arah utara ke selatan. Wow. Dari sebaliknya juga, tapi yang paling macet sih dari arah utara ke selatannya, yang memang dari satu arah itu benar-benar macet banget. Terus di Jalan Waribang juga ada sedikit kemacetan, itu di persimpangannya dengan Jalan Ngerebong ya, di Ngerebong. Jadi ini juga macet di WR Supratman. Terus lanjut lagi kita masih di Jalan Bypass Ngurah Rai ke selatan, panjang banget loh. Ini untuk ke selatannya sampai di persimpangan dengan Jalan Danau Buyan. Itu juga macet, Danau Buyan macet, ke selatan juga macet. Dan nanti Anda juga akan menemukan kemacetan lagi sahabat Nevem itu di jalan persimpangan dengan Jalan Diponegoro Simpang Pesanggaran. Jadi itu macet banget. Bahkan ini macetnya sampai Aero X-Space.
1: Wow,
2: panjang.
1: Sampai Simpang Pemelisan ya.
2: Simpang Pemelisan. Okay. Terus ada Sunset Road juga macet. Imam Bonjol itu ke utara macet dua arah. Dan di Jalan Subur aman. Terus yang ini nih macet nih, Hasanuddin. Hasanuddin macet, terus Arjuna juga ada kepadatan saja. Di area Jalan Gajah Mada ada beberapa titik kemacetan. Terus lanjut di Hayam Wuruk itu udah mulai ada beberapa titik kemacetan.
1: PKB ya,
2: PKB.
1: Bukan pakai KB ya,
2: bukan, ya. bukan. Itu salah sangka ya.
1: Iya, salah kaprah.
2: Salah kaprah. Jalan Rijasa macet, Jalan Melati juga, seputaran Hayam Wuruk nih gang-gangnya macet ya.
1: Ya di gang, sampai ke gang loh Suma, luar biasa. Ini aku balik ke Tukat Balian ya, ini dari di perempatan dekat pasar tuh padat banget. Di Pemudanya juga padat yang mau ke arah Tukat Teh Aye. Di Watu Renggong ini arah Sanglah yang padat, di PB Sudirman lancar, di Puputan juga rame lancar. Kemudian tadi di Teku Umar Simpang 6-nya padat sama tadi yang persimpangan Imam Bonjol udah ya. Di Seset. Oh ini di Tukat Pakrisan dekat kampusmu, ada traffic light baru tuh kan.
2: Iya biasa.
1: Itu dua arah itu padat. Terus di Sesetan ini agak macet yang di persimpangan Ceningan Sari sahabat Tungin FM dua arah. Sama kita ke Sailus lancar. Tadi kota udah ya. Monang Maning rame lancar. Di Gunung Agung Lapangan Kompiang Sujana sore hari ini padat banget dari empat arah. Sama yang ke arah Gunung Sangyang lancar. Cuma yang mau ke arah Canggu itu macet. Sama di Kesambi ini di tengah-tengahnya ya, mau perbatasan Gunung Salak itu macet dua arah.
2: Ih macet ya, banyak macet hari ini. Ya jadi hati-hatilah, jadilah proper keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Iya kalau ngantuk mending nyeruput teh hijau bareng Tulus.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity.
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: dari single tahun 2008 Sahabat Tungin FM. Ini baru-baru aku tahu Jonas Brothers. Suma masih ngemut ini kayaknya ya, jempol tangan ya. Gak tahu deh Jonas Brothers. When You Look Me in the Eyes.
1: Wow.
0: Yes.
1: Lagunya asik ya, tapi bener saya gak tahu sih.
0: Oh iya.
1: Makasih
0: umur
1: ya.
0: Umur berapa waktu itu?
1: 2008 berarti 7 tahun.
0: 7 tahun.
1: Baru TK.
0: Oh.
1: TK bener sih.
0: Ada lulus kuliah guys.
1: Oh iya? Ih serius?
0: Iya.
1: Ih Tuhan.
0: Silahkan dihitung sendiri gap kita ya.
1: Semua baru mulai, CCBT udah gini.
0: Sudah selesai.
1: Ya.
0: Menyelesaikan pendidikan. Sekali. Tapi Sahabat Tungin FM kita belum selesai. Kita baru di pertengahan jalan ini. Jadi pengen request lagu favorit silakan.
1: Bisa.
0: Ikutan langsung. Mini vote juga silakan.
1: Bisa banget. Jadi sekarang boleh dikirim dulu cerita yes. juga. Kita hari ini cerita kalau Anda, vote-nya apa gitu kan. Ini kenapa ya?
0: Kenapa jadi bingung, Suma belum makan sepertinya. Jam rawan emang nih, Sum.
1: Jam rawan, tapi itulah mini vote kita. Sekalian nanti ngobrol, mau dibacain bintang-bintangnya, zodiaknya.
0: Bintang-bintang.
1: Di langit.
0: Berikan sinar.
1: Itu lagu siapa?
0: Gak tahu pasti kalau belum mengakhir.
1: Ya, cerita mini vote kita saling berhubungan ya.
0: Ya betul.
1: Jadi kalau mau cerita nih mini vote-nya apakah Anda mau mengganti zodiak kalau mungkin
0: kan. Kalau ada kesempatan ya. Kalau dikasih nih.
1: Berandai-andai.
0: Namanya juga halu-halu sore, guys. Oh,
1: halu-halu sore. Terus kalau Anda sendiri zodiaknya apa nih kita bakal bacain. Jadi jangan lupa yuk ramaikan dengan lagu request juga sama salam-salamnya.
0: Yo, kita tunggu.
2: Rumors.
0: Nah. Wah, Mbak ini sudah punya pacar baru.
1: Kalau ini masih
0: pacarnya pemain bola loh sekarang. Sebelumnya kan pacarnya aktor dua kali.
1: Yang
0: sempat katanya ngerebut mentanya Olivia itu.
1: Gitu.
0: Terus kemarin sama Barry Keoghan. Sekarang sama pemain bola kabarnya. Sabrina Carpenter.
1: Wow.
0: Ini mengagetkan para penggemarnya saat ketahuan nonton Piala Dunia. Jadi Sabrina terlihat cukup serius nih Sum saat menonton pertandingan pakai binokular.
1: Kayak melihat banget.
0: Biar HD ya. Wajahnya enggak samar-samar dari kejauhan.
1: Iya, karena
0: jadi
1: kenapa? Karena kan kalau naik pemain bola kan jauh.
0: Iya, kecil-kecil kelihatan kan.
1: Mana ya sayangku?
0: Nanti salah saya. Jadi kedatangan Sabrina itu dikaitkan dengan Piero Hincapie. Ecuador.
1: Ecuador ya.
0: Baru nih kan berarti beberapa hari lama.
1: Iya masih hot-hotnya.
0: Okay.
1: Gosip panas nih. Jadi Sabrina ini menonton laga Ecuador yang mengalahkan Jerman beberapa waktu lalu meski tak mengenakan jersey bola biar gak terlalu kentara gitu.
0: Iya, mendukung yang mana gitu kan.
1: Jadi Planet Espresso itu menggunakan gold dress pendek biru tua putih dengan kerah polo dan juga detailnya merah saat hadir di stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat. Jadi setelah foto-fotonya menyaksikan Piala Dunia ini viral, muncul spekulasi bahwa Sabrina ini berkencan dipacari dengan pemain Ecuador. Dalam postingan yang beredar, wanita 26 tahun tersebut disebut punya hubungan dengan Piero Hincapie, di mana pertama kali diunggah oleh akun X yaitu akun @toastmindx disebut bahwa berita itu dilansir dari media TMZ. Tapi TMZ juga ini tidak mengabarkan seperti itu. Jadi ini masih desas-desus aja.
0: Masih rumor belaka. Belum ada konfirmasi juga.
1: Iya, karena gosip ini merebak saat Sabrina Carpenter ini tidak diketahui memiliki pacar setelah putus.
0: Udah
1: dari
0: cukup
1: aktor,
0: lama kan?
1: Dari Barry Keoghan. Iya kan, ini Barry Keoghan.
0: Barry emang cakep sih, kayaknya Barry Keoghan.
1: Ya kan? Planten please juga disebut lebih menjaga kehidupan pribadi.
0: Males tetap dia, overexpose.
1: Tapi terexpose juga nonton bola.
0: Iya kita lihat saja lah ya, apalagi kan Piero Hincapie juga ini selain performanya oke. Juga udah putus kan sama mantan pacarnya influencer Aura De La Cruz itu.
1: Jadi sama-sama single.
0: Makanya kalau udah sama-sama jomblo, why not?
1: Benar.
0: Ya kan?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari ATIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.
4: Oh,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

Healthy Corner. Healthy Corner. Tune in Premier Sweet Music Station. Anggun Zerita mau tanya dulu ya, seberapa sayang Anda pada usus Anda sendiri? Harus disayang loh ya, sahabat pengen FM. Karena usus punya peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Tidak hanya berhubungan dengan pencernaan, kondisi usus juga berkaitan erat dengan sistem imun, kesehatan mental, hingga metabolisme. Seperti dikutip dari Femela.com, salah satu cara efektif untuk merawat usus adalah dengan pola makan yang tepat. Terutama dengan memperhatikan asupan serat harian. Selama ini, banyak orang hanya fokus pada jumlah serat yang dikonsumsi tanpa memperhatikan keberagaman jenisnya. Padahal, setiap jenis serat memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung mikrobiota usus. Inilah yang melahirkan konsep fiber diversity, yaitu mengkonsumsi berbagai sumber serat dari makanan nabati untuk menciptakan ekosistem usus yang lebih sehat dan seimbang. Menerapkan fiber diversity itu gak sulit kok. Anda hanya perlu lebih variatif dalam memilih makanan. Beberapa sumber serat yang bisa dikombinasikan nih antara lain buah-buahan seperti apel, berry, jeruk, dan juga alpukat. Kemudian sayuran seperti brokoli, wortel, bayam, dan kubis, kacang-kacangan, dan biji-bijian, whole grain seperti beras merah, quinoa, dan juga oat, lalu legume seperti lentil, buncis, dan kacang merah. Coba deh untuk mengkonsumsi minimal 5 hingga 10 jenis makanan nabati berbeda setiap harinya ya, untuk hasil yang optimal.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: I'm his, his mine. Tadi sebelumnya muter Josh Groban.
1: Kenapa?
0: Cinta kandas lu. Kamu gak ngikutin ini? Lagu The One That Got Away tuh, Katy Perry ngaku itu buat Josh Groban.
1: Oh gitu.
0: Jadi cinta mereka kandas. Terus apalagi Josh Groban kan baru mau menikah gitu kalau gak salah kan. Itu udah Katy Perry bikin konten, dia sedih.
1: Wah Tuhan, kode ya kode.
0: Ya sudah kan, sudah masing-masing punya ya.
1: Bener.
0: Tapi Anda kalau punya kepercayaan sama zodiak, pengen diramalkan peruntungannya sore hari ini, bisa?
1: Bisa, langsung kasih tahu kita Anda zodiaknya apa. Atau sekarang mau ganti dulu deh zodiaknya.
0: Jangan dong, kalau ini zodiak beneran. Kan peruntungan gak bisa diganti, Sun.
1: Benar, tiba-tiba kalau yang ini beruntung, saya ganti aja deh.
0: Aku pengen ini, kayaknya beruntung terus gitu ya.
1: Tiba-tiba. Tapi kasih tahu kita di 0811-393-494 Anda zodiaknya apa. Biar kita baca-bacain sekarang, mumpung ada bola-bola kristal.
0: Betul.
1: Jadi kita mau putar-putar dulu meramalkan.
0: Kita ubak-ubak dulu ya.
1: Ubak-ubak dia, kakak beruntung gak sih zodiak Anda sore hari ini. Di minggu ini bahkan ya. Apa kakak di karir.
0: Tapi by the way ya, aku baru ngedapetin 8 zodiak di sini.
1: Oh.
0: Empat lagi pada kemana sih?
1: Apa yang hilang?
0: Sibuk banget.
1: Mana itu ya lagi empat?
0: Yang empat itu ya, ya
1: Gemini.
0: Gemini bener. Gak
1: ada.
0: Sering gak ada tuh. Terus Leo belum muncul.
1: Leo.
0: Terus Sagittarius Sagi, belum muncul.
1: Belum ada, bener.
0: Sama, Pisces sudah.
1: Pisces sudah. Tiga. Tiga, hai tiga udah di absen tolong.
0: Tolong ya, siapa tadi
1: Sum? Ada gini, ada apa ya?
0: Ada tadi Gemini.
1: Gemini satu,
0: Leo
1: Sagi.
0: Dan Sagi. Luar kalian.
1: Padahal Leo tuh ditunggu-tunggu loh.
0: Oh.
1: Ada yang minta Leo tadi.
0: Iya, tapi Leo yang asli gak keluar. Muncul.
2: This week horoscope. This week horoscope.
0: Yuk sudah siap Suma diramal?
1: Siap, kita mulai dari
0: Libra. Ini gengnya cukup banyak.
1: Banyak
0: ada
1: ya.
0: Oki, Koko Oki.
1: Hai Koko.
0: Ada Erike sama Bli Adi Hendrawan.
1: Silakan. Kalau Libra, nah udah siap belum? Jalan.
0: Sudah siap Libra, jalan-jalan nah, dengan tunangan
1: kamu. Kalau Libra dari siap dong.
0: Oke. Okay.
1: Siap pakai baca-baca sekarang ya. Gimana Just. Ya kalau Libra, berbagai diskusi rapat untuk karirnya atau negosiasi berjalan cukup lancar. Kemampuan diplomasi untuk membuat Anda lebih mudah menyelesaikan masalah yang sempat tertunda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, untuk hubungan dengan pasangan terasa lebih harmonis. Sementara yang masih single memiliki kesempatan bertemu orang baru melalui lingkungan pertemanan. Siapa tahu lihat teman ya.
0: Iya.
1: Mulai lihat teman itu menjadi lingkungan yang bisa menjadi apa ya, tingkatan selanjutnya.
0: Atau enggak gini, lebih sering bergaul. Siapa tahu nanti dari teman punya teman, nanti dikenalin.
1: Oh bener-bener.
0: Gitu loh Sum.
1: Begini ya,
0: lebih sering bersosialisasi. Mantas ya teman Libra gitu, kita itu lagi sibuk-sibuknya sosialisasi dia.
1: Oh mencari gini. Mencari tambatan
0: punya circle
1: hati.
0: Baru. Ada Cancer, ini Tugus Bawo, Pak Dian ya, dan partner siaran baru
1: saya,
0: ini.
1: Saya tentunya.
0: Ulang tahun juga loh, ini bulan-bulannya. Jangan lupa ya 10 Juli.
1: Benar. Terima kasih sudah diingatkan Cibeti.
0: Sama-sama. Untuk karir keuangan Cancer, rutinitas kerja berjalan cukup produktif.
1: Pantas sekali.
0: Jadi Anda juga mulai mengevaluasi tujuan pribadi dan arah karir jangka panjang nih. Jangan ragu ya memperbaiki strategi kalau memang merasa ada yang kurang efektif.
1: Ya, tapi pas.
0: Pas ya, ya ramalannya.
1: Pas banget.
0: Siapa dulu script writer-nya?
1: Pas banget nih, sumpah.
0: Cantik.
1: Wow.
0: Cantik kemampuan meramalnya gitu Sum.
1: Cantik itu kan kata sifat ya.
0: Iya, oh kata sifat ya.
1: Sifat apa apa ya benda?
0: Entahlah, ribut kita nanti gara-gara itu.
1: Dinda nih.
0: Asmara, diskusi penting mengenai masa depan atau tujuan bersama ini bisa muncul. Bersikap terbuka akan membantu mempererat hubungan. Jangan suka nutup-nutupin sok misterius ya Cancer ya.
1: Kalau ini agak
0: terbuka
1: susah.
0: Terbuka saja.
1: Ini agak kan? Susah. Tapi kalau karir benar sih tadi seperti itu.
0: Iya, segeralah kalau gitu. Aries, ini juga banyak ada Mbak Desma.
1: Halo.
0: Ada Budayukanya dan ada Mbok Kade Ayuni yang baru muncul.
1: Iya, Aries. Kalau Aries ini menjadi waktu yang tepat nih untuk karirnya, untuk menyelesaikan proyek yang sempat tertunda. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Mm-mm. Dan menunjukkan kemampuan memimpin, tetap teliti saat mengambil keputusan penting agar hasilnya lebih maksimal. Kalau dari relationship, hubungan, ini hubungan dengan pasangan maupun keluarga membutuhkan komunikasi yang lebih sabar. Oh, sabar ya.
0: Tahan ya Aries, jangan digas saja terus.
1: Rem dikit. Beberapa pembicaraan mungkin berjalan lebih lambat dari biasanya, tapi justru memberi kesempatan untuk saling memahami.
0: Inilah saatnya untuk lebih meresapi, jangan baru apa-apa baru kelihatan dikit udah digas. Gas. Dengerin dulu sampai selesai, terus diem sebentar, tenangkan, resapi, baru Anda cari masuk. Solusi atau masuk gitu ya. Oke Aries, Virgo sekarang ini untuk Mbak Raisinta. Karir keuangan minggu ini, keuangan cukup aman selama Anda tetap disiplin. Hindari pengeluaran yang tidak direncanakan ya Virgo, supaya kondisi finansial tetap stabil sampai awal bulan berikutnya. Baru awal bulan ya sudah disuruh mikirin untuk bulan depan. Untuk asmara, beberapa persoalan lama mungkin kembali muncul, tapi kali ini lebih mudah diselesaikan jika dibicarakan dengan kepala dingin.
1: Wow, harus tenang.
0: Iya, banyak cobaan kayak Virgo minggu ini ya.
1: Tarik nafas.
0: Kurangi sedikit perfeksionis ya itu Virgo.
1: Oh, ya turunkan. Emang sih ya, perfeksionis tuh emang gitu
0: iya,
1: sih.
0: Iya, berat sendiri berat, nanti. Taurus untuk Gusto.
1: Kalau Taurus ini dari segi karir, hilang dia ya. Ini saat yang baik untuk menata keuangan, terutama jika berkaitan dengan investasi atau aset bersama. Nah, hindari mengambil risiko besar tanpa mempertimbangkan semua kemungkinan.
0: Ya.
1: Boleh dilihat-lihat dulu kalau ini gimana ya.
0: Dengerin masukan dari orang juga, jangan bisa terlalu keras kepala.
1: Iya, nanti keras seperti batu.
0: Emang.
1: Terus untuk pasangan, nah hubungan dari Taurus ya di minggu ini, pasangan dapat menjadi tempat berbagi ketika menghadapi tekanan pekerjaan, tapi kalau gak punya pasangan.
0: Nah itu kan ada.
1: Ya. Sementara bagi yang sendiri ya, ini untuk sendiri yang single, seorang dengan pemikiran yang dewasa berpotensi menarik perhatian Anda. Lihat-lihat tuh siapa di sekeliling Anda
0: yang dewasa berpikiran, itu.
1: Atau emang yang dewasa lagi segi usia bisa.
0: Semua kayak suka yang dewasa ya. Karena gak dapet yang lebih muda. Sulit kan Sup?
1: Iya sulit
0: ya,
1: ternyata.
0: Iya gak apa-apa, sabar aja. Capricorn, halo, untuk Mbak Romi dan Mbak Iga Pancaneki ya. Karir keuangan minggu ini, kepercayaan diri meningkat dan membuat Anda lebih siap mengambil tanggung jawab baru. Gunakan minggu ini untuk meninjau kembali strategi kerja sebelum menjalankan proyek berikutnya. Asmara, minggu ini mengajak Capricorn lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan. Terbuka Capri, jangan dipendam sendiri ya.
1: Iya.
0: Biasanya terbukanya Capri itu gak langsung Sup.
1: Harus dipancing.
0: Bukan, kayak dia ngasih kode-kode gitu.
1: Oh iya, kayak apa namanya, kasih sindiran-sindiran.
0: Enggak ada sindiran quote, sih, bukan. Ya kayak quotes gitu. Iya, hafal banget aku. Sagi gitu juga soalnya.
1: Oh Sagi, oh Sagi itu kode-kodenya quote. Kata-kata hari ini.
0: Atau enggak lagu biasa ya kan. Enggak mau to the point dia. Gengsiannya sama soalnya.
1: Di balik itu ada yang ingin diungkapkan. Pengen ditanya.
0: Iya, agak-agak mirip ya. Makanya ngerti lah. Jadi hubungan dengan pasangan maupun keluarga Capricorn bakal terasa lebih hangat jika Anda meluangkan waktu untuk bicara dari hati ke hati. Omongin aja biar lega.
1: Iya, dipendem-pendem takutnya nanti hatinya enggak bisa ngomong.
0: Meku nanti. Yuk, yang jangan lupa Gemini. Leo, Sagittarius ya.
1: Yuk,
0: belum ada
1: dulu.
0: Yang nongol. Ntar kita bacain.
1: Bener.
0: Sekarang kita puterin lagu baru Benson Boone, The Time of My Life.
1: Let's go.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Mari kita ramalkan zodiak Anda lagi.
2: Mari.
1: Leo sudah muncul. Berarti Gemini dan Sagi aja
2: halo,
1: ini ya.
2: Pagi pada kemana sih?
1: Si twin ini gak pada muncul ini.
2: Lagi pacaran berdua.
1: Wow. Bikin skandal banget kamu Sum. Yuk kita ke Aquarius dulu Sum.
2: Hai. Gustu Aquarius ya. Ini benar-benar tadi kayak suci putih bersih.
1: Seperti akhir tuh pengelukatan ya.
2: Tapi apakah sebagus aduh itu Aquarius? Banyak banget loh yang pengen jadi Aquarius.
1: Enggak banyak sih, beberapa. Tadi. Ya, begitulah.
2: Nah, untuk karir, ide-ide kreatif dan kemampuan bekerja sama menjadi nilai tambah minggu ini. Bagus. Momentum ini cocok dimanfaatkan untuk memperluas jaringan profesional dan menyusun rencana jangka panjang.
1: Bagus nih kalau bagus, Aquarius tuh orangnya out of the box soalnya. Oh. Unik, selalu punya keunikan sendiri.
2: Punya ciri khas ya.
1: Ya, kalau kamu cocok sama mereka. Kalau enggak, kamu enggak ngerti gimana mereka.
2: Ada dua kemungkinan ya.
1: Iya.
2: Cocok nyambung banget.
1: Iya,
2: gak cocok enggak, ya, enggak. Nyebe, ya kayak di seberangi jurang.
1: Betul.
2: Terus untuk asmara, hubungan dengan teman maupun pasangan berjalan cukup baik. Meski sibuk mengejar target pribadi, jangan lupa menjaga keseimbangan.
1: Find agar, your balance.
2: Apa?
1: Love you like a love song, baby. Tuh.
2: Ya, find your balance ya.
1: Find your balance sudah di depan matamu. Ada tulisan find your balance.
2: Iya, benar-benar. Nanti salah kepleset nanti ya.
1: Jatuh.
2: Terus, mengejar target pribadi itu harus dibalance-kan. Jangan lupa menjaga keseimbangan agar orang-orang terdekat tidak merasa diabaikan.
1: Iya, kadang Aquarius gitu. Jatuhnya cuek dia. Karena terlalu sibuk sendiri.
2: Apa yang disibukkan?
1: Nah, itulah. Hanya dia yang tahu. Scorpio. Yo, ini tuh Mbak Nopi nih ya. Karir keuangan minggu ini kemampuan komunikasi meningkat sehingga ide-ide Anda lebih mudah dipahami orang lain. Meskipun begitu, tetap periksa kembali ya dokumen atau pekerjaan administratif supaya tidak terjadi kesalahan. Double check. Untuk asmaranya Scorpio, luangkan waktu lebih banyak bersama keluarga atau pasangan supaya ikatan emosional kalian tuh makin kuat. Hindari membesar-besarkan masalah kecil. Gak usah lebay Scorpio ya.
2: Jangan sampai dibesarkan.
1: Tidak, Pisces, Budayu Asriani.
2: Nah kalau Pisces, untuk karir dan keuangan, peluang untuk mendapatkan apresiasi atau tanggung jawab baru cukup terbuka. Namun sebaiknya jangan terburu-buru menyetujui komitmen besar sebelum mempertimbangkan semua detailnya.
1: Ya, pinjam timbangan Libra makanya, timbang-timbang.
2: Biar seimbang.
1: Iya.
2: Jangan berat sebelah.
1: Betul.
2: Pisces lebih mudah menjalin hubungan kalau dari relationship yang hangat dan penuh empati. Jadi main hati ya.
1: Iya dong, suka bukan?
2: Pasangan akan menghargai perhatian kecil yang Anda berikan. Sementara yang single bisa bertemu seseorang melalui lingkungan pekerjaan atau komunitas. Oh,
1: ini cocok nih.
2: Oh iya.
1: Yeah. Tadi sama siapa ya yang disuruh sering-sering bergaul tuh Libra ya?
2: Libra kayaknya bakal jadi jodoh.
1: Wah, ya ketemulah mereka besok. Jangan cemburu ya, Sum.
2: Serius? Siapa itu?
1: Bram Libra, Dinda Pisces.
2: Oh gitu.
1: Pas emang mereka dipertemukan besok.
2: Walah.
1: Ada api di sini guys, api cemburu. Tolong temanku terbakar. Ya
2: Tuhan.
1: Papa Sum.
2: Cancer apa tadi ya? Apa ya tadi hubungannya?
1: Jodoh gak lari kemana ya?
2: Oh gitu.
1: Leo, sekarang kita ke Leo nih untuk Antabaranta. Untuk karir keuangan, disiplin menjadi kunci kesuksesan Leo minggu ini. Kerjasama dengan rekan kerja ini juga berjalan lebih baik. Baik kalau Anda mau mendengarkan pendapat orang lain. Intinya, dengerin ya. Asmara, pesona Leo meningkat.
2: Wow.
1: Sehingga hubungan dengan pasangan maupun orang baru ini terasa lebih menyenangkan. Tapi buat yang belum punya pacar, pasangan, peluang bertemu seseorang yang menarik ini semakin besar. Terutama menjelang akhir minggu.
2: Wow. Berarti hari Minggu atau Sabtu?
1: Iya, Jumat, Sabtu, Minggu ya Leo. Ingat, itu hari Anda. Tebarkan jaring-jaring asmaramu. Dari Leo kita ke Sagittarius.
2: Hai Sagi.
1: Halo ya. Suamiku protes katanya. Why?
2: Kenapa?
1: Itu kan cuma ramalan, gak usah protes lah.
2: Iya. Sabar. Masih ramalan. Bisa iya, bisa tidak.
1: Betul.
2: Tapi kemungkinan iya sih.
1: Cus Sagittarius.
2: Sagi, networking menjadi salah satu kunci keberhasilan minggu ini. Kesempatan baru bisa datang melalui teman, kolega, atau komunitas yang selama ini Anda ikuti.
1: Baik, siap.
2: Terus untuk udah semangat banget ya.
1: Iya dong.
2: Jadi untuk
1: cuan,
2: iya benar sih. bagus nih cuannya dari teman, kolega, boleh ditip, di
1: lebih sering bergaul, sebarkan jaring-jaring perkawanannya.
2: Duit nih, duit. Terus untuk komunitas lagi, untuk hubungan, kepercayaan diri yang meningkat membuat Sagittarius lebih mudah membangun hubungan baru. Sama kayak Leo tadi,
1: tuh kan.
2: Pasangan juga akan menghargai sikap Anda yang lebih terbuka dan optimis. Ini hampir sama ya. Ini tebarkan jaring lah.
1: Iya.
2: Berdua lah itu.
1: Jaring-jaring siapa yang dapat duluan gitu ya. Kok jadi kompetisi.
2: Iya.
1: Satu lagi Gemini. Karir keuangan minggu ini kesempatan belajar, mengikuti pelatihan atau memperluas jaringan profesional sangat terbuka. Oh Gemini Mas Agi lagi sibuk,
2: Oh benar.
1: Sibuk ini di komunitas mereka. Makanya gak udah muncul jaringan. Ya pantesan ya. Karena ide-ide baru bakal lebih mudah diterima kalau disampaikan dengan percaya diri.
2: Wow.
1: Asmara komunikasi. Komunikasi yang terbuka ini membantu menyelesaikan kesalahpahaman lama nih Gemini. Beberapa orang dari masa lalu juga kayaknya bakal hadir lagi nih dan membuka kesempatan memperbaiki hubungan.
2: Bisa
1: Wah,
2: jadi.
1: Tanda-tanda balikan.
2: Tanda-tanda.
1: I'm missing you. Kasih lagu itu buat Gemini.
2: Boleh.

0: Tuh kan, gak ada monitor, bingung kita.
1: Oh iya loh.
0: Sudah naik back soundnya kakak.
1: Wah, wah, wah, wah.
0: Mohon maaf ya sahabat Tungin FM, kita asik mengobrol, mengobrol dengan tembok masing-masing. Selamat malam dulu untuk Mbak Kade Ayu nih. Halo. Katanya tadi sudah request zodiak sudah ya. Semoga yang baik-baik diterima, yang jelek-jelek dilupakan saja.
1: Iya,
0: okay?
1: Lupakan.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Bunda Ayu Suwarni. Hmm. Kalau Bunda, selamat sore katanya. Cici Betty dan semua Bunda Suwarni kelungkung hadir. Requestnya okay. 1000 kali gaya Indrawari. Thank you Bunda.
0: Oh, tadi Bunda juga request Leo. Iya deh Bunda, sudah ya.
1: Udah.
0: Terus ada juga dari Gus Bawo tadi udah. Ya.
1: Mbak Dian.
0: Mbak Dian Kesuma. Lagunya Inama Toma, Dream Out Loud sudah di play. Kalau Mbak Dian katanya gak pengen Sum ganti zodiak.
1: Oh gitu.
0: Karena itu sudah anugerah dari Tuhan. Wah, lahir
1: sekali.
0: Di bulan ini. Syukuri saja apa yang sudah diberi.
1: Syukuri apa yang ada.
0: Mbak, kita cuma halu-halu kok Mbak. Santai nih. Salam buat semua sahabat Pinguin FM aja. Betty Suma, semangat siarannya. Terima kasih.
1: Terima kasih ya Mbak Dian. Ada Erik. Erik. Ya kalau Erik hari ini mengikutan mini food juga pengen tetap li Libra aja deh, nggak mau ganti-ganti, anaknya anteng soalnya walau terus kenapa itu ada back sound itu?
0: Ya, cuma pengen bahan-bahan aja.
1: Oh gitu ya kirain. Walaupun terlalu peduli sama orang lain sampai banyak orang sering salah paham sama kepedulian Libra. Oh gitu, ada yang salah paham kan
0: saya pedulinya. People pleaser soalnya Libra gitu. Itu.
1: Nah. Karena Libra ini kayak dapat kenyamanan tersendiri soalnya mana gak enakan lagi orangnya.
0: Nah itu people pleaser.
1: Oh special thank Cibet cuma sedang siaran terus thank you lagunya When Love Takes Over.
0: Oke siap. Terus ada Bli Adi Hendrawan.
1: Halo Bli Adi.
0: Tadi katanya dulu nih pernah waktu SD ya pengen banget jadi Leo atau Scorpio karena logonya itu lucky.
1: Lucky. Laki
0: singa atau kalajengking. Kalajengking tuh laki banget
1: Cancer
0: ya dia.
1: Cancer juga laki ada capitnya.
0: Kepiting tapi kan kepitingnya kecil.
1: Oh gitu. Oh, biar dia yang besar-besar. Wow. Suka yang besar-besar ternyata.
0: Oh, iya makanya Leo kan. Oh, iya. Tapi sekarang tetap Libra aja. Dari gambarnya juga ada lumayan bagus-bagus sekarang. Ini lebih ke logo.
1: Logo.
0: Unik kan. Oh tadi kamu ada sama Oki kan bilangnya karena pasangan
1: jodoh.
0: Ya kan? Kalau aku sama Mbak Panca tuh karena ada inspirasi, seseorang yang menginspirasi. Kalau ini logo.
1: Logonya ya ada, unik ternyata ya.
0: Aduh, lagunya Sixpence on the Richer, Kiss Me. Tadi sudah Libranya juga udah ya. Ada siapa lagi?
1: Terus ada Anta Baranta.
0: Halo Anta Baranta, welcome back. Lama loh, gak disapa sama Anta.
1: Kau kemana? Jalan-jalan jauh kayak. Ini.
0: Jalan-jalan bersama Anta Baranta.
1: Kemana? Ya ke Anta Baranta.
0: gak boleh nama orang.
1: Anta ganteng ya.
0: Ya Allah.
1: Terus ada Rian Putra.
0: Lagunya belum dibaca.
1: Oh lagunya, apa lagunya ini ya?
0: The Moffats.
1: Oh The Moffats. Oh iya di bawah ya Tuhan.
0: Bentar.
1: Jauh banget saya lihat. Karena ke Anta Baranta tadi.
0: Iya kan benar pikirannya sudah ke Anta Baranta dia. Kalau Rian Putra tadi sudah.
1: Sudah ya.
0: Yuk yang belum bergabung cus.
1: Silakan cus langsung ikutan bareng kita mereka lagu apa sama kirim salam sama siapa. Yuk kirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Sambil cerita juga masih boleh kok cerita.
0: Iya kita mau live sebentar lagi di
1: langsung
0: TikTok.
1: Langsung ramaikan ya di Pinguin FM Bali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Selamat malam untuk Papa.
1: Halo.
0: Yang sudah request lagu ini ya, My Love dari Westlife. Papa katanya kan Sagittarius zodiaknya pengen diganti sama tetap Sagittarius aja deh karena Sagittarius tuh bijaksana dalam kejujuran. Alias emang gak bisa bohong.
1: Bijaksana dalam kejujuran. Iya. Apa katanya bagus ya?
0: Menyakiti dalam kejujuran. Nah, kadang kita ini Sagi dibilang terlalu ceplas-ceplos karena kita tuh ngomong apa adanya.
1: Jujur aja.
0: Berarti kalau tersakiti, Anda tersakiti dengan kebenaran.
1: Benar.
0: Tapi kan gak semua orang bisa nerima itu, Sum.

0: kan.
1: Iya, iya. Ngegas aja Sagi ya.
0: Ya gas aja dulu pokoknya ya.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Thank you, Papa.
1: Makasih ya.
0: Wow.
2: Wow. Wow.
0: Wow.
3: Wow.
0: Wah, ternyata bisa digugat ya, Sung.
1: Bisa.
0: Kirain.
1: Ini liburan pun, ini untung atau buntung ya?
0: Awalnya dia buntung, akhirnya tetap untung gitu kan. Jadi ada cerita nih sahabat Tungin FM, seorang turis asal Jerman ya, walaupun Jerman udah pulang dari Piala Dunia. Ini berhasil memenangkan gugatan ganti rugi sebesar 850 pound sterling atau kalau dirupiahkan tuh sekitar 17 juta rupiah. Bisa beli 17 kamu iPhone 17.
1: Iya, max. Dapat max gak ya?
0: Oh,
1: belum ya, belum ya.
0: Ini setelah gagal mendapatkan kursi berjemur atau sunbed saat dia liburan di Yunani. Ini dikutip dari The Independent. Hal ini dipicu gara-gara aksi tamu lain yang memesan atau mengamankan kursi secara sepihak dengan cara menaruh handuk sejak pagi buta.
1: Nakal sekali.
0: Iya, padahal udah di booking sama si turis Jerman ini.
1: Nah, pria yang tidak disebutkan namanya itu menggugat operator tur perjalanannya. Jadi ia berargumen bahwa fasilitas hotel di Pulau Kos yang ia kunjungi pada 2024 tersebut menjadi tidak dapat digunakan karena praktik pemesanan kursi yang liar.
0: Kirain di sini aja ada pungli ya. Di sana juga ada ternyata.
1: Sama ya. Memang rumput tetangga terlihat lebih hijau.
0: Iya, ternyata sama aja kok.
1: Wisatawan tersebut menceritakan pengalamannya yang kurang menyenangkan kepada pengadilan. Ya, harus dibangun pukul 6 pagi dan menghabiskan 20 menit hanya untuk mencari kursi kosong bagi keluarganya yang beranggotakan 4 orang. Banyak loh.
0: Banyak. Ini meskipun hotel kan punya aturan ya, larangan mesen kursi pakai handuk, pihak pengelola dianggap tidak tegas dan tidak menegur tamu yang melanggar itu. Jadi akibat gak kebagian kursi berjemur, anak-anaknya ini terpaksa harus duduk dan berbaring di lantai loh pinggir kolam renang. Makanya kasihan. Sampai dibawa ke pengadilan.
1: Mungkin karena untuk keluarga kali ya. Jadi gak main-main, langsung dibawa. Jadi ini dibawanya ke pengadilan distrik di Hanover, Jerman. Sahabat Tungin FM akhirnya memenangkan turis tersebut. Nah, hakim menyatakan bahwa wisatawan berhak mendapatkan pengembalian dana yang lebih besar karena paket liburan keluarga tersebut dianggap cacat atau tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan.
0: Jadi meskipun operator tur yang mengelola hotel secara tidak mengelola hotel secara langsung, hakim menegaskan kalau operator ini punya kewajiban memastikan adanya struktur yang menjamin ketersediaan jumlah kursi yang dalam tanda kutip masuk akal bagi para tamu. Gitu loh, Sum. Penasaran kan rincian ganti rugi yang diterima 17 juta itu apa aja?
1: Banyak banget ya.
0: Iya.
1: Jadi ini lebih besar dari dana yang sebelumnya dibayarkan.
0: Dia itu bayarnya ini totalnya 123 juta Sum buat biaya liburan. Sementara yang ditawarkan ganti rugi cuma 350 euro. Kecil kan dari 7.186. Tapi dalam keputusan akhir pengadilan, operator tur ini harus bayar total 17,1 juta akhirnya kepada turis Jerman itu.
1: Iya, tetap ya. Tapi tetap cacat sih. Artinya kayak mengurangi kebahagiaan.
0: Gara-gara ya. Gara-gara gak kebahagiaan. Ini pelajaran sahabat Tungin FM.
1: Jangan asal naruh handuk.
0: Iya, betul. Naruh handuk pun harus tanya-tanya dulu. Itu sudah ada yang punya kursinya apa belum ya.
1: Iya.
0: Nanti digugat loh.
1: 17 juta.
0: Amit-amit.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi dan penulis lagu asal Slovakia yang berhasil menjual habis konser solo perdananya di London, New York, dan juga Los Angeles, Adele resmi memperkenalkan single barunya Red Bottoms pada 12 Juni 2026 melalui label Capitol Records. Ditulis oleh Adele bersama Blake Slatkin, Billy Walsh, dan juga Julia Michaels, Red Bottoms mengangkat tema tentang kerentanan emosional dan rasa tidak aman, di mana Adele menggunakan sepatu Louboutin Red Bottoms sebagai metafora dari keausan emosi dan juga ketakutan tidak lagi dicintai saat pesonanya mulai memudar.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: here.
1: July, find your balance.
2: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya A-Pop dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

0: Dari Nafsa Batuingin FM, terendah telaraku, galau banget sih.
1: Apip, ada apa denganmu, Pip?
0: Apip,
1: kenapa?
0: Sudah ya lagunya, kalau butuh sesuatu curhat sama Suma, jangan sama saya ya.
1: Ini nanti tak bacain dah.
0: Iya, bacakan dalam hati ya. Selamat malam juga untuk Amin.
1: Halo Amin.
0: Terus ada siapa lagi? Mama Yuna.
1: Mama
0: ya.
1: Yuna tadi udah session juga.
0: Ed Sheeran, Photograph.
1: Oke.
0: Okay. Siapa tadi request lagu Selena Grace?
1: Oh itu ada
0: Bu Indra.
1: Bu Indra. Okay. Dan juga ada Kak Ninda.
0: Ah, rame ya.
1: Rame.
0: Ya udah, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yang sudah meramaikan.
1: Thank you banget loh.
0: Minggu ini kita siaran sekali aja bareng
1: ya. Iya, tungguin nanti ya, stay tune pokoknya.
0: Tungguin. Sama siapa besok udah ketahuan kan, Bram Dinda. Jumat siapa? Tunggu.
1: Tunggu.
0: Tunggu saja pokoknya.
1: Ya, sekarang kita tidak menunggu, kita mau balik dulu.
0: Oh iya dong, balik badan, gerak.
1: Siap.
0: Sudah ada Koko Surya sampai 12 malam.
1: Iya, langsung.
0: Bye-bye.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Hai sahabat Pingin FM, ketemu sama Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam untuk di awal Juli sampai di jam 12. Jangan kemana-mana ya.

Pink FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia sahabat Pink FM, Pink dengan Rosval. Gimana kabar untuk Anda di malam ini? Senang banget Surya sudah balik lagi buat temani Anda. Ya, waktunya buat Surya Winata untuk temani Anda selama kurang lebih 4 jam sampai mendekati jam 12 malam. Buat play lagu-lagu keren untuk Anda dari Pinggun FM Bali. Itu lagu-lagunya Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh banget kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa ya. Di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinggun FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinggun FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Dengerin kita juga ya, streaming di live.radiopinggunfm.com. Single on Pinggun FM.

0: Gibeon resmi merilis deluxe album Beloved Act 2 pada 15 Mei 2026 sebagai perluasan dari proyek Sophomore album miliknya yang sukses besar dan sempat masuk nominasi Grammy. Versi deluxe ini menghadirkan 5 lagu tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Kalani, Leon Thomas, Sasha Kibel, dan juga Teddy Swims. Lewat proyek ini, Gibeon juga kembali menunjukkan ciri khasnya lewat vokal bariton yang dalam dan juga penulisan lagu yang emosional. Salah satu lagu yang menjadi sorotan utama adalah single Jezebel ini, yang juga dirilis bersama video musik garapan Loris Rusher. Dibandingkan beberapa lagu sebelumnya di era Beloved, Jezebel menghadirkan nuansa yang sedikit lebih ringan dan ritmis, namun tetap mempertahankan atmosfer melankolis khas dari Gibeon. Produksi lagu ini ditangani oleh Sven Thomas, yang memberikan sentuhan groove lebih dinamis pada aransemen musiknya.
1: 103.6 pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa bener-bener berhenti, ya gak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

Tuning FM, your sweet music station, find your balance. Jeff Satur, ini dia Ghost buat Anda sahabat Tuning FM. Ya, masih di Nuansa Malam, masih buat play lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali. Wah, pada sibuk nih masih.

Emes, baik, ditunggu ya. Ini penyiarnya lupa pakai kaca, jadi agak bingung. Bukan cuma lupa pakai sih, lupa bawa lebih depannya. Apa kabar buat Bunda Ayu Suwarni? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Ada di seputaran Klungkung, Silan Seven dengan Sederhana, ditunggu. Jawara kita di Penguin Hot Music Chart ya. Kemudian apa kabar buat Tinita? Terima kasih juga udah sempat bergabung. Jesse G dengan Flashlight, ditunggu ya JCJ-nya. Kemudian apa kabar buat Yan Bur Arini? Halo, selamat malam juga. Pengen dengerin lagunya, ah, Silent Seven yang itu ada. Ntar deh ya, coba saya cek ya. Oke, terima kasih banget buat Yan Bur Arini. Kemudian apa kabar juga buat Bu Nana? Bu Nana di seputaran Patinambi, Westlife dengan If I Let You Go. Oke, ditunggu. Terima kasih juga buat Mbak Dian Kusuma. Apa kabar Mbak Dian? Pengen dengerin Itna yang Dream Out Loud, ditunggu ya. Kemudian juga ada Harti, apa kabar Harti? Selamat malam. Tuh mainnya agak telat dia munculnya, ketiduran kayaknya. Ellie Goulding dengan By The End Of The Night. Baik, ditunggu lagunya ya. Terima kasih banget buat Harti. Kemudian apa kabar juga, ada yang belum saya baca nggak sih? Belum saya sapa maksudnya. Salam-salamnya nanti ya, saya bacakan itu di jam 9. Buat yang belum, ayo buruan. Masih ada waktu buat Anda request lagu favoritnya. Nanti salam-salamnya semua bakal saya bacakan di jam 9 untuk yang di WhatsApp dan di Telegram. Sedangkan yang join atau bergabung di social media, Facebook dan juga Instagram atau juga di X atau Twitter kita di radio at Radio Penguin FM Bali, itu baru saya bacakan di jam 10, oke? Okay? Sekali lagi langsung aja di 0811-393-494. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Pengadilan Paten dan Pasar di Swedia menjatuhkan vonis kepada Google dengan sanksi 14,3 miliar. Konon atau setara itu dengan 26 triliun. Hukuman tersebut dijatuhkan pengadilan negeri tersebut terhadap Google sebagai ganti rugi atas kerugian besar perusahaan karena pemilik situs yang pembanding harga-harga di Swedia atau Price Runner. Google dinyatakan bersalah karena mempromosikan fitur pembanding harga milik mereka sendiri dalam mesin pencarian. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda? Sungai Kapuas di Kalimantan Barat ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Panjang itu loh, sampai mencapai 1.143 km. Membentang dari Pegunungan Muler hingga bermuara di Sungai Selat Karimata. Nah, sungai ini juga menyimpan keanekaragaman hayati dan juga menjadi jalur transportasi air yang kerap digunakan sebagai mobilitas bagi para penduduk di sana.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

July, find your balance. Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Bingung FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia, dari miliknya Deep Shell bareng sama siapa itu ya? Oke, ada Five Corner dengan Listen to Your Heart. Apa kabar buat Anda yang suka sama lagu ini? Terima kasih udah menemani saya, sahabat Bingung FM. Udah rame banget ya untuk di WhatsApp-nya, thank you banget. Saya mau coba sapa dulu semua satu persatu. Ada Ardi Pratama, halo Di, apa kabar? Ya karena lagi OTW pulang habis kerja. Kayak mungkin udah nyampe rumah sekarang seharusnya. Semoga ya masih di jalan itu diberikan kelancaran dan selamat sampai tujuan. Terima kasih Koko Surya, semangat siarannya. Dia itu tadi request lagunya Tulus dengan Teh Hijau, udah saya play, thank you banget. Ada Fapang juga, apa kabar Fapang? Fapang dia mau request lagunya The Course dengan Radio. Sudah saya play juga. Salamnya buat Aldo, buat Agus, Eka, Gus, De, Kiki, Dewi, dan buat Sanjaya. Terima kasih Surya, terima kasih buat Fapang. Ada Ian Bur Arini juga, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih juga udah menyapa saya. Selon Seven yang di request itu yang Sempurna. Tapi kita gak punya lagu itu ya. Oke, thank you banget ya buat Ian Bur Arini yang ada di seputaran Kesiman. Semangat tugas dan sehat selalu buat Koko Surya. Baik, terima kasih buat Ian Bur Arini. Abah Waisel juga apa kabar yang ada di seputaran Samplangan Gianyar, stay tune. Katanya selamat malam Kak Surya, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Bu Nana di Padinambi, apa kabar Bu Nana, selamat malam. Oke, terima kasih banget. Oke, selamat malam Pinggun FM, Bu Nana hadir. Kayaknya siaran Surya nih. Oke, nebak-nebak aja. Ya dong, kan yang tadi siaran kan Suma. Westlife dengan If I Let You Go. Baik, colek-colek bestiku Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, Bujur Anom. Semua pokoknya happy listening Pinggun FM Bali. Thank you Koko Surya, selamat bertugas. Terima kasih Bu Nana, juga ada Tinita, apa kabar? Flashlight dan miliknya JCJ tadi sudah nyanyi. Selamat malam aja buat Surya, thank you balik. Badian Kesuma, apa kabar? Selamat malam. Pengen dengerin Ina bareng sama Matoma dengan Dream Out Loud. Salam buat semua sahabat Pinggun FM aja. Koko Surya semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Badian Kesuma. Apa kabar juga buat Harti? Halo Harti, thank you banget udah menyapa saya juga. Yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja ya. Terima kasih udah streaming dengerin Pinggun FM Bali. Karena lagi ngempu cucu agak rewel katanya. Oke, okay, lagunya itu dari Ellie Goulding dengan By The End Of The Night. Sudah saya play ya, thank you banget buat Harti. Sehat selalu juga buat Harti dan keluarga di Singaraja. Apa kabar buat Indra di Ketewel? Adele dengan Hello, udah saya siapin, ditunggu lagunya. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semua sahabat Pinggun FM. Pokoknya semuanya ya, sukses semua buat Koko Surya. Sukses semua Muali untuk Indra yang ada di Ketewel. Afif, halo Fif, apa kabar Fif? Afif ini tadi dia request lagunya Bibi Rexha yang I'm a Mess, udah nyanyi ya. Terima kasih banget buat Afif. Kemudian apa kabar buat Bunda Ayu Swarni? Selamat malam Bunda, terima kasih juga sudah menyapa saya. Terima kasih lagunya sudah mengudara. Dia request lagunya Silon Seven yang Sederhana. Udah saya play ya Bunda. Terima kasih banget buat Bunda Ayu Swarni yang ada di Klungkung. Selalu stay tune di Nuansa Malam juga. Terima kasih ya. Mbak Iga Panca apa kabar? Halo Mbak Iga Panca Neki. Adrian Halif dengan 2001 kali. Banyak banget. Oke. Okay. Salamnya, maksudnya banyak banget salam-salamnya. Salam-salam buat Juru Anom sih, refleks aja langsung bilang. Salam-salam buat Juru Anom, buat Bu Nana, Dayu Asriani, Amin Mimbar, buat Harti, buat Saujan. Oh iya ya, Saujan kemana ya? Gak pernah muncul dia. Buat Eri K, juga buat Gus Bawa, buat Mama Rose, Agus Oki, halo Ki, kata disapa tuh sama Mbak Iga Panca tuh. Ada salam juga buat Mbak Romi, buat Mbak Titin. Ini juga buat Desa Mariani, buat Edo Marvel, dan semua sahabat Pinggun FM. Buat Uya, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Iga Panca Neki. Gak tau lagi di mana dia. Apa sudah di rumah atau masih lembur nih Mbak? Oke, okay, kemudian durasinya masih ada. Saya lanjut dulu ya. Ada Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar Min? Ini baru ini ya.
baru permulaan requestmu ya. Okay, dia mau request lagunya Labyrinth yang Bend Your Beautiful. Baik, Find Your Balance Koko Surya. Pokoknya apa nih, sehat selalu ya buat Koko Kamsiako. Baik, terima kasih buat Amin Mimbar. Yang lain sahabat Pingin FM pada kemana nih? Gak ada yang mau request lagu lagi kah? Ayo buruan langsung saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Saya kasih lagu terbaru dari miliknya Tayla. Ini dia, Is It Love? Single on Penguin FM.

0: Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

Band rock asal Kanada, Three Days Grace, merilis single Don't Wanna Go Home Tonight pada 21 Agustus 2025. Setelah hampir satu tahun, lagu ini kemudian baru dibuatkan music videonya pada 11 Juni yang disutradarai oleh Matt Barnes. Don't Wanna Go Home Tonight merupakan total single keempat dari album studio ke-8 Three Days Grace yang berjudul Alienation. Album ini dirilis di bawah label RCA Records.

0: The Bat House. Bat House. Vì đánh hào. Vì đánh hào.
1: Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, boleh gak sih kalau parfum itu kita semprotin ke leher? Ya, pertanyaan ini masih sering muncul. Karena ini ada beredar juga anggapan, parfum yang disemprotkan ke area leher itu dapat memicu kanker tiroid. Padahal nih, saya kutip dari CNN Indonesia ya, dokter spesialis bedah onkologi, anggapan tersebut dikatakan adalah sebuah hoax yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Nah, dokter spesialis bedah subspesialis bedah onkologi Rumah Sakit Pondok Indah, Diani Kartini, ini menegaskan bahwa menyemprotkan parfum ke kulit leher tidak menyebabkan kanker tiroid. Apa aja sih faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Salah satunya adalah paparan radiasi, terutama pada area kepala dan juga leher. Bisa juga karena faktor keturunan atau genetik, atau kekurangan yodium yang dapat memicu gondok dan meningkatkan kerentanan jaringan tiroid. Menyemprotkan parfum ke leher untuk penggunaan sehari tidak terbukti menyebabkan kanker tiroid selama digunakan secara wajar dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Jadi kalau Anda menggunakan parfum, semprotkanlah parfum secukupnya. Hindari penggunaan pada kulit yang sedang luka atau iritasi. Dan jika memiliki kulit sensitif, dan nih, coba aja deh, uji coba pada area kecil terlebih dahulu supaya Anda tahu juga gimana sih responnya. Everything.

0: Everything sucks.
1: Just kidding.
2: July, find your balance.
3: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda Sumatera Pulau Emas yang terkenal sejak dulu? Dikenal sejak awal Masehi sebagai wilayah yang kaya dengan logam mulia, Sumatera juga menjadi pusat perdagangan yang diperebutkan berbagai bangsa mulai dari pedagang kuno hingga pun VOC. Ya, eksploitasi besar-besaran kini juga menyisakan tantangan lingkungan sosial yang nyata. Dan kisah kuno ini pun mengingatkan kita kekayaan alam harus dikelola dengan bijak dan juga keberlanjutan untuk di masa depan yang akan datang. Penguin Alpha.

0: Musisi asal London yang pernah memenangkan Brit Awards dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran, Miles Smith resmi melepas album debutnya My Mess, My Heart, My Life pada 19 Juni kemarin. Bersamaan dengan perilisan tersebut, Miles Smith juga membagikan single terbarunya berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Heaven mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Lewat lagu ini, dia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan penuh makna.
1: July, find your balance.
2: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Dan Seraphim, Aylid, dan juga Katsai resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Single digital ini dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Bersamaan dengan penulisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critchello. Sosok di balik sejumlah visual iconic termasuk video Gnarly milik dari Katsai. Video musik Iconic by Mistake mengusung konsep visual yang maksimalis dengan berbagai adegan surreal dan juga futuristis yang memperkuat karakter lagu.

FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Ini dia Labrin dengan Benet Your Beautiful. Apa kabar yang suka lagu ini? Ada Amin Mimbar. Halo Min, ini lagu requestanmu udah saya play. Terima kasih banget buat Amin Mimbar ya. Ada Kadek juga di Kediri. Halo Dek, gimana kabar buat Kadek di Kediri yang mau request lagunya itu dari Shasha dengan If You Believe, udah nyanyi juga lagunya. Salamnya buat Ayu, buat Meta, buat Mangtri, juga buat Mama Tude Arya, buat Surya, mat bertugas dan terima kasih. Terima kasih Kadek. Oke, saya melanjut dulu seperti janji saya seperti biasanya. Untuk di jam 10 itu sudah waktunya saya untuk sapa-sapa yang ada di sosial medianya Pingin FM Bali. Ya, terima kasih banget yang udah mau nemenin saya malam ini di Nuansa Malam. Oke, saya mau sapa dulu dari Pak Wayan Siaje. Apa kabar nih yang ada di seputaran Ubud? Gimana kabarnya Ubud kok malam ini? Wih, kayak seru ya. Terima kasih buat Nila Wija juga, apa kabar dari Gatsu Timur. Kemudian ada Ida Bagus Widiantara juga di Sidebunut, Bangli. Yan Lolet juga terima kasih. Selamat malam buat Pak Nyoman Landung di Panasan Klungkung. Kemudian ada Wayan Sutama juga, apa kabar dari seputaran Banjar Sangi yang kekeran mengui. Thank you banget juga buat Nova. Kemudian ada Iketut Ari Sugina di Nastre. Terima kasih buat Bulu Dawa. Selamat malam juga buat Dewa Boncu di Ubud. Dede Mahes juga thank you banget. Kemudian selamat malam buat Igede Sudana. Sang Tuketut, gimana kabar? Coming Swerty juga selamat malam. Terima kasih buat Made Hendra Saputra. Kemudian selamat malam buat Tumium Virgo, apa kabarnya? Semoga kabar baik juga buat De Apong. Kemudian ada Oko Mulyarte, ada Bobo juga selamat malam. Terima kasih untuk Anda semua, sahabat Pingin FM yang ada di sosial medianya Pingin FM Bali. Udah saya sapa semua satu persatu. Sekarang saya balik dulu ke telegramnya Pingin FM Bali. Apa kabar nih yang ada di telegram? Selamat malam dulu untuk siapa nih ya? Oke, selamat malam buat Rian Putra. Apa kabar nih Rian Putra? Ya, thank you banget udah menyapa. Rian Putra, dia mau request lagunya itu dari Clean Bandit yang I Don't Wanna Hurt You. Thanks a lot Surya, thank you balik juga. Kemudian apa kabar juga untuk siapa lagi di WhatsAppnya Pingin FM Bali ya. Oke, selamat malam Koko Surwin, mau nyapa-nyapa dong buat kru boys yang sudah pada nongkrong di Mimbar Sel ya. Ada Rama, juga buat Wildan. Selamat malam buat Patan. Apa kabar buat Revan ya, Revan Dodol. Ada Mario, ada Aying, Alif, TS. Selamat nongkrong sambil dengerin Koko Surwin di Nuansa Malam. Oke, terima kasih buat Amin Mimbar. Salam ya buat semua crew boys yang lagi pada nongkrong di Mimbar Sel. Itu udah pada rame tuh ya, seru-seruan di sana. Oke, buat malam aja ya. Buat Rama tuh gak tahu Rama yang mana ya. Yang baju mana tuh Min? Yang namanya Rama. Juga buat Wildan. Kemudian ada Patan, ada Revan Dodol, juga buat Mario. Dan buat Aying, buat Ali TS. Semua ada pokoknya lagi nongkrong ya di Mimbar Sel Singaraja. Oke, terima kasih buat Kadek di Kediri juga. Thanks sudah di play lagunya. Thank you balik buat Kadek ya. Semoga sehat selalu. Mbak Iga Panca juga terima kasih banget Mbak Iga Panca. Aden Halifnya udah nyanyi 2001 kali udah saya play. Thank you banget juga buat Bunda Ayuswarni. Selamat malam Bunda. Juga ada Afif juga ya. Thank you banget ya Afif. Yang pengen dengerin Bebe Reksha dengan I'm a Mess. Kemudian ada Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Oke. Terima kasih banget Harti sudah stay tune terus di Pingin FM Bali. Ellie Goldingnya juga tadi sudah ya. Dengan By the End of the Night udah saya play. Mbak Dian Kusuma juga terima kasih banget. Yang pengen banget dengerin Ina bersama Matoma dengan Dream Out Loud. Kemudian ada juga Tinita. Halo Tinita, selamat malam. Lagu favoritnya Jessie J tadi sudah nyanyi dengan Flashlight. Bu Nana di Paninambi juga, dia pengen dengerin Westlife tadi juga udah saya play. If I Let You Go. Juga buat ada Abah Waisel ya. Thank you banget buat Yan Bur Arini, selamat malam. Yang pengen dengerin Silent Seven yang sempurna tapi kita gak punya ya. Mohon maaf banget. Kemudian Fapang juga, terima kasih banget Fapang, selamat malam aja. Ya, The Course-nya dengan radio juga udah saya play. Kemudian juga buat Ardi Pratama, selamat malam ya Di. Oke, terima kasih banget ya buat Ardi.
yang pengen dengerin Tulus dengan Teh Hijau. Oke, udah semua saya baca di WhatsApp, di Telegram, juga di sosial media. Buat yang belum, yang masih mau nemenin saya, silahkan WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: Fresh single on Penguin FM.

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris, Clean Bandit, akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Lia Saw, yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

Pink FM, your sweet music station. Find your balance. Yeah, sahabat Pink FM. Ketika Anda pernah tahu tentang yang namanya dunia kencan modern, di mana pasangan yang tepat atau hubungan yang jangka panjang itu kayak menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Berbagai panduan, aturan juga muncul untuk membantu kita untuk menavigasi kompleksitivitas romansa yang ada. Salah satunya nih, saya kutip dari femila.com ya. Yaitu kerangka kerja yang kini populer dengan the 369 rule atau 369. Ini sebuah konsep yang menawarkan wawasan tentang potensi masa depan suatu hubungan. Aturan ini bukan formula yang kaku, melainkan sebuah panduan yang menyoroti tonggak penting pada bulan ketiga, keenam, dan kesembilan dalam sebuah hubungan baru. Bahkan para ahli pun itu sepakat bahwa ini lebih merupakan kerangka kerja untuk memahami dinamika awal sebuah romansa itu. Ya, sahabat Pink FM, dengan memahami fase-fase ini, Anda pun dapat

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Generasi 90-an, ingat gak sih sama buku satu ini? Oh enggak satu sih, ada dua tuh. Yang kayak wajib punya, dan saya kalau enggak salah hampir mungkin setahun atau dua tahunnya itu kemudian beli lagi gitu kan, siapa tahu ada updatean barunya. Iya, kita bahas buku RPAL dan juga RPUL, sahabat Win FM. Jauh sebelum ada sinyal internet, generasi 90-an, ya anak-anak yang besar di tahun 90-an nih, salah satunya saya, salah duanya mungkin Anda. Ya, itu mengandalkan dua buku ya, dua buku sakti. RPAL, Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap. Dan RPUL, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Masih ingat kan salah dua buku itu? Ya, kedua buku ini adalah penyelamat paling setia di malam sebelum ujian atau pagi hari sebelum cerdas cermat dimulai. Bener banget sih, relate ya. Meski kini semua itu serba cepat ya, berkat internet, tetapi memori dan rasa penasaran masa kecil yang dirawat oleh RPAL dan RPUL itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh mesin pencari manapun.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

FM, your sweet music station, find your balance. Siapa ini? Sudah dibuat flashback ke tahun 2001 sama Ari Lasso dengan Penjaga Hatinya. Ya, terima kasih buat Anda yang masih setia juga untuk malam ini. Apa kabar buat Indra? Halo Indra Perdana, terima kasih udah menyapa. Dia pengen dengerin lagunya Rio yang Sumpah Mati. Oke, ditunggu ya. Selamat malam juga buat Mary Okta. Halo, apa kabar Mer? Pengen dengerin Jesse Lucy dengan Gurun Hujan juga sudah saya siapin, sabar dulu. Kemudian ada Gus Bawa juga, apa kabar Gus? Selamat malam. Dewa 19 dengan Kirana udah saya play. Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Buat Koko, thank you balik ya. Kemudian malam juga buat Putu Stone, terima kasih udah menyapa saya. Selamat malam aja, stay tune terus di Pinggun FM Bali. Oke, yang lain sahabat Pinggun FM yang masih setia banget nemenin saya, thank you banget ya. Tetap stay tune. Dan ini ada siapa lagi nih, ada yang baru masuk nih. Oke, ada Amin Mimbar. Oh, ada yang ketinggalan ya Amin ya ucapannya. Ya, tambah rame aja tuh gengnya ya. Mau sapa katanya kru boys yang masih nongkrong di Mimbar Sel. Ada Gamel, kemudian Revan, Rama, JJ, ada Iam, kemudian ada Keno, ada Mario, Alga, Dimas, Andi, Rido, Nabila. Oh, thank you banget Koko, thank you balik ya buat Rian Putra dan gengnya. Ya, ketua kelasnya tuh Rian Putra tuh, teman-teman sekelasnya rame tuh, saya dikirimin fotonya. Kru boys yang lagi nongkrong di Mimbar Sel Singaraja ya, sehat semuanya, salam kompak aja. Stay tune terus di Pinggun FM Bali, di live streaming kita, yaitu di live.radiopinggunfm.com. Yang lain sahabat Pinggun FM, kita masih ada waktu 1 jam. Saya masih akan play lagu-lagu keren untuk Anda. Jadi Anda masih pengen request gak? Kalau masih pengen, buruan WhatsApp saya sekarang di 0811 393 494. Dan boleh juga di semua sosial medianya Pinggun FM Bali. Saya kasih lagu Taylor Swift buat Anda, All the Well.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

terkenal lewat lagu-lagu bernuansa sendu dan juga kisah patah hati, Caleb J membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengeksplorasi kesedihan, kehilangan, dan kerentanan perasaan, kali ini Caleb menghadirkan suasana yang lebih hangat, manis, dan juga romantis. Meski mengangkat tema romansa, Gerilya Cinta hadir dengan konsep yang tidak biasa. Dalam lagu ini, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan.

0: Get to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena sempro Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: ini.
1: Fajar Nur resmi merilis album perdananya berjudul Sementara Selamanya. Album yang berisi 8 lagu ini menjadi penanda perjalanan baru Fajar di industri musik tanah air, sekaligus menjadi ruang bagi dirinya untuk menceritakan pengalaman cintanya. Dalam perilisan album ini, Fajar Nur memilih lagu Salah Apa Aku sebagai fokus track, menceritakan kelelahan seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangannya tidak lagi memberikan usaha yang sama. Fajar mengaku langsung tertarik pada lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Ini dia, Anji dengan Selamat Datang di Realita. Saya masih pamit dulu sahabat Pingin FM. Ya, kita ketemu lagi nanti di hari Jumat. Saya masih balik lagi di program yang sama, di Nuansa Malam. Ya udah. Selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Pinggun FM, your sweet music station, find your balance. Halo, selamat pagi sahabat Pinggun FM, apa kabar pagi hari ini? Sayang-sayangku, sudah pada bangun atau belum pagi hari ini? Coba dong di PP-in saya pagi hari ini yang sudah pada bangun. Karena hari ini sambil menunggu partner siaran saya pagi ini, kita bakal kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa jam 9 pagi nanti, sahabat Pinggun FM. Yuk kita ngobrol dulu pagi hari ini. Anda sambil bangun pagi, apalagi yang sudah pada lumayan sibuk ya, karena kerjaannya di pagi-pagi subuh ini, ya sudah, sambil saya temani pagi hari ini, kita ngobrol dulu sahabat Pinggun FM, yuk di sini sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: apa sih? Kenapa ini datang-datang nangis? Masa gorengan barusan dia itu kita loh mau on air, tiba-tiba dia ucuk ke bawah. On air kita, on air.
1: Gorenganku jatuh.
0: Mau nyari gorengan. Mau nyari gorengan.
1: Gorenganku.
0: Emang gorengan apa sih segitu spesialnya banget
1: itu
0: loh?
1: Itu loh gorengan telur yang bisa tak beli tuh.
0: Oh baik.
1: Jadi nasi biar ditambahin gorengan telur itu.
0: Oh enak, ada tahu loh aku biasa, yes. Seperti biasa. Silakan tahu isi bisa dipakai untuk makan nasi.
1: Tak mudah jika tak ada gorengan. Gorengan tahuan.
0: Luar biasa.
1: Ada yang udah ngikutin ini kita enggak?
0: Apa sih ngikutin
1: Instagram
0: apa?
1: Instagram kita enggak?
0: Iya dong.
1: Kita hari ini akan kedatangan tamu yang sangat tak mudah untuk didatangkan. Akhirnya
0: mereka mau datang. Yes. Iya dong, nanti jam 9 pagi kita bakal kedatangan Sila on 7.
1: Ada Om Duta, ada Om Eros,
0: ada Om Adam. Yang bakal main kesini, kita ngobrol tentang lagu terbaru mereka. Sambil kita, ini deh, kita obrolin aja dulu sekarang mereka. Kita obrolin dulu
1: kita
0: mereka.
1: Ngobrol dulu ya.
0: Iya. Kalau Anda sendiri, Anda tuh mulai mengenal Sila on 7 tuh mulai kapan sih sahabat Tune FM? Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Dan ada gak sih lagu yang Anda suka banget gitu dari Sila on 7 dan itu apa gitu?
1: Boleh kasih tahu kita di 0811-93494. Jadi itu mini vote kita ya hari
0: yes,
1: ini ya. Karena kita
0: banget
1: akan menyambut tamu kebesaran yang seusia nama grupnya, grup bandnya tuh seusia Ade. So Ade tuh baru tahu di umur berapa, SD?
0: Oh SD, tapi SD kamu udah mulai
1: apa
0: udah tahu loh.
1: Pertamanya dia yang tak denger ya, kayaknya Sepia deh.
0: Sepia? Oh Sepia. Album kedua berarti dong, iya kan? Nah, ini ku takkan pulang, karena aku nginap di hotel.
1: Sama Om Burhan.
0: Sama Om Burhan, takut banget Om Burhan, merusak rumah tangga.
1: Boleh, yang mau mampir boleh, tapi kita gak bisa janjiin apa-apa.
0: Kita gak bisa nemenin karena kita akan sibuk sekali ngobrol.
1: Yes.
0: Pasti karena kita lagi siaran sahabat Tune FM. Tapi boleh lah kalau berbagi pengalaman tentang kapan sih Anda mulai mengenal Sila on 7 sahabat Tune FM.
1: Benar.
0: Dari lagu apa gitu loh.
1: Kalau Anda tidak mengenal sosok-sosoknya, mungkin lagu-lagunya Anda tahu tapi Anda
0: tidak
1: mengenal sosoknya, kan nanti akan kita ajak kenalan.
0: Betul, ya gak apa-apa sih kalau gak kenal, kan nanti kita kedatangan mereka dan kita tanya-tanya. Atau mungkin ada pertanyaan, Anda punya pertanyaan titipan ya kan?
1: Boleh.
0: Siapa tahu terpilih pertanyaan Anda untuk kita tanyakan.
1: Iya, kita ya akan kan sebut namanya dan nanti akan dijawab oleh Om Duta,
0: Sela, Om Eros. Kau sebut nama aku, nanti kita
1: kok
0: sebut
1: gitu
0: nama Anda.
1: Kok jadi gitu lagunya?
0: Itu dong. Nah nanti pokoknya seseru apa tunggu saja jam 9 pagi nanti sahabat Tune FM ya. Kita bakal ngobrol bareng sama om-om dari Sila on 7. Om-om
1: Anda masa umuran.
0: Aku seusia.
1: Saya baru panggil om.
0: Gitu ya.
1: Tapi sambil nunggu masih bisa request ya sahabat Tune
0: FM. Boleh dong.
1: Request lagu Anda, mau salam-salam juga boleh. Joinan di Instagram bisa, di WhatsApp, Telegram 0811-393-494 juga boleh.
0: Iya.
1: Pokoknya tetap ramaikan hari ini, tetap kita ngobrol-ngobrol, kita akan bahas banyak hal yang menarik tentunya.
0: Iya benar banget, ada Tutu sudah menyapa kita,
1: hai.
0: Asta juga,
1: hai.
0: Bawe, Putu Oki.
1: Iya bukan lagi, bulu mataku
0: sudah on point Ade katanya.
1: Bulu mataku udah ditancap-tancap ya.
0: Bu Naunau, selamat pagi, Sinti, selamat pagi, ada Titin juga selamat pagi ya.
1: Yes.
0: Yuk kita ngobrol nanti habis ini sahabat Tune FM.
1: Jangan kemana-mana.
0: Salah pencet.
1: Ah,
0: ini yang benar.
2: Press single on Penguin FM.

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Liesa yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: dari Lisa, Anita, Rema, dan Viva Sound dengan Goals. Meskipun harus pulang lebih awal ya, Sin ya.
1: Kenapa gitu?
0: Jerman.
1: Kasihan anak orang baru healing dia digituin, no. Sin. Kasihan Jerman ya.
0: Ada temennya kok, Belanda.
1: Goals, goals.
0: Korea Selatan. Jepang.
1: Aduh, capek banget deh.
0: Cuman kan kita sampai... kita tidak ini ya, tidak menyangka banget secepat itu.
1: Iya loh.
0: Sangat prematur kalau bayi mah.
1: Jerman kan sempat menang Piala Dunia kan?
0: Sempet, kan. Makanya banyak yang jagoin juga, Ade.
1: Iya. Dan ada yang bikin meme kekalahan Jepang itu loh, kayak kan mereka ada yang nangis gitu kan. Terus dibikin
0: Cynthia,
1: meme
0: itu gitu kan. Cynthia nangis.
1: No, itu pemainnya yang nangis.
0: Pemainnya nangis
1: terus jadi mem gitu. kasihan ya.
0: Nyesekali katanya.
1: Kamu beralih ke siapa sekarang, Sin?
0: Iya, Sin. Biasanya kan kalau udah keok ya.
1: Iya.
0: Terus udah deh aku dukung ini aja, negara Argentina aja gitu misalnya.
1: Argen apa Porto?
0: Kita mengarahkan Portugal. Orang dia Pantai Gading.
1: Portugal aja, Sin, sama aku, Sin.
0: Maroko aja udah, siapa tahu tidak Arab Saudi, tiba-tiba dia yang menang.
1: Arab Saudi
0: kan. Gak ada, katanya males dah. Tapi
1: bagus,
0: kita
1: banget, kamu no.
0: Kita lagi ngomongin tentang ini Sautun FM, tamu kita pagi hari ini. Sejak kapan sih Anda mulai mengenal Sheila on 7, ya kan?
1: Mm-mm.
0: Dan di lagu apa? Yuk kita ngobrol pagi hari ini di mini food kita yang sudah menyapa kita, ada Tutu. Kemudian dia memberikan informasi tentang pengalihan jalan, ya kan?
1: Karena ada Sheila on 7 ya?
0: Jangan-jangan. Buka tutup arus lalu lintas pada ruas jalan Dharma Sabha Luk-Luk, begitu.
1: Terima kasih.
0: Dari jam 4 sore tapi ya.
1: Yes.
0: Sampai selesai, Titin.
1: Hai.
0: Dia mau lagunya Charlie Puth Young Hum. Kalau tentang Sheila on 7, lagu pertama itu Dan. Babila.
1: Bila besok.
0: Langsung kembali.
1: Kira-kira nanti mereka mau nyanyi.
0: Kita gak tahu mereka nyanyi apa.
1: Om Duta, kalau Anda lagi dengerin itu Wibi bukan aku ya. Berubah lirik.
0: Tapi itu album pertama berarti. Jadi Titanium ini tahu Sheila on 7 di album pertama meskipun bukan single pertama ya.
1: Oh.
0: Itu kan single kedua toh.
1: Single pertamanya apa sih?
0: Kita.
1: Bersih-bersih sekali saya bersama MD siaran ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang musik, biar dia saja yang handle. Asta.
0: Halo Asta.
1: Asta mau Anima Lisa Bad Angel.
0: Alright.
1: Sheila on 7 setelah saya kenal, pas kenal Padi katanya.
0: Oh, kenal Padi. Oke. Okay.
1: Karena sang vokalis tadinya dari Makassar.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Terus karena dulu Padi itu disandingkan sama Sheila on 7.
0: Oh, tapi mereka memang
1: kenal Sheila on 7.
0: Dua band besar yang ada di satu label deh. Hmm. Yang ketika mereka rilis tuh, wih, menghasilkan gitu berapa ya? Juta kopi. Yang satu menghasilkan berapa juta kopi, kak, susulan gitu mereka.
1: Oh, I see. Terus lagu favoritnya Dan sama sebuah kisah klasik untuk masa depan.
0: Baiklah.
1: Terima kasih Asta. Ada Ayin.
0: Mbak Ayin.
1: Thank you Mbak Ayin.
0: Terima kasih kehadirannya.
1: Tutu Oki, lagunya
0: halo.
1: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Lagu pertama Sheila itu waktu SD yang judulnya Kita.
0: Oh baik.
1: Suka banget lah sama lagunya Sheila on 7. Rata-rata isi listening banget serta liriknya yang mudah diingat. Welcome
0: ya, betul.
1: To Bali.
0: Yeay. Kamu gak nonton Polyphony?
1: Tapi orang-orang pada ngechatin Ade loh, kalau ada tiketnya mau dong dia. Sejak kapan saya jadi tiket?
0: Iya, calo
1: tiket.
0: Sejak kapan?
1: Poliponi.
0: Iya, benar. Dipikir dengan datangnya Sheila on 7 terus kita tiba-tiba dapat tiket.
1: Iya, mereka ngasih tiket gitu kan.
0: Seandainya begitu ya. Tapi
1: mereka
0: kan,
1: bintang tamu, Wak.
0: Kan enggak seperti itu, Wak, cara bekerjanya ya kan. Entah kenapa juga beberapa teman-temanku juga begitu deh.
1: Iya kan.
0: Ya, ada tiket enggak? Hah?
1: Ini MD loh, bukan calo tiket loh.
0: Iya bener, maksudnya pun juga gak kepikiran lah deh.
1: Tapi orang pada war ya, ternyata coba kita tanya juga ya gimana tanggapan mereka.
0: Iya bener-bener tentang war mereka di Bali yang begitu heboh dan banyak banget yang gak dapet ya.
1: Iya kan.
0: Terus, gimana ini?
1: Nanti kita baca sisanya karena kita mau update cuaca dulu. Yuk seperti apa cuaca hari ini. Weather forecast.
2: Weather forecast.
1: Ya.
0: Apa?
1: Hari ini cerah berawan.
0: Oh baik.
1: Suhu 23 sampai 30, rata 23 derajat Celsius. Emang dingin banget.
0: Iya
1: benar. Dingin banget. Ada baru bangun tadi. Ah dingin banget apa nih?
0: Kayak dingin banget apa nih?
1: Iya dingin ya, banget. Dingin. Gitu. Ya, dingin. Dingin gitu loh. Terus anginnya.
0: Dingin banget apa nih?
1: Dingin banget apa nih?
0: Ah. Tolong. Tolong. Membeku. Frozen.
1: Untuk kecepatan angin sepoi aja 10 sampai 15.
0: Alright.
1: Ada kemungkinan hujan pagi ini. Kemudian UV index 10.
0: Alright. Jangan lupa pakai sunscreen ya, sahabat-sahabat dan saya.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Spesial buat Bawe, lagu Muniwe dari Gaya Indrawari dengan Seribu Kali. Semoga happy pagi hari ini sambil kita ngobrol sahabat Tune FM. Kita lagi ngomongin tentang sejak kapan sih, mulai kapan Anda itu mengenal Sheila on 7.
1: Yes, coba ya. Yunan sama kita di WhatsApp, Telegram 08113393494. Yes. Ngobrol sama kita, kalaupun Anda ternyata, hah? Baru sekarang gitu dengerin gak apa-apa.
0: Iya, siapa tahu kan ada yang seperti itu deh.
1: Bener.
0: Hah, siapa mereka gitu. Mm-mm. Boleh-boleh aja, tanya saja ke kita gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti yang jawab mereka langsung.
1: Bener. Mereka langsung. Kita catat dulu ya.
0: Iya bener, tapi kalau misalnya Anda punya pertanyaan titipan juga boleh, sahabat Muna FM ya.
1: Iya, boleh kasih tahu kita juga dong di WhatsApp, Telegram, mau nanya apa. Ntar kita catat, kita coba sampaikan kepada Om Duta.
0: Yes, bener.
1: Om Eros dan Om Adam.
0: Siapa tahu nah, pertanyaan Anda terpilih nanti langsung dijawab on air sama mereka gitu.
1: Iya.
0: Loh. Langsung ada yang sudah menyapa kita pagi hari ini.
1: Halo.
0: Ada Mbak Sari Tabanan. Uh-huh. Di Mari Smart Tunjuk Tabanan lagunya Britney Spears yang Stronger sudah kita puterin dong.
1: Okay.
0: Kalau dia kenal sama Sheila pas lagu kita pas SMA. Seusia memang kita Mbak Sari ya. Dia pas SMA kenal lagu kita ya. Lagu pertamanya mereka banget tuh berarti ya. Ada siapa lagi nih?
1: Tadi Bunda Ayu Suwarni minta lagunya Sheila on 7 sederhana.
0: Oke, nanti kita siapin di pas mereka datang kali ya.
1: Iya benar ya. Sheila on 7 dari tahun 2000 katanya.
0: Oh ya.
1: Lagu yang Bunda suka adalah Dan.
0: Oke, baiklah.
1: Dan
0: Pamela Itso.
1: Cynthia.
0: Halo.
1: Cynthia tadi dia ngobrol mana tuh. Ih mantap kali lo bintang tamunya.
0: Iya baik.
1: Boleh gak Akika mampir ke sono? Boleh.
0: Mampir-mampir aja ya kan.
1: Mampir-mampir aja cuma kita gak bisa ini.
0: Takutnya kita gak bisa menemani lo karena kita siaran.
1: Bener gitu. Dari SD kelas 5 katanya.
0: SD kelas 5.
1: Aku sama teman-teman sampai lomba-lomba ngapalin lirik pemuja rahasia.
0: Tak bisa.
1: Bukan.
0: Oh gitu.
1: Bukan bro.
0: Oh bukan ya. Tapi lagunya kan mirip kayak gitu kan.
1: Ya nge-rap gitu ya.
0: Iya pemuja tak rahasia. Mudah.
1: Pemuja rahasia.
0: Akulah pemuja rahasiamu. Akulah.
1: Nah.
0: Oh gitu kan.
1: Nah.
0: Akulah orang yang paling setia.
1: Di bagian mana rapnya?
0: Iya ada.
1: Oh, pria inilah jatuh hati padamu.
0: Hei.
1: Nah. Memujamu.
0: Akulah. Uh-huh. Gitu kan. Aku jadi ingatnya akulah orang yang memujamu.
1: Akulah orang yang selalu menaruh bunga ya? Dan menuliskan cinta di atas meja kerjamu. Akulah orang yang selalu mengawasi menikmati indahmu dari sisi gelapku.
0: Akulah
1: tak mudah hidup di dalam kota.
0: Ini spesial buat Anda ya.
1: Iya.
0: Kalau di karaokean katanya aku wajib menyanyikan, ngeplay melompat lebih tinggi deh. Wow luar biasa.
1: Melompat.
0: Melompat.
1: Lebih tinggi. Dari SD kelas 6 aku sama teman-teman sampai pemuja rahasianya. Oke, dari kelas 6 ya.
0: Sampai lomba ngapalin lirik loh mereka ini.
1: SD itu lomba perkalian, Wak.
0: Iya, dia lomba.
1: Satu kali satu sama dengan satu.
0: Iya, dia lomba ngapalin lirik Sheila on 7 loh. Akulah.
1: Takut salah lirik, ntar aku nyanyi loh. Jadi.
0: Udah siap nyanyi kayaknya dia ini.
1: Takut salah aing ya. Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Teh hijau dong.
0: Oke, disiapin.
1: Kita adanya kopi tubruk.
0: Habis ini kita bakal minum lebih pagi ya, Dek ya. Sebelum tamu datang.
1: Aku pertama tahu Sheila on 7 tuh kalau enggak salah tahun 2000-an. Waktu sedang hitsnya lagu Sevilla.
0: Sevilla.
1: Banyak lagu mereka yang aku suka tapi yang paling membekas adalah Sevilla.
0: Alright ya. Sevilla lagunya tahun album kedua kayaknya itu ya.
1: Iya.
0: Ada Juna.
1: Kak Jun gak kesini Kak Jun.
0: Wow lagu ini katanya langsung traveling pas SD rasanya.
1: Lagu yang mana?
0: Akulah. Lagu yang mana sih Jun?
1: Lagu yang mana Jun tiba-tiba 6, kamu.
0: 654 itu apa ya lagunya? Oh iya Britney Spears yang Stronger. Itu tadi kasanya Mbak ini Mbak Mari Smart, Mbak Sari ya.
1: Terus okay. Bawa.
0: Halo Bawa.
1: Tadi udah ya?
0: Belum.
1: Oh belum. Terus Bawa tadi minta Gea udah. Dia kenal Sheila on 7 tuh mulai dari kecil pas album pertama.
0: Oh gitu.
1: Lagu yang aku suka itulah Buat Aku Tersenyum.
0: Oh itu udah album keberapa tuh? Album ketiga ya?
1: Gak tahu lagi.
0: Akulah.
1: Itu beda.
0: Buatlah aku iya. tersenyum.
1: OTW radio sebelum berangkat kerja ada Sila on 7.
0: Luar biasa. Mantap. Mantap ya.
1: Putu Adi.
0: Ada.
1: Mbak Putu Adi.
0: Mbak Putu.
1: Saya tahu Sila on 7 dari kelas 6 SD tahun 1999.
0: Iya benar banget sih. Mereka kan mulai apa namanya rilis album pertama mereka nasional ya di tahun 1999 sih. Wah dan dia sudah menjadi Sila Geng dari awal mula ya.
1: Sila Geng, Mbak Sila, Nina.
0: Sila Geng, akulah.
1: Beda Pak. Mbak Nina mau Spice Girl wannabe
0: ya. Oke baik disiapin Pak.
1: Terus dia pertama kali tahu SO7 atau Sila on 7 itu tahun 1999. Waktu itu SMA, lagunya Kita.
0: Banyak yang seusia Sila on 7 ya.
1: Iya.
0: Wow,
1: aku sih. Seusia bandnya ya. Bukan orang-orangnya Wak ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Le.
0: Halo Mbak Le.
1: Bisa minta lagunya Only You Raya gak? Raya, Only You.
0: So Only You. Only You. Only You.
1: Siap. Coba kita lihat, Raya yang nyanyi.
0: Emang ada?
1: Coba nak eh.
0: Raya.
1: Only You.
0: Only You.
1: Na. Bukan ya?
0: Adanya Ray J.
1: Only You.
0: Aku gak pernah mendengar bernama Ray.
1: Ray.
0: Ray maksudnya. Only You.
1: Tak mudah.
0: Akulah. Gak ada. Only You.
1: Ada kok.
0: Only you. Adanya Melisa Putri. Oh nama dia sekarang Raya kali ya? Ih, nggak tahu. Aku juga.
1: Budayu, tadi kita cariin dulu malu ya. Budayu ikutan minivote dong. Lagu pertama Budayu yang tahu dan dengerin adalah Anugerah Yang Terindah Yang Pernah Kumilih. Anugerah Terindah Yang Pernah Kumilih. Titin tadi bilang kalau tentang Sila on 7 dari lagu pertama rilis dan sumpah lagu ini menemaniku tahun 99 pokoknya terniang banget lagu ini SMK kelas 2
0: terniang. Oh, kira terniang-niang.
1: Ya salah ini kan ratu typo kita ya.
0: Emberan. Terus ada siapa lagi?
1: Apa ini? Oh, Tutu.
0: Tutu.
1: Sejak awal banget katanya band legendaris dari Jogja soalnya.
0: Alright, luar biasa ya. Sejak awal banget kan kamu belum ada. Kamunya yang belum ada.
1: Tak mudah. Hidup di tanah
0: Jewer,
1: kota.
0: Bu dari kanya ini anaknya di Jewer aja.
1: Iya kan Jung.
0: Halo Jung.
1: Jung. Mana dia nih kak? Pagi-pagi udah lawa aja. Apa kabar? Minivote-nya request lagunya dulu ya Adrian Kalip ya. Pagi ini dingin banget. Kenapa pagi ini dingin banget? Kita juga bingung.
0: Coba
1: ya.
0: Coba tanya sama BMKG. Halo BMKG.
1: Kak Wibi ngusak lirik ya emang. Nitip pesen dong.
0: Apa?
1: Oh apa yang maksudnya? Ini ntar kita baca deh ya. Oke. Ntar kita sampaikan Jung. Aku lupa tahun berapa kak, intinya yang aku suka itu yang isi ngeras
0: gitu. Ya itu dah, akulah yang menguasaimu.
1: Akulah orang yang selalu menaruh bunga dan menuliskan cinta di atas meja kerjamu.
0: Hey.
1: Akulah orang yang kan selalu mengawasimu, hey. Menikmati indahmu dari sisi gelapku. Hey.
0: Tak mudah, melompat lebih tinggi juga gitu dia ya.
1: Yeah.
0: Suka. Ada Bawa album ketiga 7 Desember. Ada Mbak Pering.
1: Hai.
0: Aku mulai mengenal mereka sejak kelas 2 SMP kalau enggak salah. Lagu pertama yang benar-benar membekas buatku adalah Kita. Lagu itu juga jadi lagu pertama yang kupakai untuk belajar. Kan main kita deh bener kan?
1: Berani enggak gitu depannya Eros? Om Eros.
0: Takut.
1: Wibi bisa loh dia.
0: Secara dia dewa gitar ya.
1: Openingnya tuh dia bisa loh.
0: Dia merusak.
1: Akapela loh dia loh.
0: Lagunya kisah klasik dong.
1: Yes oke, ditunggu. Ya. Terus mau lo. Wih dia sampai nyariin.
0: Gak ada. Maksudnya di kita
1: Raya,
0: gak ada.
1: Calum Scott, Chester C dan lainnya. Kita gak ada lagu itu. Kalau mau yang lain boleh.
0: Mungkin di Facebook ada ya.
1: Maybe.
0: Nah itu dia.
1: Kalau bisa sebelum 7.30.
0: Gak ada
1: mepet. Kalau mau lagu yang lain mau lo.
0: Ya, segera
1: kita
0: bener,
1: siapin ya. Semoga Pak Duta, Mas Eros, Mas Adam dengerin siaran ini ya. Biar tahu ada semangat lo nyanyi. Tak mudah hidup di tengah kota. jiwa loh Wibi.
0: Ada Oki.
1: Oki.
0: Halo Ki, Oki Rianto. Aku tahu Sheila on Seven sejak remaja dong. Oh. Tapi yang paling lagu yang selalu diinget ya Sevilla. Karena waktu itu lagu itu viral banget sih ya bener ya. Zaman waktu SMP. Sekarang mau titip pertanyaan dong. Aku lah lagunya. Taila mana aja oke disiapin. Yeah.
1: Siap, ditunggu lagu-lagunya untuk yang belum requestan juga boleh request sama kita 08113939494 ya. Yang mau dengerin nanti kita juga live di TikTok barengan sama Sheila on 7 di jam 9 jangan lupa. Yang mau mampir ke radio boleh. Hmm. Tetapi kita tidak bisa menjanjikan apapun. Betul. Intinya gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan mereka juga pasti akan
1: sibuk
0: berada di dalam kubah ya kan.
1: Kita, yeah.
0: Ya benar banget.
1: Rian Putra, Nina Grande, Head That I Made You.
0: Coba nanti kita siapin dulu lagunya spesial buat Mbak Nina Spice Girls.

0: Kalau pengen jalan-jalan refreshing di Ubud, ada Toya Ubud loh, sahabat Una FM. Mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap loh memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal dua orang. Untuk harga dan detail, hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget nih buat outing kantor atau family gathering ya, minimal 20 orang aja. Ayo, bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your...
2: It's your signal. That means we have to go now.
1: Yeah.
0: Movie review.
3: Premium Music Station masih dalam suasana libur sekolah. Boleh nih ngajak anak dan keponakan tersayang ke bioskop lagi. Dwi Putra sudah punya referensi film karakter ikonik dari franchise Despicable Me yang sudah pasti Anda tahu banget. Ya, tidak hanya mencari majikan jahat, para Minions kali ini akan mencoba peruntungan di industri perfilman Hollywood era 1920-an. This is Minions and Monsters.
4: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
5: And they want you dead.
6: Quick. Quick?
4: Okay, action!
6: Buddies?
7: Minions, we're just actors!
4: Cut!
6: Abby?
4: That was... Perfect! You wrote a monster movie?
6: Si, con pika kaiju!
4: What are you going to use for your monster?
6: Miso soup con gomae! Nate no bu! Daifuku!
8: Don't pick a monster.
6: What?
8: Hey, teeny tiny baby.
6: Stop manhandling me, you big weirdo.
8: Whoa, whoa, whoa.
9: So you need monsters for your movie. I know the scariest monsters. Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
3: Suku Minion baru yang dipimpin James dan Henry, seperti Minion lainnya juga menghabiskan waktu mereka mencari sosok majikan jahat untuk dilayani. Perjalanan panjang tersebut akhirnya membawa mereka ke Hollywood, tempat mereka tanpa sengaja muncul dalam sebuah produksi film dan mendadak menjadi bintang terkenal. Sayang popularitas mereka tak berlangsung lama karena bahasa Minionese yang mereka gunakan tidak sesuai dengan kebutuhan industri film saat itu. James dan Henry pun memilih jalan berbeda. Dengan bantuan sebuah buku mantra yang diperoleh dari mantan majikan mereka, dua minion tersebut memanggil berbagai monster menyeramkan untuk menjadi bintang dalam proyek film impian mereka. Masalah muncul ketika para monster yang dipanggil lepas kendali dan mengancam keselamatan dunia. Minions and Monsters digarap oleh John Powell dan sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 30 Juni 2026.

0: Minggu depan biar Sweet Music Station, find your balance. Tulus, sahabat Tune FM, aku minum teh hijau.
1: Kita Kang Wang kopi tubruk, kopi kompor Kang.
0: Kopi, iya sih kopi tubruk ya pagi-pagi.
1: Kopi aku saya bunda.
0: Ngopi, Anda sudah ngowi belum sahabat Tune FM? Ngowi itulah ngopi tapi typo.
1: Typo ya. Jadinya ngowi.
0: Kita sapa dulu ya, ada Abah Weisel sama pagi.
1: Abah Weisel.
0: Erike lagunya Jello dong, Jenny from the Block. Dia tahu Sila on 7 tuh waktu masih SD kelas 6 apa SMP kelas 1 gitu deh. Waktu itu baru rilis single Dan. Jadi sering banget diputar di MTV. Waktu itu langsung suka sama single Dan. Jadi angkat memori lagi ini lagi no katanya. Ingat memori lagu ini lagi no gitu maksudnya. Ingat dulu di belakang rumah sungai gede jadi suka berenang gitu. Sambil nyanyiin lagu ini teriak-teriak. Caci maki saja diriku. Bila itu bisa membuat. Buatmu nggak tenggelam kan kamu gara-gara lagu itu renang sambil nyanyi ya kan
1: takut banget
0: takut
1: tapi thank you Eri joinan ada juga yang joinan yaitu Mbak Sri Ariyati. Kak mau nanya dong, Salon 7 jam berapa sampai Pingwin kebetulan mau lewat.
0: Oh wow.
1: Sampai jam berapanya kita gak tahu.
0: Iya benar.
1: Cuma kita on airnya nanti jam 9 pagi.
0: Kita siaran dari jam 9 sampai
1: gitu
0: jam 10 ya.
1: Ya.
0: Ada Mbok Lu katanya, yes. Tadi lagunya kan diganti aja deh Sepia. Udah diputerin
1: yes.
0: Dong. Jadi ingat waktu muda ya.
1: Terus juga ada Kumkum.
0: Halo Kum.
1: Pak Kumkum mau play Don't You Worry, thank
0: Don't you. Worry.
1: Terus ada Dr. Tama, Dr. Tama mau lomba sihir melompat lebih tinggi.
0: Alright.
1: Oke, Dr. Choki.
0: Halo Dr. Choki.
1: Tidak sabar menunggu Sila on 7.
0: Asik.
1: Sila on 7 tuh SMP katanya dengerinnya Dr.
0: Oh,
1: Choki.
0: Ya? Oh, mulai mengenal Sila on 7 dari SMP loh dia. Luar biasa sekali. Terus tadi yang belum di ini yang belum dibaca ada siapa lagi? Udah semua kayaknya.
1: Udah semua. Kita update semua. Jalanan dulu
0: ya,
1: sebentar.
0: Kita update jalanan karena habis ini kita akan sedikit menghilang bentar ya sahabat Tune FM.
1: Iya.
0: Ada yang harus dibongkar sepertinya.
1: Benar sekali.
0: Jadi habis ya. Ini mungkin Anda bisa menikmati lagu-lagu dan lagu ya. Sambil sekarang kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar Kota Denpasar.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat kondisi jalanan pagi hari ini. Oh ternyata di Bangsal sudah cukup padat sahabat Tune FM. Padat banget dan bahkan macet itu ada di Pasar Sempidi. Ini wow luar
1: ada
0: biasa sekali
1: ya?
0: Ada apa ini? Di perempatan Lukluk pagi hari ini ya sedikit padat sahabat Tune FM. Tapi sepanjang Cokro Aminoto sih masih cukup lancar. Kemudian di sepanjang Padang Luih lancar ya sahabat Tune FM. Bahkan yang biasanya pertigaan Perum Dalung Permai padat hari ini enggak ya. Tapi dari sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga landai. Cuman dari Tiara Gatsu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai.
1: Yes.
0: Sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar aja. Gunung Agung juga ramai lancar. Sepanjang Gatot Subroto Barat pagi hari ini juga ramai lancar. Gatsu Tengah pagi hari ini dari perempatan Ubung sampai ke Taman Sewaka Dharma ya seperti biasa cukup padat. Sisanya sih landai nih. Amajani Utara, Amajani Selatan, Nangka Utara, Nangka Selatan, kemudian Seroja Kenyeri itu landai sahabat Tune FM dari perempatan Nangka ini sampai ke pertigaan Trengguli ramai lancar ya. Setelah itu landai sampai ke perempatan Tohpati.
1: Tohpati landai sampai Batu Bulan bahkan ke arah WR Supratman Ngerebong juga landai. Kita beralih ke arah Jalan Bypass Ngurah Rai, Bypass Sida Bagus Mantra aman aja juga lancar. Kemudian titik Bande seperti biasa macet di area Padang Galak tapi setelahnya landai. Masuk ke daerah Pelabuhan Sandur mulai macet lagi. Arah sebaliknya baru macet total sahabat Pingin FM ya.
0: Yes.
1: Kemudian kita lihat ke arah Hang Tuah ramai lancar aja Puputan Hayam Uruk, Cok Agung Tresna masih landai, Tukat Balian Jalan Pemuda ramai lancar, area Watu Renggong juga ramai lancar aja, PB Sudirman kita lihat masih lancar, jalan area Sesetan juga sama lancar. Pesanggaran Simpang Sanur ramai lancar, area Pemogan, Kepaon, Pulau Bungin masih lancar, Teku Umar masih lancar sahabat Pingin FM. Simpang Buagan mulai macet lagi, Mahendradatta Selatan, kemudian Gunung Soputan macet. Setelahnya di Imam Bonjol rame lancar, daerah Sunset Road juga rame lancar aja. Buat yang ada di jalan, hati-hati di jalan ya.
0: Betul sekali.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.